0: Dari Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
1: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga membawa mereka pulang.
5: Bentuk upaya dari terkait teknik apapun itu, kami dukung, bantu. Korban semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.

0: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
1: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan tadi kita menyambut para tamu, dan insyaallah kami akan meninjau lapangan, dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
0: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
2: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
3: Di bawah keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
0: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
4: In the armed forces, Navy in particular,
5: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
4: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
0: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

27 menit dan sudah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di siang hari ini. Selamat berakhir pekan. Semoga di siang ini menjumpai Anda dalam keadaan yang selalu sehat, baik, semangat ya, di mana saja berada.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, di frekuensi 90.3 MHz, kami yang bertugas masih menemani Anda. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, untuk sementara siaran kami off-kan dulu, ya, karena akan perpindahan dari tenaga PLN menuju ke Diesel yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali bersama Anda di frekuensi 90.3 MHz. Dan di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda ruang disabilitas dan inklusi dengan topik fasilitas medis dan peran dokter spesialis jiwa dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, yang nantinya akan dipandu oleh rekan kami Tari di siang hari ini.
1: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas, seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Senang sekali Tari dapat kembali menjumpai Anda ya dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi Sabtu 26 September 2026. Dan saat ini pendengar ya, melanjutkan episode sebelumnya ya bersama dengan Miss Fanny dari Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah, di mana ada salah satu poin krusial yang kemarin sudah kita bahas ya, betapa perlunya fasilitas kesehatan dan juga tenaga ahli medis khususnya dari dokter spesialis jiwa dan juga psikolog. Dan selama ini pihak sekolah dan juga orang tua di Bovendigul kerap kesulitan pendengar mendapatkan surat keterangan medis, diagnosis yang tepat, hingga rekomendasi pola pendampingan anak karena keterbatasan fasilitas. Dan saat ini pendengar, kami sudah kedatangan ya salah satu narasumber yang sangat hebat tentunya ya, ada Dr. Gensia Prangomo SPKJ. Selamat pagi Dr. Gensia.
1: Ya, selamat pagi.
0: Gimana kabar ya hari ini dok?
1: Puji Tuhan Mbak Tari, saat ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya dok ya untuk hadir bersama kami.

0: di Studio Pro 1 RRI Bovendigul, dan tentunya nanti kita akan bahas hal-hal yang menarik juga ya dok ya, untuk anak-anak disabilitas khususnya. Baik dokter Gen, sebelum kita mungkin melakukan pembahasan ya atau diskusi lebih panjang, kami ingin tahu dulu nih, kira-kira perjalanan karir dokter Gen seperti apa dan kapan mulai bertugas di Bovendigul?
1: Oh iya, terima kasih kepada Mbak Tari, khususnya RRI Pro 1 Bovendigul, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Gensya Prangomo, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di RSUD Bovendigul dan di Apotek Misha Farma. Saat ini saya PNS, saat ini saya sudah berkeluarga, dan saya memulai pendidikan tahun 2019 di Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, dan selesai tahun 2023. Dan saya mulai bertugas di RSUD Bovendigul pada saat bulan November tahun 2023. Begitu profil singkat saya, Mbak Tari.
0: Oke, berarti sudah lumayan lama ya dok ya, ada di Boven ya.
1: Kalau dari Boven, dari dokter umum dari 2010.
0: Wah, gimana, betah nggak dok di Bovendigul?
1: Puji Tuhan, sampai saat ini ya masih betah.
0: Oke, luar biasa ya pendengar dan pemirsa, perjalanan dari Dr. Gen sendiri ya, dimana beliau lulusan dari Bandung dan kemudian bertugas sejak tahun 2010 ya dok ya, di Boven, mulai dari dokter umum dulu ya. Baik dok, kita mungkin langsung aja ya masuk ke beberapa pertanyaan terkait dengan disabilitas dan inklusi ini. Dan seperti yang kemarin kan juga sempat disinggung dari pihak tenaga pendidikan juga ya dok ya, mengenai pihak sekolah ini kan mungkin agak kesulitan untuk mendiagnosis dari teman-teman disabilitas yang bersekolah di kebetulan kan saat ini masih ada sekolah umum ya dok ya, untuk sekolah khususnya kan memang di Bovendigul ini belum ada. Jadi kira-kira nih dok, sebetulnya peran dari dokter spesialis jiwa sendiri nih dalam ekosistem dari anak-anak berkebutuhan khusus ini seperti apa dok?
1: Baik, peran utama dari spesialis kedokteran jiwa atau yang disebut dengan psikiater itu dalam pendidikan inklusif, kita ketahui bahwa pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler di kelas yang sama pada sekolah umum. Kami sebagai psikiater memastikan bahwa peserta didik tersebut dengan masalah kesehatan jiwa, dengan gangguan perkembangan atau kebutuhan khusus mendapatkan dukungan kesehatan mental yang tepat sehingga dapat belajar dan berkembang secara optimal. Okay. Peran dari kami psikiater.
0: Oke. Kalau untuk sejauh ini dok, di RSUD sendiri berarti memang sudah menyediakan ya sebetulnya ya dok ya, terkait dengan mungkin beberapa, memang kan sekolah membutuhkan rekomendasi seperti itu ya dok ya. Kalau misalkan saya mewakili juga nih teman-teman di rumah ya yang mungkin masih agak kebingungan, itu RSUD sendiri sudah menyiapkan sebetulnya ya dok ya, bisa langsung menemui dokter atau seperti apa gitu dok?
1: Ya, sebenarnya untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini mungkin screening utamanya dari sekolah dahulu.
0: Okay.
1: Karena sekolah yang akan screening, kemudian menyaring, dan mungkin pada saat itu menemukan apakah anak-anak tersebut ada kebutuhan khusus, atau mungkin pas pada saat pelajaran dilihat apakah ada yang berbeda. Okay. Dari anak-anak yang lain, sehingga dari saran, dari observasi dari guru tersebut mungkin menyarankan kepada orang tua untuk menemui psikiater supaya setelah screening itu akan kami evaluasi, kami assessment, dan kemudian kami diagnosis.
0: Oke, gitu. Berarti sejauh ini prosesnya seperti itu ya, dok ya?
1: Prosesnya seperti itu.
0: Oke, kira-kira ada nggak sih dok dari pihak orang tua yang mungkin menyadari dulu gitu sebelum mungkin anak-anaknya bersekolah atau masih di usia-usia 3 atau 4 tahun sudah mulai menyadari, dan ada nggak dok yang datang gitu menemui dokter langsung untuk mengecek?
1: Kalau untuk sampai sejauh ini, sampai saat ini, untuk orang tua yang menyadari ada, tapi kebanyakan ada yang sadar, namun mungkin karena malu, karena kurangnya edukasi dan sosialisasi, sehingga enggan untuk ke psikiater.
0: Okay.
1: Ada juga yang dia merasa bahwa ada anaknya yang berkebutuhan khusus, kemudian ada perilaku-perilaku yang kira-kira membuat anaknya tersebut terganggu fungsinya, kemudian aktivitasnya, sehingga membawa anak tersebut ke psikiater ke saya. Ada beberapa yang
0: memang sudah aware gitu ya,
1: aware,
0: dok ya.
1: Betul.
0: Oke, selanjutnya nih dok, di sini kan sempat juga disinggung terkait surat rekomendasi itu, karena mungkin kebanyakan orang tua juga agak gimana ya, agak takut gitu dok untuk mengenai biayanya, atau mungkin persepsinya sendiri gitu kalau untuk ke psikiater itu seperti apa. Dan di RSUD sendiri nih dokter Gen, apakah untuk biaya dari surat rekomendasi itu atau pemeriksaan itu apakah bisa di cover BPJS kah, atau memang biayanya harus mandiri gitu ya. Biar mungkin lebih tahu ya pendengar dan juga pemirsa nih, supaya gak takut untuk datang gitu ketemu dengan dokter spesialis jiwa ya. Ini dok,
1: baik, saya akan coba menjawab. Pada dasarnya intinya itu bukan surat, tapi pada dasarnya adalah bagaimana kepedulian dari orang tua tersebut untuk membawa anaknya diperiksa, di assessment. Kalau masalah surat itu adalah nomor dua, tapi bagaimana seorang psikiater bisa menganamnesis, bisa mengobservasi sehingga tepat tata laksananya, sehingga anak tersebut bisa berkembang secara optimal dan mendapat dukungan serta mendapat proses pembelajaran yang baik, yang benar, dan serta guru mampu untuk menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Okay.
1: Kalau untuk masalah surat itu nomor dua, intinya adalah jika merasa melihat ada perubahan perilaku terutama dari anak-anak, anak-anak berarti masih umur 2 tahun sampai 16 tahun, segera dibawa ke psikiater. Gunanya apa? Supaya kita bisa mengetahui lebih awal, mendeteksi lebih dini, dan dapat menterapi apakah perlu terapi obat atau non-obat, sehingga pertumbuh kembang dan seterusnya itu akan berlangsung optimal.
0: Oke. Dan memang itu hal yang sangat penting juga ya dok ya, untuk diperhatikan ya. Jadi selain mungkin membutuhkan surat rekomendasi untuk pihak sekolah, tetapi yang paling penting adalah pengecekannya itu ya.
1: Betul.
0: Agar mungkin penanganannya bisa tepat ya dok ya. Dan dokter Gen sendiri kira-kira ada kolaborasi gak sih dok dengan pihak-pihak sekolah yang ada di Bovendigul ini, atau memang berdasarkan dari pihak sekolahnya aja, jadi ada kolaborasi khusus, atau memang dari pihak sekolahnya aja yang menyarankan bertemu dengan dokter Gen, atau ada tim di RSUD sendiri dok?
1: Ya, sampai saat ini harusnya sih idealnya sih tim multidisiplin ya, Mbak Taria. Idealnya ada kolaborasi antara dokter anak, antara psikiater, harusnya sih psikiater konsultan lagi anak dan remaja, namun saat ini tidak ada, psikolog, terapi bicara, terapi okupasi, guru atau guru BK, dan juga orang tua. Itu harus ada, melibatkan itu. Kalau ada lagi lebih bagus lagi, ada dokter neurologi. Namun di RSUD Uveningil saat ini belum ada. Tapi yang terpenting adalah intinya itu semua dari orang tua dan dari guru. Jadi dua tempat. Oke, dari rumah dan
0: betul.
1: dari sekolah juga dengan dua tempat yang berbeda, dengan mengobservasi, dengan melihat jika ada perubahan, jika ada yang dirasakan, kok anak ini unik, anak ini khas, segera untuk berkonsultasi atau mendapatkan second opinion atau pendapat dari ahli profesional begitu.
0: Berarti memang kalau untuk tim secara lengkapnya belum ya, dok, belum. Ya, tapi kalau misalkan untuk melakukan pengecekan itu sudah bisa ya, bisa. Langsung datang aja ya, dok, ya. Oke, pendengar, kita juga di sini buka interaksi juga ya untuk para pendengar ataupun pemirsa yang ingin bergabung. Nah, menanyakan langsung ya kepada Dr. Gen, mungkin ada dari pendengar semua atau pemirsa yang memiliki pengalaman dan ingin menanyakan ya kepada Dr. Gen, Anda bisa langsung bergabung bersama kami pendengar. Bisa langsung hubungi line telepon kami ya di 08 11 84 333, atau di sini Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp ya pendengar di 08 11 49 88 222 atau 222. Dan selanjutnya, Dr. Gen, sambil kita mungkin menantikan ya pendengar atau pemirsa yang ingin bergabung bersama kami ya di siang hari ini, mungkin bisa sedikit kasih pencerahan yang konkret juga nih dari Dr. Gen siang ini. Kira-kira ada gak sih pesan-pesan nih dari dokter kepada mungkin para orang tua yang memang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus atau anak spesial ya, atau mungkin dari teman-teman disabilitas sendiri gitu, kira-kira ada gak sih, dok, pencerahan untuk mereka gitu, dok?
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Tari. Kalau pesan dari saya sebagai psikiater terhadap guru, kemudian terutama orang tua ya, ya jangan malu-malu atau jangan segan dan sungkan-sungkan untuk ke psikiater. Karena selama ini mungkin ke psikiater itu labelingnya negatif atau ada stigma, namun semua bisa ke psikiater, tidak hanya dengan gangguan jiwa berat, tetapi dengan disabilitas, dengan kebutuhan khusus juga bisa ke psikiater. Dan harapan saya dengan adanya informasi ini terbuka kepada saudara-saudara yang di pedalaman maupun yang tidak ada akses, bisa menggunakan aksesnya ke rumah sakit atau ke puskesmas, terutama puskesmas dahulu baru ke rumah sakit untuk bertemu dengan psikiater. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ke psikiater, karena semua ditanggung BPJS, ada juga yang tidak ditanggung BPJS. Pada dasarnya hampir 90% ditanggung BPJS.
0: Jadi gak perlu takut ya, dok,
1: jadi
0: ya?
1: Jangan perlu takut masalah biaya, yang penting ada BPJS, semua bisa. Dan yang penting jangan khawatir untuk, jangan takut dan malu ke dokter psikiater. Okay. Karena kami tidak menakutkan.
0: Siap, ya, dok. Sebelum kita lanjutin ya ke pembahasan berikutnya, kita jeda iklan dulu ya, dok.
1: Silakan.
0: Ya, sebentar. Baik, pendengar, sebelum kami akan lanjutkan ya perbincangan kami di siang hari ini bersama dengan Dr. Gen, kita simak iklan yang berikut ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pemirsa dan pemirsa, kembali bersama kami ya dalam ruang disabilitas dan inklusi, dan kali ini masih bersama dengan Dr. Gen menemani kita di siang hari ini pendengar. Dan kami juga masih membuka line telepon ya untuk Anda yang mungkin mau bergabung bersama kami menanyakan hal-hal seputar dengan psikiatri ya, bersama dengan Dr. Gen. Di sini Anda bisa langsung hubungi kami di 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666. Dan Dr. Gen, sambil kita menantikan ya pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, kita akan melanjutkan pembahasan di siang hari ini mengenai apa saja sih bentuk pemeriksaan atau asesmen psikiatri yang dasar ya, yang biasanya ini dilakukan untuk menentukan diagnosa yang tepat.
1: Oke, baik. Apa saja yang menjadi tools ya atau asesmen sehingga kita bisa mendiagnosis gangguan psikiatri dengan tepat. Terlebih dahulu kita harus mengerti dulu bahwa apa aja sih yang umumnya terjadi pada anak-anak, gangguan apa saja sih yang terjadi. Ada beberapa gangguan yang terjadi, yaitu yang namanya autis, gangguan spektrum autis. Adanya juga yang kedua adalah ADHD ya, atau adanya inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Dan yang ketiga adalah disabilitas intelektual. Kalau anak-anak dicurigai adanya gangguan spektrum autis, harus pertama kali apa yang kita lihat sebagai psikiater, fokusnya adalah apakah ada masalah di komunikasi dan interaksi, kemudian apa ada gerakan yang berulang yang sama, yang berulang-ulang diulang, kemudian apakah ada masalah di gangguan fungsi adaptifnya seperti gangguan makan, berpakaian, kemudian toileting dan keselamatan diri. Kemudian kalau untuk ADHD, adanya inatensi, misalkan sulit mempertahankan perhatian, tidak menyelesaikan tugas sering, mudah teralihkan perhatiannya ya. Kemudian sering kehilangan barang, seolah-olah tidak mendengar, kesulitan mengorganisasikan atau menyusun tugas. Kemudian yang kedua, adanya hiperaktivitas atau ada impulsivitas. Hiperaktivitas apa? Dia biasanya sulit untuk duduk diam. Dia punya kesana kemari. Kemudian banyak bergerak, banyak bicara, ya. Adanya susah ngantri ya. Dia nggak bertahan kalau ngantri. dia harus dia duluan, ya. Kemudian sering memotong pembicaraan, kemudian bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Nah, bagaimana instrumen yang dapat kita lakukan? Instrumen itu biasanya digunakan oleh psikiater untuk membantu mendiagnosis anak-anak yang ada mungkin ada gangguan spektrum autis, ada gangguan ADHD, dan ada disabilitas intelektual. Biasanya kita menggunakan spektrum-spektrum seperti ADHD menggunakan Cornish Rating Scale, ya. Kalau disabilitas intelektual yang ketiga, jadi disabilitas intelektual kalau dulu bahasanya itu retardasi mental, RM. Tapi karena sudah ada perkembangan nomenklatur sehingga menyebabkan dia menjadi disabilitas intelektual. Apa tiga domain fungsinya itu? Fungsi intelektual, intelektualnya apa? Penalaran, pemecahan masalah, kemampuan belajarnya, kemampuan memahami konsep, kemampuan akademiknya itu terganggu. Kemudian fungsi adaptifnya, tadi adaptif itu fungsi makan, fungsi toileting, fungsi buang air besar, buang air kecil, mandinya terganggu, ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah onset perkembangannya. Kalau disabilitas intelektual biasanya berawal pada periode perkembangan, jadi pada masih anak-anak, bukan muncul pada saat dewasa.
0: Oke. Berarti
1: pemeriksaannya kecil, yaitu ya? Harus ada pemeriksaan menggunakan tools yang bisa dipergunakan oleh psikiater sendiri.
0: Oke. Begitu. Memang sudah ada peralatannya tersendiri, sudah, ya dok ya tentunya, sudah, ya. Baik, selanjutnya nih dok, secara dari hal-hal tersebut ya, mungkin kira-kira tahapan awal banget yang mungkin bisa, kadang kayak saya sendiri dok, contoh saya itu baru mengetahui, karena kan kebetulan saya juga anak-anak disabilitas, jadi baru mengetahui itu setelah usianya 3 tahun karena lambat bicara gitu. Namun alangkah baiknya memang kita seharusnya dari bayi itu sudah mengetahui agar memang tidak terlambat, begitu ya dok, ya. Penanganan nih kira-kira untuk para orang tua di luar sana nih dok, yang mungkin serupa juga ya dengan saya, ada gak sih dok sebetulnya yang memang ciri-ciri khusus gitu biar kita bisa lebih awal mengetahui, karena kan memang terkadang tuh kita sebagai orang tua suka gak apa-apa mungkin terlambat aja gitu kan, gak apa-apa mungkin nanti juga akan bisa di usia segini gitu. Kira-kira gimana sih dok supaya mungkin para orang tua juga bisa lebih waspada sejak dini gitu dok, ada gak hal-hal atau tips yang bisa dokter sampaikan juga?
1: Terima kasih Mbak Tari. Ya, saya memahami bahwa memang untuk orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat ya berat ya. Kadang-kadang orang tua tersebut denial ya. Artinya denial itu nggak apa-apa anak saya bisa kok. Padahal dia nggak menyadari bahwa itu merupakan bagian dari dirinya yang merasa bahwa dia kecewa terhadap dirinya, namun dia tutupi. Namun menurut saya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang profesional terhadap kondisi seperti itu? Yang pertama adalah kita bisa memahami apa yang menjadi kekhawatiran orang tua tersebut. Jangan langsung kita menjudge, langsung kita mendiagnosis, oh anak ibu ini. Mm-hmm. Jangan, karena itu akan tambah menyakiti, bahwa membuat ibu tersebut atau orang tua tersebut tambah denial, tambah marah, tambah lain-lain. Yang penting kita bicarakan kepada orang tua adalah, mungkin pertanyaannya jangan menghakimi, tapi apa yang paling ibu khawatirkan dari perkembangan anak saat ini. Okay. Mungkin kita yang bisa memberikan pertanyaannya secara terbuka seperti itu, supaya dia bisa berpikir, oh kira-kira apa yang dokter ini berarti ikut berempati, ikut merasakan apa yang saya rasakan. Begitu. Okay. Kemudian memvalidasi perasaan, bukan menyangkal fakta, dengan cara ya bisa saya memahami bahwa menerima informasi seperti ini tidaklah mudah bagi orang tua, ya. wajar kalau ayah dan ibu membutuhkan waktu untuk memahaminya. Jadi kita memberikan waktu kepada orang tua untuk merenung, memahami apa yang terjadi. Kemudian gunakan bahasa fungsi ya, bukan label. Jadi kita melihat anak ini memiliki mempertahankan perhatian yang sulit. Jadi kita menjabarkan. Jadi jangan langsung memberikan, oh anak ini autis, oh anak ini ADHD. Tidak. Itu kan berarti kan labeling, tapi kita gunakan bahasa fungsinya. Oh anak ini sulit mempertahankan perhatian, mengendalikan impuls dan lain-lain. Untuk mencegah, nah tadi kan pertanyaannya Mbak Tari, bagaimana sih khawatiran supaya gak seperti ini anak-anak kami begitu lahir kok, supaya menjadi anak normal. Nah saya rasa dengan ANC yang cukup atau pemeriksaan kehamilan, kalaupun untuk yang lebih canggih lagi mungkin dengan USG ya, kemudian pemeriksaan kehamilan, saya rasa itu suatu usaha untuk mencegah. Kemudian memakan makanan yang bergizi, yang bervitamin ya. Mungkin pada dokter kebidanan sudah menyarankan untuk diberikan vitamin ya, vitamin omega, kemudian vitamin yang lain, di mana pertumbuhan trimester pertama, kedua, pertama dan kedua itu merupakan yang organogenesis yang sangat dibutuhkan untuk baik. Namun untuk apakah nanti kedepannya lahir tidak menjadi itu, sampai saat ini kita masih belum bisa untuk mendeteksinya. Tapi yang dengan ANC pemeriksaan kehamilan yang berkala, yang rutin, sering kontrol, sering check up, kemudian memeriksakan diri ke dokter kandungan, ke bidan, meminum makan-makan yang bergizi dan vitamin, serta menjauhkan dari zat-zat kimiawi atau yang radiasi dan paparan, kemungkinan sih tidak akan terjadi seperti itu. Okay. Begitu.
0: Siap, dokter. Oke, okay, karena sudah ada penelpon ya sepertinya yang bergabung. Kita sapa dulu ya, Dok ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
4: Tadi saya dengan putra, kebetulan sempat jadi narasumber juga di situ. Itu kebetulan banget, saya mau bertanya juga.
0: Baik.
4: Sama dokter.
0: Pak Putra, silakan. Pak Putra, apa yang ingin ditanyakan kepada dokter Gen ya?
4: Oke, baik. Terima kasih Mbak Tari. Selamat pagi, dokter.
1: Pagi, Pak Putra.
4: Semoga sehat selalu, Pak Dokter.
1: Ya, puji Tuhan.
4: Begini,

0: putus?
1: Hilang ya? Putus. Oke. Sepertinya terputus ya, mungkin Pak Putra boleh hubungi kembali atau bisa juga melalui pesan singkat ya, kalau mungkin sinyalnya agak susah bisa melalui pesan singkat juga disampaikan ya di WhatsApp kami di 0811498822 ya, atau bisa menelpon melalui WhatsApp juga. Silakan ya untuk pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung ya di siang hari ini. Oke, Dokter Gen, kalau tadi mungkin kita sambil menantikan lagi ya, siapa tahu nanti tersambung kembali ya dengan Pak Putra. Kalau untuk kondisi saat ini di Bovendigul sendiri, ada nggak sih harapan dari Dokter Gen nih terkait dengan mungkin teman-teman disabilitas yang masih lumayan kesulitan juga ya, Dok ya, di Boven ini ya? Gitu, kira-kira ada nggak, Dok?
2: Oke, untuk kepada orang tua yang memiliki kesulitan atau memiliki kendala, silakan datang ke rumah sakit ya. Kalau bisa pertama kali ke puskesmas dahulu untuk di screening awal, kemudian nanti akan jika perlu untuk dirujuk akan dirujuk ke psikiater. Namun pada saat ini pasti dari puskesmas akan merujuknya ke psikiater. Nanti kami akan melakukan asesmen, kami akan lakukan observasi, dan kami akan berikan diagnosis serta terapi sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut, apa yang gejala dan tanda yang ada di pasien tersebut. Begitu. Okay. Jadi gak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah takut, dan tidak usah agak serem ya ke psikiater ya. Psikiater itu aman.
1: Ya, oke, begitu. Berarti bisa ke puskesmas dulu gitu ya, ya Dok ya, betul. Untuk mendapatkan rujukan ya. Oke, sepertinya kita sudah tersambung kembali ya. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Oke. Baik, dengan Pak Putra kembali ya.
3: Iya, betul. Maaf terputus tadi.
1: Pak Putra, silakan apa yang ingin ditanyakan kepada Dokter Gen ya.
3: Oke, baik, maaf Dok tadi terputus.
2: Iya.
3: Jadi gini Dok, tadi kan melanjut yang tadi, posisi saya sebagai orang tua kan jauh dari anak ya saat ini. Tentu kan sebagai orang tua juga ingin yang terbaik untuk anak kan ya. Tidak mungkin orang tua rela jauh-jauh dari keluarga atau bahkan anak itu kalau bukan untuk yang terbaik untuk anak. Jadi pertanyaan saya dalam hal ini, kesiapan mental sebagai seorang anak yang ditinggal jauh dari orang tua itu, kita sebagai orang tua tentunya ya Dok ya, kita itu harus mengambil langkah-langkah seperti apa sih Dok, dari sisi mental anak, kejiwaan anak, apakah orang tua ini istilahnya walaupun jauh tetap perannya harus seperti apa begitu Dok? Karena terus terang saja posisi yang jauh ini kan juga pasti ada keterbatasan dari segi apa ya, segi pendidikan anak ataupun dari segi pengajaran anaknya dari orang tua langsung itu harus seperti apa. Nah, selain itu ada gak sih Dok saran untuk orang tua, dari terutama kan dokter sendiri kan tentu lebih tahu ya dari segi kejiwaan, bukan sebagai apa ya, maksudnya bukan untuk anak saja, mungkin untuk orang tuanya itu pesan-pesannya seperti apa begitu Dok? Karena tentu saja dengan kondisi seperti ini kan kejiwaan bukan dari anak saja tapi dari orang tua juga pasti akan merasa bagaimana gitu ya, kayak terganggu begitu Dok.
2: Itu saja Pak Putra.
3: Oke, itu saja sih pertanyaan saya Dok.
2: Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini pertanyaan jujur.
1: Benar.
2: Pertanyaan yang timbul apa adanya dari seorang dari kekhawatiran seorang orang tua ya, terutama ayah dan ibu. Saya rasa ini sangat penting, bukan hanya Pak Putra saja, mungkin untuk orang tua lain bisa mendengar apa yang menjadi keluhan dan nanti apa yang menjadi saran atau solusi yang konkret dari saya. Yang pertama adalah dari sisi kesehatan jiwa anak. Tadi Pak Putra menanyakan gimana kalau anak-anak yang ditinggalkan begitu mentalnya, kesiapannya dan lain-lain. Ya kalau sering ditinggalkan orang tua, apa yang terjadi mentalnya? Ya anak tidak berpikir seperti orang dewasa. Jadi anak itu ya bukan dewasa muda, tapi anak ya anak, dewasa ya dewasa. Ya, ya dia merasa ya saya ditinggal, mama pergi kerja demi saya. Tapi itu kita harus pastikan dulu Pak Putra, mungkin ada batasan usianya, ada umurnya. Saya juga nggak kurang paham juga untuk anak Pak Putra umur berapa, karena beda tahapan, beda usia, beda pemahaman. Tergantung umur, misalkan umur 0 sampai 5 tahun, yaitu ada dasar kepercayaan. Dia belum tahu nih, paham alasannya apa saya tinggalkan. Belum tahu mamanya pergi kerja, belum tahu bapaknya kerja. Yang dia tahu itu, dia biasanya dipeluk. Oh, saya sering dipeluk, tapi kok hilang? Begitu. Dampaknya ya dia jadi rewel. Dampak beratnya dia akan jadi tantrum. Okay. Yang biasa dia menemukan atau dia merasakan kehangatan dari orang tua, kok hilang? Karena dasar kepercayaan itulah 0 sampai 5 tahun. Begitu. Itu adalah pondasi apa namanya? Attachment, yang pondasi awal 0 sampai 5 tahun itu. Kemudian 6 sampai 12 tahun ada dasar harga diri. Mungkin apakah saya tidak cukup baik? Makanya kenapa saya ditinggal? Ini ada pertanyaan seperti itu dari anak. Apa saya sih kok tinggal-tinggal terus? Apakah saya kurang baik atau gimana? Nah, bisa jadi dua kemungkinan anak tersebut. Pertama, anak tersebut jadi mandiri, jadi berprestasi, bahkan bisa juga menjadi cemas gitu. Ada juga menjadi marah, ada juga melawan juga di sekolah, prestasinya turun ya. Kemudian usia remaja yang keluar bukan isak tangis tapi jarak. Ya udahlah, tidak usah urus saya aja ya. Ya, dia cari kedekatannya dari teman-temannya, dari HP-nya terutama ya, dari apa yang ada di sekitarnya dia ya, begitu. Intinya kepada Pak Putra, kesempatan mental anak yang ditinggal lama tanpa jembatan komunikasi yang kuat, risikonya 3 kali lebih besar mengalami kecemasan, rasa tidak berharga, rasa sulit mengatur emosi. Jadi perannya orang tua, perannya Pak Putra dan orang tua kita terutama seperti apa? Ya jauh secara fisik boleh, mungkin lintas pulau, lintas apa, tapi ingat yang pasti ada peran orang tua yang tidak bisa tergantikan atau tidak bisa kita putus begitu saja. Yang pertama adalah memberi rasa aman. Kita harus memberitahu kepada anak tersebut, ya nanti papa mama pasti akan kembali, kamu akan menjadi prioritas dari mama papa, kamu akan menjadi yang pertama dari mama papa. Kemudian jangan pergi diam-diam, kono kita diam-diam nih biar dia tidur, jangan. Kita pemamitan, peluk dia, jelaskan dengan bahasa orang tua yang mudah dipahami, dimengerti. Oh, papa mama kerja dulu ya nak, 2 minggu nanti kita tiap malam atau tiap siang atau tiap pagi kita video call ya, 7 menit atau 10 menit. Kemudian bikin jadwal harian doa bersama, misalkan yang muslim bikin doa pengajian untuk malam selepas maghrib, atau nanti yang Kristen bikin doa pagi atau doa subuh atau doa malam sebelum tidur ya. Kemudian memberikan rasa berharga, bahwa anak yang jauh dari orang tua sering merasa tidak terlihat. Tapi jangan hanya tanyakan, udah makan belum? PR udah belum? Tapi tanyakan, apa yang kamu buat hari ini? Apa yang membuat kamu sedih hari ini? Apa yang membuat kamu senang hari ini? Dan yang penting adalah, yang selama ini orang tua lakukan, hanya menjudge, hanya menghakimi anak. Tapi jarang sekali orang tua memberikan pujian. Karena anak-anak tersebut sangat merasa bahwa harga dirinya merasa harga dirinya naik kalau ada pujian. Memang pujian itu keluar dari mulut kita, bukan hanya dari barang atau dari mainan, tapi dari mulut kita. Jadi kita bisa memuji dia, wah kamu hebat, wah kamu keren, kamu rajin. Nah, jangan sekali-kali kita juga membuat mereka kecewa dengan perkataan kita sendiri ya. Kemudian tetap mendidik, bukan memanjakan. Mensepakati apa yang menjadi aturan, apa yang do dan do not, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi kesepakatan nih antara anak dan orang tua. Kalau melanggar ada rewardnya, ada hukumannya, ada punishmentnya. Kalau tidak melanggar, saya kasih kamu hadiah atau saya kasih kamu reward, apapun bentuknya. Kemudian siapkan orang tua pengganti yang aman. Ibaratnya jika kita tinggal waktu lama, berarti bukan orang tua pengganti, namun apakah ada neneknya, apakah ada kakeknya, apakah ada omnya, bibinya. Siapkan bahwa mereka itu bisa beradaptasi, bahwa bisa menjadi pengganti kita sementara waktu, tapi bukan mengganti total. Begitu. Yang pasti saran saya ya itu tadi, buat jadwal harian, telepon video call, ganti pertanyaannya, jangan cuma udah makan belum, udah belajar belum, tapi tanya dengan pertanyaan yang panjang, hari ini kamu sudah buat apa, nah gitu. Kemudian apa yang membuat kamu kesal hari ini gitu. Jangan udah mandi belum, udah makan belum, jangan. Kita ganti pertanyaan dengan itu. Jangan menjadi juga ATM berjalan gitu. Oh dia apa-apa uang, apa-apa uang. Jadi tidak membiasakan dia bagaimana dia bisa bertahan atau dia bisa bersifat kritis. Itu dari saya sih kepada Pak Putra, semoga bisa bermanfaat.
1: Semoga terjawab ya pertanyaannya ya kepada Pak Putra ya dok ya. Berarti memang hal itu yang paling penting memang begitu ya dok. Jadi lebih kepada ke hati gitu ya. Betul. Pertanyaannya ya dok. Betul. Ya bukan lagi tentang seputar makan. Betul. Atau mungkin belajar. Betul. Tapi lebih kepada rutinitas hari-hari itu ya, ya. Biar dia mungkin merasa lebih diperhatikan.
2: Betul sekali
1: gitu ya dok ya. Oke. Gak kerasa nih dok, udah sisa 10 menit. Kayaknya waktunya kurang ya. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan terakhir ya, di sini saya juga mau tahu nih dok, kira-kira kapan sih seorang anak yang berkebutuhan khusus ini memerlukan intervensi medis atau farmakoterapi ya dok ya, seperti obat-obatan, dan kapan yang cukup hanya untuk melalui penanganan perilaku atau terapi saja gitu.
2: Oke, baik, pertanyaannya bagus. Mungkin ini inti dari pertanyaan dari yang tadi kita diskusi atau kita diskusikan, kapan terapi non-farmakologis atau non-obat dan kapan obat. Untuk non-farmakologis, terapinya jika pada pasien tersebut atau pada anak tersebut gejalanya masih ringan sedang, kemudian anak masih dapat mengikuti proses belajar, masih mampu bersosialisasi ya, kemudian belum adanya gangguan fungsi yang berat, kemudian keluarga dan sekolah mampu menerapkan strategi secara konsisten, itu terapi non-farmakologis atau terapi non-obat. Kalau untuk kapan mempertimbangkan terapi farmakologis atau terapi obat, dipertimbangkan bila gejalanya menyebabkan gangguan fungsi berat yang bermakna. Misalkan ada gangguan fungsi dia di sekolah, gangguan fungsi dia di rumah, atau ada masalah interaksi sosial yang terganggu, kemudian adanya gejala cukup berat sehingga anak sulit mendapatkan manfaat dari terapi non-farmakologis, kemudian sudah dilakukan nih terapi psikososial non-farmakologis namun belum mencukupi atau memadai sehingga kita dapat memberikan, mempertimbangkan dengan pemberian obat. Dan yang terakhir, apakah ada gejala yang berat seperti apakah ada dia tantrum atau dia agresif atau dia impulsif atau dia hiperaktivitas serta adanya gangguan perhatian yang signifikan yang mengganggu fungsinya dia, itu baru kita bisa mempertimbangkan pemberian farmakologis atau obat-obatan
1: ya. Oke, baik dok. Dan ini pertanyaan yang tidak kalah penting juga nih dok nih. Bagaimana sebagai mungkin dokter jiwa ya untuk membantu mengedukasi para orang tua yang saat ini mungkin masih dalam fase penolakan ya, agar mau bisa lebih terbuka nih dok menerima kondisi dari anak-anaknya dan juga bisa bekerja sama juga dengan pihak sekolah dok.
2: Ya, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya umumnya orang tua banyak yang denial ya atau penolakan tentang kondisi anaknya. Tapi yang pasti kita perhatikan bahwa dalam menghadapi ini, kita nggak meyakinkan orang tua bahwa anak ini sakit ini. Tidak, kita bukan meyakinkan, tapi kita bagaimana memberikan kesempatan, membangun penerimaannya, membangun adaptasinya secara bertahap. Jadi kita gak langsung, ibu, bapak, anaknya ini sakit ini, bapak dan ibu harus begini, tapi bukan begitu. Tapi bagaimana kita membangun perlahan-lahan penerimaan terhadap anaknya ini secara bertahap, perlahan-lahan. Gunanya apa? Supaya kita bisa satu suara, satu komunikasi, satu terapi, satu konsisten. Intinya adalah kita harus konsisten, sejalan. Jadi orang tua mendukung, dokternya, terapinya enak. Kalau misalkan orang tuanya gak mendukung, menolak, wah gimana dokternya mau terapi. Begitu juga dokternya, dokternya mendukung, orang tuanya juga mendukung. Jadi memang kalau kekhawatirannya ada, kita jangan langsung menjudge, langsung mendiagnosis, oh ibu anaknya ini, tidak boleh. Tapi kita harus membuka pertanyaannya, ya saya tahu mungkin ibu atau bapak khawatir dengan perkembangan saat ini. Dengar dulu, bahwa kita jelaskan dulu, kita edukasi dulu, kita berikan apa, sakit ini apa, kita jelaskan sampai detail. Kemudian kita menerima perasaannya dia atau validasi, bukan menyangkal. Jadi kita bisa memahami, kita bisa memahami atau meyakini bahwa ibu menerima informasi ini tidaklah mudah. Butuh proses, butuh waktu. Jadi jangan langsung bilang, ibu ini anaknya sudah jelas ya autisme ya. Ya itu tidak boleh. Tidak boleh, bu kalau gak diterapi nanti terlambat perkembangannya, tidak boleh. Gunakan bahasa fungsi tadi yang saya sebutkan bahwa ibu anaknya, jadi jangan langsung bilang mengalami ADHD, tapi ibu mengalami, anaknya mengalami gangguan dalam mempertahankan perhatian, dalam mengendalikan kontrol impulsnya, dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini akan mempengaruhi proses belajarnya jika dia ADHD. Untuk autis, ya ibu, yang menjadi perhatian kita bukan hanya kontak matanya saja, tapi bagaimana komunikasinya, interaksinya, dan adaptasinya. Jadi jangan langsung bilang, ah dia autis, tidak boleh. Tapi kita harus gunakan bahasa fungsi dari penyakit itu, gangguan itu. Kemudian gunakan bukti konkret. Misalkan, jika dia misalkan di sekolahnya bagaimana, di rumah bagaimana, begitu. Jadi kalau ibunya di rumah, guru di sekolah, kita tanyakan gimana mereka atau anak-anak di sekolah, apakah ada bisa mengikuti pelajaran, apakah ada laporan dari guru, atau ada bagaimana, atau ada komplain atau apa. Jadi kemudian kita juga nggak bisa, kita tekankan di sini bahwa ini bukan kesalahan orang tua, ya, bukan kesalahan orang tua, bukan gagal mendidik anak, bukan gagal dari orang tua, tapi kita berusaha bagaimana supaya kita sama-sama mencari cara untuk mendapatkan formulasi atau cara yang tepat untuk membesarkan dan mendukung anak ini. Jadi bukan lagi saatnya kita menyalah-nyalakan, bukan. Kemudian juga jangan memaksa orang tua tersebut menerima diagnosisnya. Jangan, ibu ini diagnosisnya harus ini, jangan. Jangan, karena itu akan membuat dia semakin denial, semakin menolak. Tapi kita bisa menggunakan bahasa, ibu memahami kebutuhan anak ini dan bersedia untuk memulai langkah yang bermanfaat, begitu. Kemudian berikan harapan yang realistis. Harapan realistisnya, tenang ibu, ini akan sembuh. Bukan, itu akan menyebabkan dia menjadi kecewa kalau tidak sesuai. Tapi lebih baik perkembangan anak ini semuanya berbeda. Anak satu, anak dua, anak tiga berbeda. Dengan modalitas terapi, intervensi yang tepat, dukungan konsisten dari orang tua dan guru dan dokter, kita dapat membantu meningkatkan kemampuan dan terutama adalah kemandirian anak. Kedepan target kita adalah bagaimana anak dengan kebutuhan khusus itu mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mengurus dirinya, dalam hygiene-nya dia, dalam mandi, buang air besar, buang air kecil, dan lain-lain. Kan gak selamanya ikut kita terus,
1: itu yang paling penting
2: targetnya. Benar, dari dok. Ini begitu.
1: Oke, siap dok. Untuk terakhir ya dok ya, sebelum kita tutup di sini, mungkin ada arahan singkat aja dok untuk para guru dan orang tua serta closing statement ya dari Dr. Gen nih terkait dengan keterlibatan fasilitas kesehatan dan juga pemerintah daerah ya dalam mendukung pendidikan inklusif yang ada di Bovendigul.
2: Oke, baik. Ini yang terakhir ya, yang perlu dipahami kepada orang tua dan guru. Pertama, kepada guru tersebut, kepada guru ya, jika anak tersebut ada agresivitas, ada tantrum, ya, jangan langsung kita menjudge, jangan langsung kita marah, jangan langsung kita, tapi kita lihat dulu, kita amati dulu, observasi dulu ya. Kemudian jika terjadi sesuatu bisa kita rujuk, bisa kita konsulkan ke dokter atau ke profesional kesehatan. Dan diingat bahwa kalau ada ledakan emosi itu bukan dia nakal. Jadi jangan kita langsung terstigma, wah ini nakal terus, nakal-nakal. Jangan. Mungkin dia ada mengalami frustasi atau anak tersebut tidak nyaman dengan kondisinya. Ya. Kemudian kepada anak, kepada apa, harapan kami juga kepada Pemda Bovendigul, untuk pendidikan inklusif ini tidak hanya menjadi sebuah kebijakan, tetapi menjadi sebuah gerakan yang nyata secara bersama-sama untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya. Kami berharap juga kepada pemerintah Bovendigul dapat memperkuat sinergi sektor kesehatan, pendidikan, keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan ketersediaan tenaga profesional serta fasilitas layanan tumbuh kembang dan kesehatan jiwa anak, serta mengurangi hambatan rujukan bagi anak yang membutuhkan pelayanan di luar daerah. Karena setiap anak ini memiliki potensi. Tugas kita bukan mengubah anak sesuai sistem, tapi membangun sistem agar mampu mengakomodasi semua kebutuhan setiap anak. Jadi mari kita wujudkan Bovendigul sebagai daerah yang ramah anak, ramah disabilitas, ramah kesehatan jiwa, agar tidak ada satupun anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses terhadap layanan. Intinya adalah setiap anak berhak didengar, dipahami, didampingi, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Itu closing statement dari saya.
1: Oke, siap Dr. Gen. Terima kasih banyak ya. Semoga setelah perbincangan kita hari ini dapat membuka juga untuk para pendengar ataupun pemirsa yang ada di rumah, supaya nggak takut lagi ya dok ya, untuk berkunjung ke psikiater ya dok ya. Agar juga bisa lebih penanganannya lebih cepat dan lebih tepat ya dok ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Gen telah hadir di siang hari ini, dan pendengar juga pemirsa di rumah ya. Kita akhiri untuk Ruang Disabilitas hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Tari dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Ruang Disabilitas berikutnya.
0: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Sudah kita ikuti bersama tadi siaran disabilitas ya untuk pendengar semua di siang hari ini ya, tentunya ruang disabilitas dan inklusif ya, dengan topik fasilitas medis dan peran dokter spesialis jiwa dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, yang tentunya punya manfaat ya. Sudah kita dengarkan, tentunya kita punya referensi untuk menangani adik-adik atau anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ya pendengar. Tetap semangat ya orang tua yang mempunyai anak-anak disabilitas, tentunya Anda adalah orang tua yang hebat dan orang tua yang luar biasa. Oke, tetap selalu menjadi yang terbaik. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas, semangat untuk semua.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 11 lebih 27 menit ya. Kami yang bertugas di siang hari ini masih menemani Anda. Ya, pendengar, cuaca yang cukup panas dan juga lampu yang listrik pun juga mati. Ini pastinya membuat sebagian atau mungkin bukan sebagian ya, tetapi kita semua jadi aduh pada mengeluh dan juga pada kepanasan ya, tetapi harus tetap bersyukur. Kita kembali lagi di zaman yang belum punya listrik ya, belum punya AC, belum punya kipas angin, belum punya ya yang pastinya masih manual semua. Tetap semangat ya untuk Anda di siang hari ini.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.

0: Itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
0: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
0: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Pukul 11:59. Tidak terasa pendengar, kita akan segera masuk dalam acara Musik Pelepas Lelah. Edisi siang hari ini pendengar 26 September 2026. Ya, di hari Sabtu, akhir pekan ya, malam minggu juga ya pendengar. Tentunya kita di siang hari ini, atau Anda semua pasti sudah punya rencana bakal kemana nih untuk malam minggu malam ini ya. Atau mungkin punya rencana ada kegiatan apa ya. Tetap pastinya selalu terhibur ya di siang hari ini pendengar. Kita masuk dalam acara Musik Pelepas Lelah. Selamat siang dan selamat berjumpa.

0: siang Anda di mana saja berada, mulai dari kampung-kampung yang ada di kampung wet sana di bawah Menara TVRI, yang ada di kampung Mawan, Patriot, Etriot, yang ada di Waropko, di Kowu, dan semua para pendengar yang lagi memantau siaran kami ya, bersama Yuli yang bertugas ya, Yuli yang bertugas di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah. Oke, selamat bersantap siang untuk yang lagi menikmati makan siang Anda. Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang FPL.
0: Iya, selamat siang juga.
1: Apa kabar Mbak anak ini?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli. Request lagu Mbak Yuli.
0: Request lagu apa?
1: Lagunya dari Arif, Mencintai Bayanganmu.
0: Baik, oke.
1: Okay. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Bas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lamios, yang lain dirangkul aja dari SMBZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang.

Mas Timi nanti ya di 0811495433. Buat para pendengar ya, para fans Pro 1, buat rekan-rekan Yuli juga yang lagi berakhir pekan, selamat siang. Dan tak lupa juga Yuli menyapa untuk yang lagi berada di Jalan Aerob, di Kampung Timur, yang ada di Pasar Manjakoa, dan semua para pendengar yang lagi berada di frekuensi 90.3 MHz.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda di 0811 4954 333 atau di 0811 4954, ya di 0811 4988 atau ya 22 atau di 0811 4954 333 buat pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di siang hari ini ya. Siang-siang seperti ini pastinya butuh yang segar-segar, yang dingin-dingin ini. Iya, es kelapa muda, es pisang ijo adalah merupakan pilihan yang terbaik ya. Tetapi buat Anda yang baru panas-panasan, jangan langsung minum yang dingin ya, karena nanti akan tubuh akan kaget begitu. Jadi tidak baik juga buat kesehatan. Oke, halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: Oke, okay, selamat siang Yuli yang bertugas.
1: Yuli,
0: puji Tuhan kabarnya baik ini.
1: Alhamdulillah, Mbak Yuli. Lagunya Mbak Yuli.
0: Lagunya meminta lagu apa?
1: Laksamana harapnya di laut, di besar di. Nah, salamnya pertama berkali ini, sangat berbeda, sempat selalu kesehatan, salam pengasuhan, kata Yola, kata Gita, kata Gita, kata Yola, mengkajuli, minasa, mengisi, setiap orang.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung ya. Oke, Anda yang mau bergabung ya, Yuli masih nantikan di 0811 4954 333. Buat yang ada di pelabuhan di Iwatsana, yang ada di pelabuhan lama, yang ada di pintu 5, pintu 7, para pendengar yang ada di belakang Tribun Trikora, juga menyapa yang saat ini ada di belakang Setia Kawan ya, di Seloam ya, semuanya selamat siang. Di Aerob di Kampung Timur, para pendengar yang ada di lapas, selamat siang juga untuk Anda.

0: Okay, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Halo, buat Anda yang ada di ujung telepon.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo, siang, ada gangguan.
0: Hah? Dengan siapa di mana?
1: Di studio ada gangguan, Kak, ya.
0: Di studio?
1: Tadi.
0: Suaranya terputus-putus ini.
2: Kok punya anting mau terlepas itu?
0: Itu. Oke, Anda bisa coba kembali dan kami yang... yang bertugas ya masih menemani Anda di siang hari ini. Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ya, dengan Andi ya, suaranya terputus-putus ini.
1: Dari tadi ini ada panggilannya kayak di studio, Kak.
0: Oh, begitu.
1: Ya, dia jawab nomor yang Anda tekan belum, Kak. Begitu terus jawaban dari tadi.
0: Kenapa?
1: Ada gangguan mungkin, saya tekan nomor yang tekan belum, Kak. Itu saya jawaban dari tadi.
0: Oh, begitu. Iya, mungkin ada gangguan ya. Di sini lagi mati lampu soalnya.
1: Dika udah gabung gak, Dika?
0: Belum nih. Kamu mencari pasanganmu ya?
1: Kak Ina ya?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Kak Yuli, apa kabar Kak Yuli, sehat?
0: Iya, puji Tuhan sangat-sangat sehat.
1: Syukur ya, yang penting sehat Kak Yuli. Yang pertama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bagai selalu di sana. Terus buat Dika di Taliabu yang lagi bekerja, selamat bekerja sayang, semoga dikabul baik saja di sana, tidak terjadi sesuatu pada dirimu, semoga kamu selalu melindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Terus buat putra tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Pak Terli di Merauke, selamat sehat, selamat bahagia selalu. Bunda Terlia, Kak Estelie Terminado, selamat sehat, selamat bahagia. Saya mau request lagunya ini, Kak, lagu dari Leandra, Pesan Terakhir.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Kak Yuli.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang MPR.
0: Iya, siang. Ini suaranya jauh sekali nih.
3: Jauh sekali?
0: Iya. dengan siapa di mana nih?
3: Dari Papua, yang Putra Tengah, Mbak.
0: Putra Tengah, apa kabar?
3: Ah, puji Tuhan, kabarnya baik, kabar sehat lalu, dan juga cuaca juga dia cuma mendung-mendung saja nih, belum ada hujan nih. Iya. Lagunya di radio saya.
0: Lagunya
3: di radio.
0: Oke,
3: Oke. Salam-salamnya ya. Oh, Mbak Yuli, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Ada juga tadi Bang Andi. Ada juga Ibu Natalia. Ada juga Yudi Masohi. Ada Bang Lei Kalimantan Utara. Ada Bang Luhut. Ada juga Ibu Wanusyu. Ada juga Bunda Ima, Bang Marcel, Ibu Farida, Pak Freddy Butri, Bang Cuti Tamame, Ahmad Irwan juga, dan semua-semua saja, dirangkul saja, dari A sampai Z saja. Semoga terhibur di siang hari ini dengan bersama MPL. Oke Mbak Yuli, terima kasih, selamat siang.
0: Iya. Tadi minta lagu apa?
3: Di radio.
0: Oke, di radio. Seperti itu ya.
3: Aku dengar. Iya.
0: Oke, baik.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung ya.

Okay, pendengar, sudah pukul 12 lebih 47 menit menyapa pendengar yang selalu memantau siaran kami di RRI Digital, juga yang di Palu, yang ada di Asiki di KM 19, yang ada di Getentiri, yang ada di Jayapura, yang ada di Tapanuli, yang ada di Maumere, dan semua pendengar yang ada di Merauke juga. Selamat beraktivitas, selamat siang, selamat menikmati suasana di siang hari ini. Menyapa Anda yang lagi ada di perjalanan, mungkin lagi menuju kemana saja ya, mungkin mau menikmati akhir pekan bersama keluarga, selamat siang ya, semangat untuk Anda pendengar di 0811 4954 333 buat pendengar yang mau bergabung.

saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini ya, yang sudah bergabung, yang sudah bersama kami dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi siang hari ini. Terima kasih. Salam kompak selalu dari kami yang baru tugas ya pendengar. Selamat siang. Satukan hati kami tadi sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini.

0: Baiklah, saudara pendengar, kita ikuti selanjutnya Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Dinamika Olahraga.
2: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Di pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan.

Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-24 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut
2: saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

SSIC Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka, Viren Netasinghe, di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di ASEAN Games IC Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rekaman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 3-1, 18-21 atas lawannya. Kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: Jasman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas terbaikkan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Abdul Loli.

0: pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Putra Putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Meganto Chess menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan untuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica skor 3-1. GM Susanto Meganto IM Satria Duta Cahaya dan IM Nayaka Purnama berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Korea. Nyaku ina jin waturanda. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia. Uya untan aton sea minasa amian. Karya ule osenang samerot RRI ai. Ketutup lako. Ule os tetap.

Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia. Bovendigo, selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat menikmati suasana di siang hari ini, mungkin lagi beristirahat siang atau mungkin lagi mencari yang segar-segar ya, menikmati udara di siang hari ini. Kami yang bertugas ya akan menemani dengan lagu-lagu pilihan yang sudah Yuli pilihkan, menemani aktivitas Anda. Selamat siang pendengar.

Oke, pendengar, kita kembali dengan segmen Cek Fakta untuk edisi siang hari ini. Pendengar, beredar informasi Purbaya jadi ketua KPK usai dicopot dari jabatan Menku. Informasi tersebut, pendengar, beredar di media sosial Facebook. Narasi yang mengklaim Purbaya Yudi Sadewa menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar, ya pendengar, karena dilansir dari kompas.com, Ketua KPK periode 2024 hingga 2029 adalah Setyo Budianto. Nama Purbaya tidak ditemukan dalam daftar pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, dan selain itu, usai dicopot dari jabatan Menku, Purbaya menyatakan belum memiliki rencana untuk kembali menduduki jabatan pemerintahan. Ya, jadi informasi itu, pendengar, yang beredar, yang Anda lihat, ya, Purbaya menjadi ketua KPK usai dicopot dari jabatan Menku itu tidak benar, ya, alias hoax, ya. Jadi pendengar, sebelum Anda mempercayai informasi, dicek dulu kebenaran, ya, dicek fakta. Oke, kami yang bertugas di siang hari ini masih menemani Anda.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, saat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

Pendengar, pukul 13.46 menit ya. Selamat beraktivitas, selamat siang. Buat Anda yang mungkin mau keluar rumah ya, lagi berada di jalan ataupun mungkin

yang ada di jalan ataupun yang saat ini baru mau berangkat ya, dan cuaca yang cukup panas di luar, jangan lupa jaket ya, dikenakan helm juga buat yang mengendarai kendaraan beroda dua. Dan tak lupa juga untuk ya Anda yang saat ini ada di rumah, yang juga lagi santai menikmati kebersamaan, selamat siang saja. Nanti di pukul 14 pendengar, saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Tari.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Prodangdut.

99.7 105 FM. Selamat siang saudara pendengar. Senang sekali ya tadi dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Sore edisi Sabtu 26 September 2026. Seperti biasa pendengar, kami akan hadirkan ya dan menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi menarik dan juga obrolan ringan ya, tentunya dengan lagu-lagu pilihan hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk mengawali Lintas Sore kali ini pendengar, seperti biasa kita akan bersama ya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk saudara pendengar yang memang pecinta musik dangdut, inilah saatnya ya untuk menikmati lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami siapkan khususnya untuk menemani siang hari menuju sore hari Anda ya pendengar. Dan tadi juga mau menyapa untuk seluruh pendengar setia kami ya dari Sabang sampai Merauke yang sedang monitor kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan salam hangat juga untuk saudara pendengar yang berada di 112 kampung ya di Kabupaten Bovendigul, dari Tanah Merah hingga kampung-kampung yang mungkin saat ini sedang berkumpul bersama keluarga atau mungkin masih sibuk ya dengan pekerjaannya, atau ada juga yang sedang berjualan juga ya pendengar. Untuk semuanya pokoknya selamat siang menjelang sore ya, selamat menikmati lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di segmen Pro Dangdut siang hari ini, kami juga sudah membuka line telepon ya. Untuk Anda semua pendengar dimanapun berada, Anda bisa langsung bergabung di line telepon 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp kami di 08-1149-88222. Baik pendengar, untuk mengawali segmen ya Pro Dangdut siang hari ini, sudah ada satu penelpon yang bergabung ya bersama kami. Kita sapa dulu.

0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang dengan
1: Bunda Ima menyapa, ya. Ada Taria.
0: Betul, Bunda. Gimana kabarnya? Berjumpa kembali ya?
1: Iya, selamat jumpa kembali. Tapi tak dari tadi di MPL, adik tari itu jaringan susah banget maksudnya.
0: Lagi susah memang. Di sana mati listrik juga enggak, Bunda?
1: Enggak tahu, mungkin enggak.
0: Di sini lagi kebetulan
1: cuman panas adik tari, panas belum hujan-hujan nih.
0: Oke, semoga sore hari bisa hujan.
1: Kalau di Boven ya, sudah ada hujan, bagi-bagi dong.
0: Iya, di Boven.
1: Tadi Bunda gabung di Jayapura, katanya di Jayapura udah hujan.
0: Ya, hujan ya.
1: Terus Bunda bilang kalau udah hujan bagi ke Momere dong, supaya kita sama-sama segar, jangan gersang iya, orangnya.
0: Benar, semoga ke sana ya awan hujannya ya Bunda,
1: iya,
0: ya ke Momere.
1: Iya.
0: Oke, Bunda.
1: Kita sama-sama kita segar toh.
0: Benar. Udah lumayan lama soalnya ya, nggak hujan ya Bunda.
1: Iya,
0: ya,
1: kalau di momen sudah 3 bulan adik.
0: Jadi benar-benar belum hujan sama sekali ya di sana.
1: Belum
0: ya,
1: sama sekali.
0: Tapi air
1: bukan
0: aman nggak Bunda?
1: Bukan aman yang gersang, tapi orang-orangnya juga pada gersang.
0: Benar. Aduh, semoga bisa segera turun hujan ya Bunda ya.
1: Ya, semoga ya, seperti itu yang diharapkan ya.
0: Amin.
1: Supaya membuat sejuk.
0: Amin. Oke, Bunda
1: okay,
0: mau request ya, lagu dangdut apa siang ini?
1: Request lagunya Menunggu.
0: Menunggu?
1: Ada judul dangdut Menunggu toh.
0: Oke. Okay. Penyanyinya?
1: Oh, dari Cetra Handika atau dari siapa yang nyanyi itu?
0: Coba Tari bantu cari, Bunda. Mungkin ya, boleh sambil kirim salam ya.
1: Sambil nyari, Bunda sapa-sapa dulu teman-temannya.
0: Oke, siap. Silakan, Bunda.
1: Ya, Bunda menyapa pertama tentunya buat Ade Tari bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, sekalipun seperti di Momere panas, tapi semoga hati kita selalu adem dan sejuk ya. Kalau di studio itu pasti dingin dengan AC.
0: Benar.
1: Terus ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Terus ada Bapak Widi, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bang Andi bersama Mbak Dika. Semoga mereka gabung siang ini. Selamat siang, salam sehat dan bahagia selalu mereka berdua. Terus ada Putra Tengah sayang, selamat siang. Semoga gabung juga, jangan banyak komplainan. Terus ada Bunda Utri, Bapak Freddy, Bang Junaidi, Bang Darwin, Bapak Yoga, Bunda Wigati, Oma Desa, Bang Marcel, selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Adik Tari lagunya.
0: Sudah aman, ada dari Caca Handika.
1: Oke, buat Adik Tari ya lagunya, semoga buat teman-teman bisa menghibur di siang hari ini ya. Spesial buat Putra Tenga, selamat siang Putra. Buat Adik Tari, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih juga Bunda,
1: selamat siang. Suara lemah lembut.
0: Ditunggu lagunya Bunda. Terima kasih ya sudah bergabung di siang hari ini.

0: Baik pendengar, kalau tadi sudah ada Bunda Ima ya dari Maumere, kita akan sapa penelpon berikutnya ya. Ada Ibu Wanusu di Samba. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Tari.
0: Selamat siang, Ibu Wanusu. Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mbak Tari. Cuaca pun sehat juga, Mbak Tari. Cerah
0: okay,
1: juga.
0: Oke, lagi cerah di sana ya. Sudah hujan
1: iya,
0: kan,
1: udah
0: Ibu
1: cerah
0: Wanusu?
1: Enggak hujan kemarin sore aja, yang hujan sebentar aja.
0: Gimana cuaca di sana, kabutnya masih parah, Ibu Wanusu?
1: Enggak juga, ya? Sudah aman juga.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Aman.
0: Oke, siap Ibu Wanusu. Mau request apa siang ini?
1: Request lagu dari Revina Alpira, Genggaman Terindah.
0: Genggaman Terindah.
1: Terindah dari Revina Alpira.
0: Revina Alpira ya. Oke, sambil siapkan mungkin mau kirim-kirim salam.
1: Salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu.

0: Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Planius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu. Selamat siang ya. Sehat-sehat untuk Ibu Wanusu di Sambas ya. Ditunggu untuk lagu dari Revina Alvira ya, dengan judul Genggaman Terindah.

Baik pendengar, sebelum kita sapa ya ke penelpon berikutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk lagu yang tadi sudah di request ya oleh Bunda Ima dengan judul Menunggu. Di sini kami akan hadirkan lagunya dari Roma Irama featuring Salma ya pendengar.

Betul, kami hadirkan ya lagu Menunggu yang direquest oleh Bunda Ima, spesial untuk Bang Putra Tengah ya, dan seluruh pendengar yang sedang monitor siaran kami. Selanjutnya lagu dari Revina Alvira akan menemani Anda mendengar lagu yang direquest oleh Ibu Wanusudi, Sambas.

0: Pro Dangdut. Berikan masih di 90,3 dan 97,5 FM dalam segmen Pro Dangdut ya, siang hari ini bersama dengan Tari, pendengar yang menemani Anda ya siang ini. Dan kita akan sapa penelpon berikutnya, pendengar. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut, kita Tari.
0: Selamat siang dengan Bang Andi.
1: Iya, Dika udah gabung kak?
0: Kebetulan belum gabung, Bang Andi.
1: Aku lagi bekerja nih, kayaknya digangguan di studio kakak itu.
0: Kenapa?
1: Mungkin kayak di lantai kakak itu kayak gangguan.
0: Oh iya, betul. Ini juga suaranya agak putus-putus ya, Bang Andi ya.
1: Kadang ini terima, kadang tidak ada jaringan, tidak ada jangkauan kan.
0: Iya, soalnya memang lagi agak sulit sinyalnya, Bang Andi.
1: Sialan kaya.
0: Oke, langsung aja ya Bang Andi, mau request lagu apa siang ini?
1: Saya request lagu dari Sodi, Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, penyanyinya?
1: Lewadi. Lewadi kak.
0: Trio Waldi.
1: Lewaldi.
0: Oh, Lewaldi. Oke.
1: Okay. Salamnya pertama buat Kak Tari, selamat sehat-sehat bagi selalu di sana. Semoga Kak Tari sehat-sehat saja dan rezekinya panjang umurnya. Semoga saya sudah minuman Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika kali abul, saya tidak menitor. Selamat bekerja, saya hati-hati. Sesibuk apapun nanti bekerja, jangan lupa makan siang sayangnya. Terus buat saudara-saudaraku, Bunda Ima, Bu Utri, Pak Perdi di Merauke, selamat sehat, selamat pagi. Bu Natalia, Bu Farida, Esther Lita di Manado, selamat sehat, selamat pagi. Buat semua yang saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih Kak, selamat siang.
0: Siap Bang Andi, terima kasih, ditunggu lagunya. Oke pendengar, selanjutnya ya kita ke penelpon berikutnya. Ada Bang Bintang ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, apa kabar siang ini?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Bang Bintang gimana kabar hari ini?
2: Sama dong, kalau dirimu baik demikian pula diri kecil.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau cuaca gimana, baik kan?
0: Lagi panas.
2: Cuaca di
0: sekali.
2: Wih, sama bro.
0: Sana juga sama, panas.
2: Di sini kalau dia mau hujan cuma malam saja, kalau siang ini enggak ada.
0: Oh ya, benar. Berarti nanti malam pasti hujan. Sesuai ya, dengan prediksi BMKG.
2: Iya, baru hujannya bukan pokoknya tengah malam jam 1 ke atas lah, biasa subuh, tengah-tengah malam.
0: Tapi alhamdulillah ya, masih ada hujan di sana ya.
2: Iya, alhamdulillah. Ya, makanya sekarang ini orang yang mau buka-buka lahan kebun ini sudah mulai semua ini. Dan berapa bulan panas ini kan lahan mereka enggak disentuh. Ah, begitu sudah hujan sudah mulai rap semua sudah
0: buka
2: sekarang.
0: Kebun lagi ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Okelah, tari lagu dulu.
0: Mau lagu apa?
2: Saya mau lagu, ada lagu baru ini dari penyanyinya Ishak dan Abe.
0: Lagu baru dari Ishak.
2: Ishak okay. Dan Abe.
0: Judulnya?
2: Judul Aja Kendor.
0: Judulnya Aja Kendor.
2: Iya betul sekali.
0: Siap, lagunya sudah ada ya.
2: Aduh, bagus lagi amalanku begini. Oke, okay, salam-salam dulu.
0: Silakan, Bang Bintang.
2: Okay. Putri, Bu Frida, Ibu Nata, Toli-Toli. Ada juga Bang Iwan, Putra Jaya di Aceh, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, Putra Tinga, Bunda Ima, Bang Luhut, Ibu Iga, ada Ayu di Masoy, ada Purnama Sari juga ya. Ada yang di Tokyo sana, Pak Widi, Ibu Wanusu, yang di Manado juga, Putra Marori juga ya. Ada Bang Rimba, Tete Tias, Bang Putra, Mas Abongo. Siapa lagi ya? Pokoknya semua-semua lah ya. Mitra setianya Pro Satu Box ini yang lagi siang hari ini. Semoga terhibur aja ya di akhir pekan.
0: Oke, siap Bang Bintang.
2: Oke, buat Tari selamat bertugas, ditunggu lagunya ya.
0: Terima kasih.
2: Monggo dilanjut.
0: Bang Bintang. Ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan Pro Dangdut.
0: Iya, wabarakatuh. Selamat siang, Bang Bintang. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Ditunggu lagunya. Selanjutnya ke penelpon berikutnya. Semoga tidak terputus ya. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Ini pasti Kang Irwan ya dari Jawa Barat ya.
1: Tadi malam di ruang itu berurutan, Bang Bintang. Sekarang berurutan tadi di Pro Dangdut. Halo.
0: Iya. Ya. Suaranya terputus-putus ya, Kang Irwan.
1: Gimana ya? Paling semalam kita ngobrol di belakang, saya di belakang.
0: Iya ya.
1: Lagunya tadi udah sudah terwakili tentang cinta, cinta lewat, tapi mungkin yang lain lagi ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Mani sudah sama pendapat dengan saya.
0: Lewati juga ya atas nama cinta.
1: Untuk yang lain aja, ibu kan. Lagunya ada sama Nora di laut.
0: Oke, berarti lagu yang sama dari Lewaldi juga, Kang Irwan?
1: Bukan, itu Rekman di laut melakukan, itu bukan Lewaldi. Tadi mungkin mudah-mudahan lagu itu sudah terwakilkan, tapi saya minta yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Penyanyinya siapa, Kang Irwan?
1: Kami.
0: Suaranya hilang-hilang ya. Emang kayaknya jaringannya lagi susah nih hari ini.
1: Dari sananya kayaknya kan di sini mah bagus jaringan.
0: Iya ya. Kenapa di sini putus-putus sih?
1: Masalah buat orang bintang berapa yang terusan sudah masuk. Buat Pak Ali ada Mas Prabu Ramadan, Ibu Nusurpa, Pak Usu juga itu buat Ibu Kecil, Ibu Faida, ada juga buat Pak Junaidi ya, juga buat Bang Luhut itu Utara ya, Bang Adan, Bang Marte, Bunda Ima, Ibu Ali, dan siapa lagi ya, buat Putra Tengah, Putra Meruri, dan para putra, putra semua, pokoknya bisa juga melacak buat atas dan lain keluarga, mungkin buat kemungkinannya aja ya, batari ya, apa satu lah ya.
0: Oke, okay, siap, Kang Irwan.
1: Atau pisang pada sebuah dokumen. Bawa di sana, jangan bimbang, jangan ada buah meruan punya idaman. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Kang Irwan. Selamat siang ya untuk Kang Irwan yang juga ikut bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Pendengar, sebelum kita sapa lagi ya penelpon berikutnya, kita hadirkan dulu lagu yang sudah tadi di request oleh Bang Andi, dan juga tadi ada Bang Bintang ya, dan terakhir dari Kang Irwan.

Rosa Terubu Vindigul ya, lagu Camelia Malik dengan judul Lautan Cinta menjadi lagu penutup di segmen Prodangdut siang hari ini ya pendengar. Buat Anda yang tadi sudah bergabung bersama kami, ada Bunda Ima, ada Bang Andi, kemudian tadi juga sudah ada Kang Irwan ya yang juga bergabung bersama kami di siang hari ini, ada Ibu Anusu juga. Terima kasih banyak ya pendengar, dan untuk yang mungkin belum keangkat teleponnya, Anda juga masih bisa ya ikuti segmen Prodangdut di esok hari pendengar, karena kami hadirkan segmen ini setiap hari ya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan hadirkan doa kerahiman ilahi dan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita lintas tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Kejati Papua geledah dua lokasi kasus korupsi senilai 44,23 miliar rupiah. PT Irian Bakti Papua optimalkan aset untuk kembangkan usaha. Selain itu Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pada hari pemirsa, kita awali berita yang pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas senilai 44,23 miliar. Mantan Sekjen DPR Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai 44,2 miliar rupiah. Periode 2015-2025, dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan Sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak LK Nayomi menyampaikan langkah penggeledahan diambil karena pihak penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berlangsung. Dari hasil dua lokasi penggeledahan, berhasil mengamankan 7 kontainer dokumen tambahan.
2: Nah, tim penyidik kejaksaan melakukan penggeledahan pada dua titik, yaitu rumah pribadi saudara JJW dan yang kedua pada kantor DPR Papua. Proses penggeledahan itu di rumah itu dari jam 12.25 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 16.10. Setelah itu di rumah kami mengumpulkan sekitar 3 kontainer dokumen. Di Sekretariat Dewan, penggeledahan mulai dari jam 16.20 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.45 waktu Indonesia Timur. Itu sekitar 4 kontainer dokumen yang kami dapatkan. Dan pada waktu kami melakukan pemeriksaan, memang ruangan kerja dari mantan sekwan itu sampai dengan detik ketika melakukan pemeriksaan masih dalam keadaan terkunci. Artinya sekwan baru belum bisa masuk. Dan itulah memang menjadi sebab kita harus melakukan penggeledahan, karena banyak dokumen yang tidak bisa kami kumpulkan untuk menyusun dan menemukan alat bukti dalam membuktikan dugaan tindak pidana yang kami sidang sini.
1: Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan, sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.
2: Nah, sampai saat ini penyidik telah memeriksa kurang lebih belasan orang dari Sekretariat Dewan dan dari pihak maskapai penerbangan Garuda, dan juga kami sedang mengagendakan untuk penghitungan kerugian negara. Kemarin ini kami menggunakan Inspektorat Provinsi Papua. Kurang lebih belasan orang dari yang DPR, dari Sekwan, PT Sekwan, ada staf keuangannya, maupun dari pihak Garuda untuk kita pastikan tiket-tiket keberangkatan. Karena kami menemukan ada beberapa modus yang dipergunakan dalam perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam daerah. Kami lakukan sejak kami melakukan penggeledahan, yaitu kami menginventarisir dokumen, lalu dalam 2x24 jam kami wajib mendapat persetujuan dari pengadilan, dan sudah kami lakukan. Nah, setelah itu mungkin kami juga agendakan minggu depan kami. Karena ini kemarin ketika kami melakukan penggeledahan, posisinya di luar Jayapura.
1: Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya paksa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 24 September 2026. Langkah ini diambil karena tim penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyidikan berjalan. Nalik Solya melaporkan.
0: Puluhan jurnalis Papua di Kota Jayapura menggelar doa bersama dan menyalakan 1000 lilin di Taman IMBI Jumat malam. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru berharap doa dan aksi 1000 lilin ini memberikan titik terang bagi pencarian para korban. Ia berharap jika para korban masih selamat, Tuhan segera mempertemukan mereka dengan keluarga. Namun jika telah berpulang, ia berharap jenazah mereka segera ditemukan dan ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Ketua Panitia Aman Hasibuan mengatakan doa bersama dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dan permohonan kepada Tuhan agar pencarian 5 jurnalis segera menemukan titik terang. 5 jurnalis yang hilang tersebut adalah M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistira Pranoto dari INews, Firman Fidaus dari Anadolu Agensi, dan jurnalis lepas Donald Husni. 5 jurnalis tersebut berada dalam satu kapal bersama 3 awak saat melakukan peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau. Pria dan pemirsa wartawan.

0: memperkuat pertumbuhan perusahaan sekaligus meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah. Direktur Utama PT Irian Bakti Papua, Elia Lopati, mengatakan aset perusahaan tersebar di Merauke, Timika, Sorong, Fakfak, Serui, Biak, dan Jayapura, sehingga memiliki potensi untuk mendukung pengembangan berbagai kegiatan usaha. Menurutnya, aset tersebut perlu dikelola secara produktif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan.
1: Saya bisa sebut misalnya ada di ya Merauke, ada di Timika, ada di Sorong, ada di Fakfak, ada di Serui, ada di Biak, ya. Ada di Jayapura sendiri kita juga banyak aset. Dan saya kira dalam dunia perekonomian sekarang, aset menjadi salah satu modal usaha untuk berkembang dan bertumbuh suatu usaha.
0: Elia menjelaskan aset PT Irian Bakti merupakan aset pemerintah daerah yang telah dipisahkan dan menjadi bagian dari modal perusahaan. Karena itu menurutnya pengalihan kembali aset perusahaan perlu dihindari agar aset tetap dapat mendukung kegiatan usaha PT Irian Bakti. Elia berharap aset yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota dapat dikelola secara optimal untuk memperkuat usaha PT Irian Bakti. Pengembangan tersebut diarahkan agar perusahaan semakin mampu berkontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat di tanah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, mengunjungi Universitas Muhammadiyah Papua. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kedutaan Besar Belanda membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerjasama dengan perguruan tinggi di Papua. Adrian mengatakan kedatangannya ke Papua tidak hanya untuk melihat kondisi daerah, tetapi juga mendengar langsung aspirasi masyarakat dan mencari peluang kerjasama yang dapat dikembangkan. Menurut Adrian, kerjasama Indonesia dan Belanda perlu dibangun dalam hubungan yang setara dan berdasarkan kepercayaan. Salah satu peluang yang dibahas adalah kolaborasi antara perguruan tinggi di Indonesia dan Belanda, termasuk penelitian bersama serta pertukaran pengetahuan. Wakil Rektor 1 UM Papua, Dr. Indah Sulistiani, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan UM Papua terbuka membangun jejaring kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Indah berharap komunikasi yang telah dibangun bersama Kedutaan Besar Belanda dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama nyata yang sesuai dengan kebutuhan Papua. Sementara itu dalam rangkaian kunjungan tersebut, Adrian Palm juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UM Papua mengenai hubungan Indonesia, Belanda, dan Uni Eropa di tengah dinamika global, yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, berani mempertanyakan informasi, serta mengambil peran dalam menentukan masa depan Papua. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Persipura Jayapura berambisi targetkan kemenangan kontra Persis Solo untuk menembus dua laga pasca tanpa poin. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu malam ini. Dalam sesi preskon Jumat kemarin, pelatih kepala Persipura Jayapura Regi Aditya menegaskan fokus utama untuk mengembalikan mentalitas dan kepercayaan diri para pemain pasca dua laga awal tanpa menang. Meskipun memiliki waktu singkat ditunjuk menjadi pelatih kepala, ia tidak merasa khawatir mengingat pernah menjadi bagian tim di musim lalu.
4: Untuk adaptasi, saya rasa tidak terlalu begitu kesulitan karena saya sudah mayoritas kenal pemain-pemain saya. Ada beberapa staf pelatih juga yang sudah saya kenal. Tim official hampir mayoritas saya kenal. Yaitu advantage untuk saya bisa adaptasi dengan cepat dengan sistem mungkin yang sudah terbentuk. Jadi adaptasi saya pikir tidak terlalu menjadi poin yang paling berat untuk saya, tapi ini ada apa ya, saya merasa bahwa ini ada keuntungan untuk saya bisa mempersiapkan tim ini.

0: sekalipun waktunya singkat. Jadi kalau kita bicara tentang rotasi, saya pikir saya harus melihat dari sudut pandang yang objektif. Tentunya saya akan memilih pemain-pemain yang memang tepat untuk bermain. Jadi semuanya itu tidak ada aturan bahwa saya datang harus merubah ini dan itu. Tentunya sesuai mana yang bisa pemain lakukan terbaik di lapangan, itu yang akan saya pilih. Ya.
1: Sementara bek tengah, Alex Dusai berharap laga ini momentum untuk mendapatkan poin penuh, mengembalikan dua laga awal tanpa menang.
2: Saya mewakili pemain secara taktik strategi. Kami sudah latihan 2 hari dengan Coach Regi untuk pertandingan besok malam lawan Persis Solo. Kami semua sudah sangat siap. Kami juga tidak mau kehilangan poin. Besok malam kami akan bermain berikan yang terbaik. Kami akan fight untuk meraih 3 poin. Terima kasih.
1: Di kubu lawan, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson merasa percaya diri bisa mendapatkan poin penuh bermodalkan pernah tangani tim di musim 2022 lalu, meskipun Mutiara Hitam kini telah mengganti jajaran tim kepelatihan.
3: Pemain yang ada saat ini ya memang rata-rata saya kenal, hampir 80% lah, kecuali beberapa pemain anak muda yang baru. Ya yang pasti itu menjadi modal saya mengetahui pemain-pemain seperti Ramai, Binansar, Alex, ya. Pemain-pemain yang sudah saya kenal. Memang pergantian pelatih baru menurut saya tidak mempengaruhi mereka, karena itu tidak terlalu membuat pemain itu menjadi berbeda dengan yang lain. Tapi saya yakin dengan modal saya mengenal mereka, itu menjadi modal saya juga untuk bisa menghentikan Persipura. Semua pemain seperti Reno, pemain seperti Todd Ferre yang baru kembali, punya kecepatan, punya penetrasi, itu menjadi hal-hal yang menjadi acuan kita untuk memperhatikan para pemain Persipura.
1: Laga keduanya dipastikan berlangsung sengit lantaran menjadi momentum kebangkitan bagi Mutiara Hitam dari dua laga awal tanpa menang, sedangkan Persis Solo tampil percaya diri lantaran menang besar dari PSBSBIA. Ngalik Saulia melaporkan.
4: Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan dan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Shilon Sema.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
4: RRI. Sekali di udara.

0: Sutra Dermata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
4: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
5: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
6: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
3: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: saja.
1: Baik pendengar, kembali bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRB Vendigo. Baru saja mendengar, Anda simak ya penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura. Selanjutnya kami juga akan hadirkan beragam informasi dan hiburan hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar, jelang penyampaian Warta Berita Daerah produksi dari RRI Vendigo.

0: membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh, 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Devin Air masih di 90,3 dan 97,5 FM. Kali ini kami akan memberikan satu informasi ya, berasal dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia.

Informasi ini kami lansir dari rri.co.id Jakarta, di mana Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendorong penguatan kerjasama antara mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan juga organisasi regional. Kerjasama tersebut pendekat dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemajuan dan juga perlindungan HAM di berbagai negara. Hal itu disampaikan Mugianto dalam General Debate item kelima ya, di mana beliau agenda tersebut membahas peran dan juga kontribusi berbagai badan serta mekanisme HAM PBB. Wakil Menteri HAM mengatakan bahwa Indonesia mengapresiasi kontribusi badan dan juga mekanisme HAM PBB dalam memajukan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Dan menurutnya pendengar, mekanisme tersebut memiliki peran penting dalam mendukung berbagai upaya pemajuan HAM secara global. Selanjutnya, kerjasama dengan organisasi regional ini juga perlu diperkuat agar sistem HAM internasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai negara. Dan dalam forum tersebut pendengar, Mugianto juga menyampaikan bahwa peran Indonesia dalam mendorong kerjasama HAM di kawasan melalui ASEAN Human Rights, yaitu forum untuk menjadi wadah negara anggota berbagai perkembangan, pengalaman serta tantangan dalam pemajuan HAM. Dan di sini juga ditegaskan ya bahwa Indonesia turut menekankan pentingnya memperhatikan keberagaman konteks nasional dalam penerapan pendekatan regional. Selain itu, pendengar, Mugianto juga berharap bahwa kerjasama antara mekanisme HAM PBB dan juga organisasi regional ini dapat berlangsung lebih berkelanjutan, dan kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan koherensi dalam pemajuan HAM sekaligus memperkuat efektivitas sistem HAM internasional.

Baik pendengar, kami hadirkan ya satu buah lagu dengan judul Kita Buat Menyenangkan. Lagu yang dirilis pada 28 Januari 2026 sebagai bagian dari proyek musik terbaru ya, artis pop muda yang dikenal dengan kemampuannya dalam membawakan nuansa emosional dalam lirik yang jujur dan juga dekat dengan pendengarnya, yaitu Bernadia ya pendengar. Dimana Bernadia ini juga merupakan musisi asal Surabaya ya, Jawa Timur, yang mulai dikenal sejak beberapa tahun terakhir dengan karya-karyanya yang penuh perasaan dan juga sering menyangkut di hati ya pendengar semua. Di sini lagu ini menemani sore hari Anda, semoga bisa terhibur ya dan juga bisa semakin semangat dalam menjalani aktivitas di sore hari ini.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maesta.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pemirsa Renta Sore, Bu Fendi Go masih setia menemani Anda ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami akan memberikan satu informasi lainnya, yaitu berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Informasi ini kembali kami lansir dari rri.co.id Jakarta, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace and Security atau WPS ya. Dan langkah tersebut pendengar dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan dan juga aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Selanjutnya ada Deputi Bidang Kesetaraan Gender yaitu Amurwani Dwi Lestari Mingsi mengatakan perspektif gender ini penting dalam agenda WPS karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman, kebutuhan, akses, partisipasi, kontrol dan juga manfaat yang berbeda. Dan menurutnya pendengar, perempuan juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan dan juga penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian serta penguatan keamanan yang berkelanjutan.

Baik pendengar, sementara itu ada staf khusus Menteri PPPA ya, bidang perempuan dan politik, Nia Syarifuddin, yang juga menyebutkan bahwa perempuan berperan penting sebagai aktor sekaligus inisiator perdamaian di berbagai wilayah konflik Indonesia. Menurutnya perempuan berkontribusi untuk membangun dialog, meredakan ketegangan, dan juga menjaga hubungan sosial masyarakat. Dan selanjutnya pendengar, di sini kehadiran dari perempuan juga dalam pengambilan keputusan ini tidak cukup diukur ya melalui angka atau persentase keterwakilan semata, di mana partisipasi dari perempuan juga harus memastikan suara, pengalaman, dan juga kebutuhan mereka turut mempengaruhi setiap keputusan yang diambil.

pendengar, informasi yang kami lansir ya barusan dari rri.co.id, Anda juga bisa membaca selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id dengan judul Kementerian PPPA, Perkuat Perspektif Gender dalam Isu Perdamaian.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang

93.5 FM masih dalam lintas sore ya. Pendengar, ada Teganya Kau dari Liodra menemani sore hari Anda. Bagaimana pendengar di hari ini ya? Ada rencana untuk malam mingguan mungkin? Ada yang sudah punya janji juga ya, bertemu dengan teman-temannya, atau mungkin mau jalan-jalan bersama keluarga, menikmati suasana senja ya di Tanah Merah. Atau mungkin ada juga yang memilih tetap stay di rumah ya sambil bersantai. Pokoknya apapun kegiatan Anda, yang penting tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan jangan lupa juga ya tetap setia bersama kami di Pro 1

0: teater sang
1: kasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
7: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
6: Wah, banyak duit dong.
7: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
6: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
7: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
6: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga.
8: Halo,
6: dong.
8: RRI.
6: Ini malah di luar.
8: Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
9: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
10: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
8: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.

Febri masih di Lintas Sarabu Vendigo ya. Saat ini kami hadirkan suatu informasi lainnya, yaitu dari Sekretaris Jenderal FIFA, ada Matthias Grafström, yang mengungkapkan alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana pendengar di sini ia menyatakan ya, semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Ia juga mengapresiasi kesiapan dari PSSI ya, dan juga pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Selanjutnya pendengar, menurut dari Grafström, PSSI juga dan pemerintah Indonesia ya menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA ASEAN Cup. Selain itu, ia juga menilai bahwa Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA yang juga memiliki nilai tersendiri. Jadi selain dari antusiasme sepak bola dan juga kesiapan penyelenggara, di sini ia menyebutkan ya bahwa keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting, dan menurutnya kedua aspek tersebut diperlukan untuk menghadirkan turnamen yang berkualitas. FIFA ASEAN Cup 2026 sendiri ya juga menjadi edisi perdana dari turnamen regional yang mendapat stempel resmi FIFA. Indonesia menjadi salah satu negara tuan rumah penyelenggaraan kompetisi tersebut dan sekaligus memainkan laga perdananya ya, melawan dengan Singapura di SU GBK.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mau make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosato RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia

0: coba-coba tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Untuk mendengar pukul 16:45 waktu Indonesia Timur ya. Masih dalam lintas sore Bovendigo yang setia menemani Anda mendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini kami hadirkan lagu dari Samsons ya, dengan judul Kisah Tak Sempurna, menemani sore hari Anda. Dan mendengar sesaat lagi kami juga akan hadirkan penyampaian warta berita daerah ya, produksi dari RRI Bovendigo, yaitu tepat pukul 17. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran Ridwan itu, ha? Tentu saya tidak jadi istri perwira dan dulu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: kayaknya deh. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Bovendigo ya, bersama dengan Tari dalam Lintas Sore. Dan saat ini mari kita ikuti penyampaian warta berita daerah produksi RRI Bovendigo.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigo.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Topik berita, pemerintah Kabupaten Bovendigul dorong kajian komoditas unggulan jadi dasar kebijakan pembangunan daerah. Itulah pendengar topik berita pada sore hari ini, dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Indah Lestari. Kami awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Bovendigul dorong kajian komoditas unggulan jadi dasar kebijakan pembangunan daerah. Laporan selengkapnya kita simak dari Agustina Yuniarsi.
1: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Baperindah secara resmi menggelar seminar dan diseminasi hasil kajian studi analisis skenario pengembangan komoditas unggulan dengan kawasan bernilai konservasi tinggi tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyatukan hasil riset ilmiah dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah sehingga pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di Bovendigul dapat dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan bahwa kajian ini bukan sekedar dokumen melainkan panduan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan ke depan.
2: Komoditas unggulan perlu dilakukan melalui perencanaan yang harus mempertemukan kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan secara seimbang. Kajian yang kita seminarkan hari ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skenario pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Bovendigul, termasuk manusianya.
1: Lebih lanjut, Marlinus mengingatkan bahwa pengembangan komoditas unggulan harus memperhatikan keseimbangan empat aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Penerapan Modernisasi maksud kami Pertanian atau BRMP Papua Selatan menggelar sosialisasi penerapan budidaya padi PMAAS sekaligus bimbingan teknis IBANPER. Berikut kita simak laporan dari Septianing Nurjana.
3: Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian modern serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Kepala Tata Usaha Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan, Frans Palobo, mengatakan PMAAS merupakan Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Sistem ini pada dasarnya merupakan budidaya padi dengan cara merapatkan tanaman, sehingga populasi tanaman dalam 1 hektar dapat ditingkatkan. Melalui penerapan PMAAS, target yang ingin dicapai adalah produksi minimal 10 ton dalam 1 hektar. Teknologi tersebut juga tidak hanya untuk tanaman padi, tetapi dapat diterapkan pada komoditas lain seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung dengan tujuan menambah jumlah populasi tanaman.
4: Kegiatan tujuan ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa PMAAS itu kan sebenarnya pertanian modern, agriturism system. Artinya sama saja budidaya padi, tetapi itu intinya di situ merapatkan tanaman supaya target kita itu 10 ton, minimal 10 ton dalam 1 hektar. Bisa juga komoditas lain, bukan hanya padi, Bapak Ibu ya.
3: Ia mengatakan BRMP juga telah memberikan bibit untuk rencana kegiatan CSR sawah di wilayah Jair. Selain itu, peralatan untuk penerapan PMAAS juga telah diberikan. Frans juga menjelaskan dalam penerapannya, bibit dimasukkan ke dalam pipa, kemudian ditarik menggunakan alat yang disebut drum shedder. Dengan metode tersebut, tanaman tidak lagi disemai seperti biasanya, tetapi langsung ditanam. Penerapan PMAS telah dicoba di 38 provinsi dan dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 12 ton per hektar apabila pemeliharaan dilakukan dengan baik. Menurutnya, yang membedakan metode ini adalah proses pemeliharannya, termasuk pemberian input yang cukup sehingga hasil yang ditargetkan dapat tercapai.
4: Dan komunitas lain sebenarnya bisa. Tapi yang kami sudah pernah BRMP coba untuk 38 provinsi menghasilkan sekitar 10 sampai 12 ton kalau memang pemeliharaan, karena memang di luar pemeliharaan ini memang jauh beda dengan misalnya pupuk misalnya hanya digunakan 200 menjadi 400, ya itu yang membedakannya, karena memberikan input yang cukup banyak. Itu yang sekilas, tapi nanti kita untuk materi yang akan kita saya sampaikan nanti dengan kegiatan November.
3: Melalui sosialisasi ini, BRMP Papua Selatan memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan PMAS dan teknologi pertanian modern. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Bovendigul tegaskan komitmen wujudkan layanan transportasi aman dan lancar. Agustina Yuniarsi kembali melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen untuk terus mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, tertib, serta lancar bagi seluruh masyarakat di wilayah Bovendigul. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Lusius Apaiman. Ia menyampaikan luasnya wilayah Bovendigul dengan karakteristik jalur darat, sungai, hingga udara menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi bersama. Meski demikian, pihaknya bertekad tak berhenti berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya maupun jalur transportasi lainnya, agar upaya pembangunan pelayanan perhubungan dapat berjalan maksimal. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat, diharapkan sistem transportasi di Bovendigul dapat semakin andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul. Wilayah Warobko dinilai sebagai salah satu kawasan yang patut dipertimbangkan dalam pengembangan sekolah rakyat. Berikut laporan dari Thomas Yamlean.
5: Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengusulkan agar program sekolah rakyat di Kabupaten Bovendigul tidak hanya dibangun di satu lokasi, tetapi dapat dikembangkan di beberapa wilayah apabila kondisi dan dukungan anggaran memungkinkan. Menurutnya, perluasan lokasi sekolah rakyat penting dilaksanakan agar manfaat program tersebut dapat dirasakan secara lebih merata, khususnya oleh masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat pelayanan pendidikan. Ia menyebut wilayah Warobko sebagai salah satu kawasan yang patut dipertimbangkan dalam pengembangan sekolah rakyat. Letak wilayah yang cukup jauh dari pusat kabupaten

0: Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul sangat penting terutama menyangkut penyusunan dan penerapan kurikulum, sistem pembelajaran, tenaga pendidik, serta mekanisme penerimaan dan pembinaan peserta didik. Berikut laporan selengkapnya kembali disampaikan Thomas Siamlean.
1: Meski program sekolah rakyat dinilai penting dan telah dimulai dipersiapkan, pemerintah Kabupaten Bovendigul masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan terkait pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima secara resmi petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelaksanaan program. Menurut Musa, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten khususnya dengan dinas pendidikan sangat diperlukan. Hal itu terutama menyangkut penyusunan dan penerapan kurikulum, sistem pembelajaran, tenaga pendidik, serta mekanisme penerimaan dan pembinaan peserta didik. Ia menilai keterlibatan dinas pendidikan dan kebudayaan penting karena pelaksanaan sekolah rakyat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut aspek pendidikan secara menyeluruh. Mulai dari standar pembelajaran, kebutuhan guru, pengelolaan peserta didik, hingga evaluasi hasil pendidikan. Musa berharap koordinasi lintas sektor dapat segera dilakukan sehingga pelaksanaan program sekolah rakyat di Bovendigul dapat berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerah. Thomas Simlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigul. Dan kita beralih ke berita terakhir. Screening kesehatan menjadi pintu awal penanganan sakit bagi warga Bovendigul. Berikut kita simak laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin.
2: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
3: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan.
2: Bisa menemukan lebih awal sehingga mendukung penatalaksanaan sesuai standar, karena tanpa kami lakukan ini otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasti masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jangkauan aksi dan lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di bidang kesehatan.
3: Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dan pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo sore ini. Saya Indah Lestari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja ya Anda ikuti penyampaian Warta Berita Daerah produksi RRI Bu Fendi Gul. Dan selanjutnya pendengar, kami ingin memberikan satu buah pengumuman ya yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bu Fendi Gul, Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk pengumuman ini berisikan tentang kewajiban kepatuhan legalitas usaha atau NIB dan integrasi perpajakan daerah bagi pelaku usaha Kabupaten Bu Fendi Gul. Dalam rangka penegakan peraturan Kepala Daerah nomor 9 tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bu Fendi Gul, dengan disampaikan kepada seluruh pimpinan badan usaha atau perusahaan atau pelaku usaha hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban kepemilikan NIB, di mana setiap orang atau pelaku usaha berbentuk badan atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bu Fendi Gul wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang sah melalui sistem online single submission atau OSS sebagai bentuk legalitas operasional utama. Lalu kemudian yang kedua, kewajiban integrasi NPWPD dan NIB. Berdasarkan pasal 4 ayat 6 Perbup Bu Fendi Gul nomor 9 tahun 2026, nomor pokok wajib pajak daerah untuk pelaku usaha badan wajib dihubungkan dengan nomor induk berusaha atau NIB sebagai basis data pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu adanya IMR atau sama atau izin menyelenggarakan reklame. Dan kemudian yang keempat, segera melunasi atau membayar retribusi. Lalu yang berikutnya, yaitu pengawasan dan pemeriksaan di lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bu Fendi Gul selaku aparat penegak perda dan perbup berwenang penuh untuk melakukan pengawasan, pendataan serta pemeriksaan dokumen legalitas usaha atau NIB dan juga bukti kepatuhan pajak daerah langsung ke tempat kedudukan usaha. Kemudian yang terakhir, yaitu sanksi ketidakpatuhan, di mana pelaku usaha yang ditemukan tidak memiliki NIB, belum mengintegrasikan NPWPD atau menghambat jalannya pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap. Mulai dari teguran tertulis, denda keterlambatan atau kesalahan administratif sesuai ketentuan perbup hingga tindakan tegas berupa penutupan sementara tempat usaha. Demikian pendengar, surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pelaku usaha demi ketertiban umum dan juga kemajuan pembangunan di Kabupaten Bu Fendi Gul.

90,3 kita sebuah di Cikamalima FM. Ada Yellow ya dari Coldplay menemani Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami juga akan memberikan satu informasi cek fakta ya, terkait dengan Kemendikbud bakal melarang guru mempunyai barang mewah.

Baik pendengar, tepat pukul 17 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi cek fakta. Kali ini terkait dengan Kemendikbud bakal melarang guru mempunyai barang mewah. Informasi cek fakta ini pendengar kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Dan faktanya pendengar bahwa informasi atau klaim tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax, di mana setelah dilakukan penelusuran tidak adanya pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru untuk memiliki barang mewah ya. Dan di sini dikutip juga dari hukumonline.com, di mana guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Karena hal tersebut pendengar bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga atau mahal ya dari hasil kekayaan pribadinya. Jadi di sini KPK hanya melarang ya untuk para guru menerima barang-barang gratifikasi. Jadi pendengar, informasi yang beredar ya di media sosial Threads mengenai Kemendikbud yang akan melarang guru untuk memiliki barang mewah ini adalah informasi tidak benar atau hoax.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pastikan ya Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda membagikannya ataupun mempercayai informasi tersebut. Dan Anda juga bisa ikuti segmen kami ya di Cek Fakta yang kami hadirkan setiap hari pendengar pada pukul 9 lebih 30 menit, di pukul 13 lebih 30 menit dan juga di pukul 17 lebih 30 menit agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan ya lagu-lagu islami untuk menemani Anda jelang kumandang azan maghrib ya, yang akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Timur. Untuk lagu islami ini akan kami hadirkan ya pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Bovendigo. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk pendengar yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar, kami akan jeda sesaat ya untuk siaran di sore hari ini karena akan ada peralihan listrik ya dari diesel ke PLN.

Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya di

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innal 'abda la yatakallamu bil kalima yanzilu biha fin nar ab'ad ma bayna al-mashriqi wal maghrib."
0: Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat, lalu ia terjerumus ke dalam neraka karenanya, sejauh antara timur dan barat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri dan komunikasi.
2: Saya Sapaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri, berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional

Lebih pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya dalam Lintas Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan Beranda Astacita dengan topik kekerasan seksual pada anak ya, yang akan kami hadirkan nanti di pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, bosan banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi

0: Baik pendengar, pukul 18 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Boven Digul. Dan sesaat lagi pendengar, mari kita ikuti atau simak Brenda Astacita dengan topik kekerasan seksual pada anak yang akan dibawakan oleh Yuliana Plewan dengan narasumber Ibu Cynthia Ike Valencia SPSI, yaitu bidang pengabdian masyarakat HIM PSI PPS atau Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan.
1: Saatnya kita ikuti Brenda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Brenda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Brenda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan.
2: Baik, selamat siang Ibu. Mungkin yang perlu saya tanyakan di sini Bu, ini terkait kekerasan seksual terhadap anak ini. Kira-kira nih, apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Nah, ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
2: Jadi kayak trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri. Ini memang terjadi di beberapa kasus yang seseorang ini dia tidak bisa mencerna apa yang terjadi dengan dirinya secara baik, ya. Dia butuh pertolongan, ya. Walaupun memang secara keseluruhan semuanya korban kekerasan seksual ini akan mengalami hal ini, tetapi kalau tidak ditangani secara baik akan cenderung pada resiko bunuh diri pada korban tersebut, seperti itu, Kak.
2: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak, kalau bicara soal dampak mental pada anak dan dewasa tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
2: Jadi ini kekerasan seksual ini berdampak nanti dalam jangka panjang berarti, ya Ibu, ya?
3: Iya, benar sekali.
2: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Iya, kalau kita berbicara tentang tanda-tanda anak atau seseorang yang mengalami trauma setelah kekerasan seksual, kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Nah, ini saya akan memaparkan beberapa tanda-tanda utama yang biasa seringkali muncul, ya. Yang pertama adalah perilaku gangguan emosi, ya, perubahan perilaku dan emosinya pasti akan kelihatan, menarik diri, kemudian suasana hatinya dia akan lebih mudah marah, kemudian lebih reaktif terhadap sesuatu, orang bicara apa langsung sebenarnya tidak menyinggung dia, tetapi langsung dia baper gitu, ya,
2: baper
3: gitu, takut yang berlebihan. Kemudian kalau itu terjadi di anak, kemungkinan besar ada penurunan prestasi belajarnya, kemudian ada juga perilaku seksual yang tidak wajar. Ini menunjukkan pengetahuan dan bahasa atau menirukan tindakan seksual yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya anak ini terjadi pelecehan di usia 6 tahun. Nah, ini karena dia masih kecil dan dia tidak tahu, tidak diproses dengan baik oleh profesional, sehingga anak ini di usia 8 tahun, 10 tahun dianggap itu biasa dan dia bisa melakukannya juga kembali. Jadi itu perubahan-perubahan perilaku. Kemudian gangguan tidur dan juga fisik, karena terlalu terganggu, ya, akhirnya tidur juga sering mengalami mimpi buruk. Ya kan, itu pasti, ya. Kita yang tidak trauma, saya tidak mengalami hal itu, kita cuma punya mengalami misalnya kita kecelakaan biasa dan jatuh dengan motor, kadang-kadang itu juga kebawa dalam mimpi, gitu, ya. Apalagi ini yang mengalami kekerasan seksual paksaan, ya. Kemudian ada perubahan selera makan, nggak mood makan, gitu, ya. Kemudian ada juga keluhan-keluhan fisik tanpa sebab yang jelas, ya, misalnya sering pusing, sering merasa sakit perut, mual, pusing yang nggak jelas, gitu, ya. Kadang-kadang teringat masalah itu, ya, kejadian tersebut, dia langsung jadi pusing, mual, kayak gitu.
2: Terus kenapa nih, Ibu, kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam, itu kenapa, tidak mau bercerita begitu, itu kenapa begitu?
3: Kalau anak dia merasa lebih memilih diam, karena itu dia tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Dia merasa malu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa gangguan itu muncul dari kejadian tersebut. Dia akan merasa bahwa dia tidak berharga, dia merasa malu, emosionalnya terganggu, kemudian bahkan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Ini yang terjadi pada anak-anak.
2: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Seberapa penting
2: pihak keluarga
3: dalam membantu korban
2: proses pemulihan,
3: dalam proses pemulihannya? Baik, kita bicara seberapa penting pemulihan psikologis korban trauma yang dilakukan dari pihak keluarga,
2: ya, sendiri.
3: Itu sangat penting. Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Jadi kalau bicara seberapa penting, sangat penting keluarga mengambil peran dalam proses keluarnya
2: pemulihan, ya,
3: pemulihan ya, keluarnya seorang dari rasa trauma itu sendiri itu. Seperti
2: jadi
3: itu,
2: kalau korban sudah mulai bercerita, berarti kita keluarga harus terus mendampingi begitu.
3: Iya, keluarga harus tetap mendampingi kalau sudah ada kejadian seperti itu ya, ada trauma, ada kejadian kekerasan, keluarga tidak boleh mengambil sikap untuk kayak keluarga ini harus lebih tampak kuat dibandingkan dengan si korban itu sendiri. Kenapa? Karena kita nih masyarakat timur ini kadang-kadang justru keluarga yang bereaksi lebih tampak, reaksinya yang lebih nampak trauma gitu daripada anak. Akhirnya si anak ini malah tidak bisa keluar dari traumanya karena
2: orang tua lebih panik
3: duluan daripada anaknya. Nah, kita sebagai orang tua harus bereaksi lebih tenang di depan anak. Mungkin bahwa kita tidak, siapa pun orang tuanya pasti tidak mau ya ada kejadian ini pada anak. Tetapi kalau dia panik di depan anak, otomatis anak juga akan rasa panik. Jadi paniklah di tempat lain, jangan depan anak, jangan ditunjukkan langsung pada anak.
2: Jadi apa yang tidak boleh dilakukan atau dikatakan sama orang tua ini kepada korban begitu? Yang tidak boleh begitu.
3: Okay. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak ini, yang pertama yang pasti menjadi poin penting adalah tidak boleh menyalahkan. Kamu tahu orang tua, mama sudah bilang tidak boleh keluar malam, itu nggak boleh. Atau mama sudah bilang kalau mau keluar itu kasih tahu. Nah, ini menyalahkan anak ini yang akan membuat anak semakin terluka, ya. Meremehkan dia, ya, membandingkan dia dengan kondisi mental orang lain. Sudah biasa saja, itu kemarin juga yang sana juga dia begitu, misalnya nama samaran ya. Ini si Wati juga kemarin.
2: Iya, seperti itu.
3: Mengalami hal yang sama, dia biasa saja. Kok dia terucing yang kok lebih, itu tidak boleh. Ya. Ini namanya meremehkan seseorang dengan apa yang dialami. Kita tahu bahwa kondisi psikologis satu dengan yang lain ya, antara satu individu dengan individu lain itu berbeda. Gitu. Ada yang memang dia kuat tahan banting karena memang mungkin didikan dari kecil dia kuat, ada yang tidak.
2: Tidak bisa. Ya. Jadi tidak bisa menyamakan gitu
3: ya,
2: sama
3: tidak
2: orang
3: bisa
2: lain
3: menyamakan, ya.
2: Ya.
3: Jadi dalam masa pemulihan ini jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban, ya, merangkul dia, kemudian kita tidak mengabaikan apa yang dialami, gitu ya.
2: Jadi ini kapan ini sebaiknya si korban ini mendapatkan bantuan atau mungkin pendampingan dari psikologi, begitu, psikolog ya?
3: Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
2: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Dia nggak tahu nih apa yang apalagi anak-anak, kita nggak tahu ya. Kalau kita bicara kalau anak yang di bawah 18 tahun, mungkin 15 sampai 18 tahun mengerti. Tetapi di bawah 15 tahun, okay lah 10 tahun ke bawah ini kan tidak mengerti apa-apa. Dia nggak bisa mengekspresikan apa yang dirasakan. Dia cuma tahu nangis. Nah, kita nggak tahu hal ini kejadian di usianya yang ke-6 tahun ini akan berdampak pada usianya ke 26 tahun, 36 tahun dan usia-usia selanjutnya. Biasanya kalau kita bicara tentang penyakit, kita bisa melihat saya lagi kena misalnya malaria. Hari ini saya gigit nyamuk, besok saya bisa 14 hari paling enggak bibit malaria itu bisa menimbulkan kita jadi sakit malaria gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang kesehatan mental seseorang, hari ini kejadian bukan besok kena. Tapi bertahun-tahun yang akan datang itu bisa kena. Kita nggak tahu kapan dia akan menjadi drop dan bisa bangkit kembali. Jadi sedini mungkin, sebaiknya ketika ada kejadian seperti ini, langsung, orang tua langsung mencari bantuan profesional, dalam hal ini psikolog atau psikiater ya, supaya membantu menolong korban. Memang mungkin satu hari itu belum ada kepikiran, tetapi sedapat mungkin, sedini mungkin langsung mencari bantuan profesional seperti itu kakak, supaya jangan berlarut-larut dalam menyelesaikan persoalan si kecil.
2: Oke. Terus bagaimana nih proses pendampingan psikologis biasanya itu dilakukan untuk membantu korban menghadapi trauma ini?
3: Oke. Jadi proses pendampingan psikologis untuk korban trauma itu dilakukan secara bertahap ya, mulai dari pertolongan pertama hingga konseling berkelanjutan oleh profesional itu sendiri. Kalau kita bicara tentang tahapan-tahapan ini kan sangat panjang ya. Kalau di kita di Bendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Karena saya sendiri memang saya sarjana psikologi, tetapi saya belum ambil profesinya. Saya hanya punya lisensi untuk konselor. Saya ambil pelatihannya. Sehingga kalau penanganan kasus seperti ini didampingi oleh, paling baik ya, paling disarankan untuk didampingi oleh profesional seperti psikolog. Walaupun si konselor mungkin bisa mendampingi dari pendampingan awal ya, dilakukan pertolongan pertama, oke, dia bisa bantu. Tapi kalau untuk pemulihannya secara total harus ditolong oleh profesional, psikolog maupun psikiater. Kenapa psikiater kita harus libatkan? Karena anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini yang sudah memahami, sudah mengerti, pasti dia akan punya rasa kecemasan, gangguan tidur, kemudian mual muntah. Ini kan membutuhkan psikiater, dokter untuk meresepkan obat lebih baik supaya dia bisa lebih tenang. Nah, langkah-langkahnya apa? Kita seorang konselor itu bisa melihat, melihat korban ini dibutuhkan apa. Dia bisa mendengar korban ini, apa yang terjadi dengan si korban, dia bisa lebih memahami, lalu dia bisa menghubungkan apa yang terjadi dan mencari solusi yang terbaik bagi korban kekerasan ini kakak.
2: Oke. Sejauh ini untuk di Bovendigul sendiri kira-kira sudah ada tidak tuh macam mungkin ada keluhan atau apa mereka yang sudah pergi ke psikolog atau untuk melapor begitu, untuk mencari bantuan begitu?
3: Oke, baik. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Kalau tidak dilaporkan kami tidak menangani karena memang kami sulit untuk mengetahui di mana keberadaan korban. Artinya seperti itu, ibaratnya kalau sakit pasti kan orang harus mencari itu ya. Nah, korban-korban ini kalau tidak mencari kami ya kami juga tidak tahu keberadaan gitu ya. Jadi korban-korban yang melapor saja yang kami tangani, kami dampingi untuk kesehatan mental mereka. Tapi pendampingan kami juga masih tahap awal, bukan yang mendalam, karena memang keterbatasan tenaga profesional ini di Kabupaten Bovendigul. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
2: Oke. Terus apakah korban ini bisa pulih kembali menjalani kehidupan secara normal setelah mendapatkan kekerasan seksual ini, bisa tidak nih kira-kira?
3: Kalau bertanya apakah dia bisa kembali pulih. Secara normal fisik dan mentalnya. Otomatis kalau kita bicara fisik, kalau kekerasan seksual apalagi anak-anak usia kecil terus diperkosa, pasti fisiknya sudah tidak utuh lagi. Iya kan? Tetapi kalau kita bicara soal mental, dipulihkan, bisa dipulihkan, tentu saja bisa, dengan catatan memang dapat pendampingan yang profesional. Oke. Kita bicara pendampingan yang profesional saja, kita tidak bisa memberikan label 100% akan pulih secara utuh ya. Karena kita bisa melihat bahwa seseorang ini kan seberapa tangguhnya dia melawan rasa kepahitan dalam dirinya. Kalau tidak diproses oleh profesional itu sangat berbahaya. Diproses oleh profesional saja itu masih ada dampaknya. Paling sesuatu yang menjadi trauma kita itu, walaupun kita sudah tekan dia untuk, kita pressure dia untuk tidak nampak ke permukaan, tetap saja berbekas di hati, ya kan? Ada trauma. Tetapi kalau bicara bisa hidup normal kembali, bisa, tentu saja bisa. Dengan apa? Dengan bantuan profesional ya. Kalau bangkit, sebagian besar penyintas kekerasan seksual ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa pulih, ya, mengendalikan hidupnya sendiri, menjalani kesehariannya secara normal, itu punya punya peluang, ya, sebagian besar penyintas.
2: Okay.
3: Waktunya kapan? Bervariasi, nggak bilang sebulan dua bulan. Ada yang satu minggu dia selesai, dia ada yang sampai berpuluh-puluh tahun belum bisa.
2: Belum,
3: ya,
2: bisa.
3: Itu tergantung pada dia memproses kedukaan yang ada dalam hatinya, dia memproses kepahitan yang terjadi dalam kehidupan dia. Nah, bukan berarti dalam memproses ini melupakan kejadian, tetapi bagaimana dia bisa menerima kejadian itu dalam dirinya. Ini seperti itu, ya. Jadi tetap diproses untuk apa? Menerima keadaan, bukan untuk melupakan keadaan.
2: Ya, oke. Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Oke, saya ini dulu, ralat dulu. Jangan pesan dari psikolog, tapi pesan-pesan dari konselor, ya.
2: Okay.
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban, ya, khususnya. Ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian, dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar, respon yang sepenuhnya normal dan wajar. Rasa takut, malu, dan kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri adalah dampak psikologis yang sangat sering terjadi akibat trauma yang kamu alami saat ini. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi.
2: Oke. Terus ini, Ibu, apa pesan kepada orang tua nih agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan mampu memberikan perlindungan yang tepat ini?
3: Oke, ini menarik sekali kalau yang ini, ya. Kadang-kadang kita orang tua ini sudah sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak mengasuh anak dengan baik. Artinya, yang penting anak ada di rumah, pulang, dia tidur di kamarnya, makan seperti biasa, tanpa dia memperhatikan perubahan-perubahan perilaku anak di kesehariannya. Nah, pentingnya keluarga, orang tua, untuk memperhatikan kebiasaan anak ini akan mencegah terjadinya kekerasan yang dialami apapun itu, ya, kekerasan seksual, kemudian pembulian di sekolah. Ini bisa diminimalisir kejadiannya, terulang kembali, dan dapat meminimalisir dampaknya. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak dan memberikan perlindungan yang tepat, ya, dalam mencegah dampak buruk seperti kekerasan atau trauma berulang, dan juga kekerasan yang bisa dilakukan oleh anak kepada orang lain. Biasanya anak ini sebagai korban pertama nih, nanti dia juga bisa jadi pelaku karena tidak diproses dengan baik, karena dendam, kayak gitu, ya. Yang tanya-tanya apa, orang tuh bisa melihat apa? Perubahan emosi yang mendadak. Biasanya dia jadi diem-diem, ceria, dia berubah menjadi pendiam. Lebih menutup diri dalam kamar aja, terus nangis, lihat matanya bengkak, sembab. Harusnya orang tua peka, kenapa dia? Gitu, ya. Kemudian perubahan fisik yang atau kebiasaannya sehari-hari, ya. Misalnya ada luka kah, ada lecet kah, ya. Biasanya kalau kita bilang kekerasan seksual itu kan, ya, paling ada memar-memarnya, gitu, ya. Nah, kemudian dia nggak mau bergaul dengan siapapun. Nah, ini hal-hal ini yang biasanya lupa diperhatikan oleh keluarga. Kalau dia menarik diri dari lingkungan, mungkin orang tuanya berpikir bahwa ada sudah bertobat.
2: Dia ini berubah ini.
3: Dia sudah berubah ini. Dia sudah tidak mau bergaul lagi, teman-teman. Maksudnya tidak mau bajalan-bajalan.
2: Yeah.
3: Padahal mungkin dia merasa malu dan tidak percaya diri untuk keluar lagi. Nah, perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Ajak anak berbicara dengan lembut, ya, jangan menjas anak, jangan menuduh anak, ya. Jangan ketika anak mengatakan, "Ma, ini apa? Kaki saya kok sakit," misalnya. Jangan langsung, anak ini butuh validasi orang tua. "Sakitnya kenapa, sayang? Coba mama lihat kenapa kamu terantuk." Tapi ini orang tua, "Ah, sakit sedikit saja." Tidak patah, toh? Nah, itu kadang-kadang
2: itu pasti karena kamu yang
3: nah, itu akhirnya anak jadi malas terbuka dengan orang tua karena apa, sudah apa-apa
2: sudah disalahkan.
3: Ya, seperti itu ya. Kemudian kenali batas-batas aman. Misalnya kita harus memberikan apa? Edukasi kepada anak mengenai batasan tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Kemudian berani berkata tidak pada situasi atau berani melawan kepada orang lain ketika dalam situasi yang mendesak atau yang tidak nyaman ya. Kemudian kita juga sebagai orang tua harus peka terhadap pergaulan dan lingkungan. Awasi dia berteman dengan siapa aja. Nggak mungkin kan orang tua, "Ma, aku mau pergi main sama si A." "Oh iya, pergi aja." Dia nggak tahu si A ini siapa. Ya, rumahnya di mana gitu ya. Siapa saja di sana, harusnya dia tahu gitu ya. Walaupun tidak kita kita tidak langsung mendatangi rumah itu. Siapa saja di sini ya? Itu juga kayak investigasi kayak. Tapi kita harus memberikan perhatian. Tinggalnya di mana nah, misalnya seperti itu. Paling tidak tinggalnya di mana sehingga kalau anak ini ada bisa pulangnya telat, kita bisa mencek gitu. Kita bisa cek. Orang tuanya nama siapa misalnya seperti itu ya.
2: Oke, jadi ini sekarang pertanyaan penutup ini. Jika ada korban atau keluarga korban yang sedang mendengarkan siaran ini nih, langkah pertama apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk mendapatkan bantuan?
3: Terima kasih. Pertanyaan penutup. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Jangan ketika terjadi seperti itu malah sibuk dengan misalnya dengan pelaku duluan misalnya. Kita dalam keadaan seperti itu. Jadi ibaratnya gini, kita harus mencari pertolongan pertama. Apa yang dibutuhkan anak ini? Orang tua harus lihat itu dulu. Apa yang harus dilakukan? Misalnya kita pergi ke rumah sakit duluan yang perlu urgensi. Bukan kita pergi seolah kita adalah polisi yang harus bertanya, investigasi anak bertanya. Siapa yang bikin ini? Itu kan bukan tugas orang tua sebenarnya. Antarlah anak ke
2: rumah sakit,
3: rumah sakit dulu lalu ke kantor polisi ya. Jadi amankan anak kalau dalam situasi yang berbahaya ya. Kita harus amankan anak dulu, mencari ruang yang aman. Kita bawa anak dulu ya. Setelah situasi aman baru kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya yang bisa saya sarankan seperti apa? Menghubungi layanan kontak darurat resmi kepolisian atau pemberdayaan perempuan gitu ya. Menghubungi lembaga pendampingan yang terdekat ya. P2TPA, UPTD PPA Bovendigul ya. Ini UPTD PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTD PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya. Kemudian kita harus mengamankan barang bukti. Jangan buru-buru kita mengganti pakaian lalu kita buang. Jangan anggap itu kotor gitu ya. Tapi harus amankan bukti supaya bisa dengan pakaian bekas yang kita pakai, anak pakai, korban pakai, itu bisa dilacak sidik jarinya misalnya seperti DNA dan sebagainya ya. Kemudian cari dukungan dari orang-orang yang bisa dipercaya oleh keluarga. Misalnya kita punya lingkungan keluarga besar, ada perkumpulan keluarga besar misalnya ikatan keluarga K Toraja, itu kita bisa merangkul untuk bersama-sama mencari solusi. Karena kalau dalam keadaan darurat seperti ini keluarga sendiri kurang mampu untuk mencari solusi terbaik, tetapi kalau dengan keluarga besar orang banyak, kita lebih bisa mencari solusi terbaik dalam hal mencari jalan keluar penanganan kasus ini seperti apa.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.

Baik pendengar, baru saja ya Anda ikuti Beranda Asta Cita bersama dengan rekan Yuliana Plewan. Dan Beranda Asta Cita tadi pendengar mengakhiri lintas sore hari ini ya, edisi Sabtu 26 September 2026. Dan saya Tari beserta kerabat yang bertugas ya dalam lintas sore pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam lintas sore. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Gema Papua bersama dengan lintas semalam yang akan ditemani oleh rekan Indah Dari ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar, selamat malam dan selamat berakhir pekan.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi 1, 26 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Samberi. Kita awali berita pertama, Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas sebesar 44,23 miliar rupiah mantan Sekwan DPR Papua. Berikut laporan Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
1: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai 44,2 miliar rupiah periode 2015-2025. Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak El karena Yomi menyampaikan langkah penggeledahan diambil karena pihak penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berlangsung. Dari hasil dua lokasi penggeledahan berhasil mengamankan 7 kontainer dokumen tambahan.
2: Nanti penyidik kejaksaan melakukan penggeledahan pada dua titik yaitu rumah pribadi saudara JJW dan yang kedua pada kantor DPR Papua. Proses penggeledahan itu di rumah itu dari jam 12.25 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 12.10. Setelah itu di rumah kami mengumpulkan sekitar 3 kontainer dokumen. Di Sekretariat Dewan penggeledahan dimulai dari jam 16.20 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.45 waktu Indonesia Timur. Itu sekitar 4 kontainer dokumen yang kami dapatkan. Dan pada waktu kami melakukan pemeriksaan memang ruangan kerja dari mantan sekwan itu sampai dengan detik ketika melakukan pemilihan masih dalam keadaan terkunci, artinya sekwan baru belum bisa masuk. Dan itulah memang menjadi sebab kita harus melakukan penggeledahan karena banyak dokumen yang tidak bisa kami kumpulkan untuk menyusun dan menemukan alat bukti dalam membuktikan tindak pidana yang kami sidang sidik.
1: Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.
2: Nah, sampai saat ini penyidik telah memeriksa kurang lebih belasan orang dari Sekretariat Dewan dan dari pihak maskapai penerbangan Garuda dan juga kami sedang mengagendakan untuk perhitungan kerugian negara dan hari ini kami menggunakan Inspektorat Provinsi Papua kurang lebih belasan orang dari yang DPR dari bukan dari Sekwan PT Sekwan staf keuangannya maupun dari pihak Garuda untuk kita pastikan tiket-tiket keberangkatan karena kami menemukan ada beberapa modus yang dipergunakan dalam perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam daerah. Kami lakukan sejak kami melakukan penggeledahan yaitu kami menginventarisir dokumen lalu dalam 2 kali 24 jam kami wajib mendapat persetujuan dari pengadilan dan sudah kami lakukan. Nah, setelah itu mungkin kami juga agendakan minggu depan lah kami karena itu kemarin ketika kami melakukan penggeledahan posisinya di luar Jayapura.
1: Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya paksa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 24 September 2026. Langkah ini diambil karena tim penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyidikan berjalan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Setelah dilakukan evaluasi, penerapan tanda tangan elektronik di Bovendigul baru mencapai 85%. Simak laporan Thomas Yamlian dari RRI Bovendigul.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penerapan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan efisiensi pelayanan administrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi menjelaskan penerapan tanda tangan elektronik telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati Bovendigul di tahun 2024 lalu. Menurut Maria, dengan adanya MOU tersebut, penerapan tanda tangan elektronik seharusnya sudah dapat berjalan secara optimal. Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala khususnya dalam penyediaan server yang dibutuhkan guna mendukung sistem tersebut. Meski demikian, penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul sudah mulai dilaksanakan.
4: Jadi tanda tangan elektronik ini sebenarnya sudah ada MOU antara Badan Cyber Negara dengan Bupati Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan pada tahun 2023. Nah, pelaksanaannya 2024 sehingga seharusnya penerapannya itu sudah berlangsung dari 2024. Dan harusnya servernya itu juga ada di Dinas Kominfo dan sudah harus bisa dioperasikan. Namun karena keterbatasan anggaran dari Dinas Kominfo sehingga kita belum bisa mengadakan servernya. Namun terkait dengan penandatanganan elektroniknya itu sudah kami laksanakan. Jadi ada beberapa OPD setelah evaluasi untuk tahun ini 2026 kemarin di Jayapura untuk pemerintah digital itu kami kabupaten.
3: Lebih lanjut mengatakan penerapan tanda tangan elektronik tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat tertentu. Penggunanya dapat mencakup kepala bidang, kepala seksi hingga staf sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
4: Karena ada beberapa OPD itu sudah melakukannya. Cuman untuk beberapa pejabat kan kalau tanda tangan elektronik ini kan harusnya semua pejabat, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi juga bisa, baik yang staf pun juga bisa, terus mungkin di luar dari itu mungkin BUMD dan lain-lain itu bisa untuk melaksanakan terkait dengan penandatanganan.
3: Maria menjelaskan pemanfaatan tanda tangan elektronik memiliki fungsi yang cukup luas, terutama dalam mendukung proses administrasi pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara digital. PMK Bovendigul diharapkan dapat terus memperluas penerapan tanda tangan elektronik pada seluruh perangkat daerah seiring dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan anggaran. Dengan demikian, proses administrasi pemerintahan dapat semakin cepat, efisien, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Thomas Yamlain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2006, PLN UP3 Nabire tidak hanya memperkuat pelayanan, tetapi juga mengenalkan pemanfaatan listrik untuk kebutuhan rumah tangga melalui lomba masak yang melibatkan sejumlah stakeholder di Nabire. Nur Febrian yang melaporkan dari RRI Nabire.
5: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum PT PLN Persero UP3 Nabire

0: Melalui lomba tersebut, peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapat pengalaman langsung menggunakan kompor listrik untuk memasak. Perwakilan Bayangkari Polda Papua Tengah Indri Cakra yang meraih juara pertama mengaku pengalaman tersebut membuatnya mempertimbangkan penggunaan kompor listrik di rumah.
1: Pengalaman pertama saya sangat bagus ya Mbak, karena kompor listrik itu ternyata kurang asap dan sangat hemat listrik. Mungkin akan saya pertimbangkan kembali ya Mbak, karena saya lihat sangat efisien dan menghemat listrik, mungkin bisa kami pertimbangkan.
0: Sementara itu, pengalaman menggunakan kompor listrik juga dirasakan perwakilan PIKK PLN UP3 Nabire Diki Nurhidayah. Ia menilai kompor listrik praktis digunakan karena dilengkapi pengaturan panas dan timer.
2: Untuk penggunaannya sendiri lebih efektif, efisien, mudah juga, tinggal pencet-pencet saja. Kemudian di situ ada timer, ada pengaturan besar kecilnya api kita bisa atur. Terus kalau kita kelupaan manasin masakan kayak gitu, setiap 20 menit sekali kompor listrik itu akan mati dengan sendirinya. Terus ada timernya juga, kalau kita cuma butuh 5 menit saja kita tinggal kita timer, sudah selesai seperti itu. Jadi sekali.
0: Sedangkan perwakilan DPP LPP RRI Nabire Rita Koro mengungkapkan pengalaman menggunakan kompor listrik sekaligus tantangan bagi pengguna yang belum terbiasa.
3: Pengalaman pertama mungkin perasaan takut, ya itu yang pertama karena baru pertama kali menggunakan kompor listrik. Kenapa dibilang rasa takut? Karena takutnya itu jangan sampai kompornya meledak karena ini menggunakan listrik. Itu.
0: Pengalaman para peserta menunjukkan respon yang beragam terhadap penggunaan kompor listrik, mulai dari kemudahan dan efisiensi hingga kebutuhan edukasi bagi masyarakat yang belum terbiasa. Melalui kegiatan Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Nabire mendorong pelanggan untuk semakin mengenal pemanfaatan listrik dalam kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengalaman dan masukan terhadap penggunaan teknologi kelistrikan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febiana melaporkan.
4: Area Garia dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2006, Kantor Pertanahan Biak Numfor menggelar upacara bersama. Berikut simak laporan Utria Mustika dari RRI Biak.
5: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnebra memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Pertanahan Biak Kamis 24 September 2026. Dalam upacara tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menteri Nusron menegaskan kepastian hukum dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tema Hantaru 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti.
6: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
5: Sejumlah transformasi pelayanan pertanahan terus dilakukan, salah satunya layanan pengukuran terjadwal yang kini telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau mencapai 96,3% secara nasional dengan waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Selain itu, layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari kerja juga terus diperluas. Hingga saat ini, layanan tersebut telah menjangkau 109 kantor pertanahan. Kementerian ATR atau BPN juga terus mendorong transformasi digital, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT, serta peningkatan integritas dalam pelayanan. Di bidang pertanahan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL telah mencapai 129,5 juta bidang tanah. Sementara melalui reforma agraria, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 6,1 juta bidang tanah dengan luas mencapai 4,39 juta hektar. Sementara di bidang tata ruang, Kementerian ATR atau BPN terus mendorong penyelesaian rencana detail tata ruang serta

0: digitalisasi layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terus diperkuat dalam perencanaan daerah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menyatakan pihaknya siap melakukan transformasi, khususnya dalam pelayanan berbasis digital.
1: Jadi ada beberapa arahan kementerian, kita harus bisa bertransformasi secara digital. Tapi bukan digital aja, termasuk terhadap layanan.
0: Peringatan Hantaru 2026 di Biak Numfor kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama oleh Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor dan Bupati Biak Numfor, disaksikan para tamu undangan. Lutfia Mustika melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Sabtu 26 September 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imanul Sombiri mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berakhir pukul 19:29 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan ya. Saya Indah Dari menemani Anda edisi hari ini selepas rekan tari Sabtu 26 September 2026. Berakhir awal jumpa kita tadi tepat pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Gema Papua ya. Sekaligus malam hari ini pendengar ya, kami hadirkan kembali renungan Kristen di pagi hari tadi. Untuk Anda yang juga mungkin belum berkesempatan mendengarkannya, kami hadirkan kembali ya. Ada orang benar tidak ditinggalkan yang dibawakan oleh Pendeta Octavianus Boling MTH malam hari ini pendengar ya. Selepas Lihatlah Aku Tuhan, lagu rohani menemani suasana malam minggu Anda dan juga akhir pekan Anda ya. Selamat malam untuk Anda juga yang baru mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital, serta untuk Anda saudara ya yang mendengarkan siaran kami yang ada di pemancar relay Waroko 97,5

Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Octavianus Blegurboling, Gembala Jemaat Gereja-Gereja Reformasi Indonesia di Tanah Papua, Jemaat DS Mkadros Tanah Merah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, Roh Kudus, bersama-sama dengan pendengar RRI Bovendigul, kami datang kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Tuhan menolong setiap kami, memberikan pengertian yang jauh lebih luas dan lebih dalam dari apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan, sehingga masing-masing kami boleh diberkati oleh Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah Bapa, sebab kami rindu mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat 25. Sekali lagi, Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat 25. Saya akan membacanya untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah orang benar tidak ditinggalkan. Sekali lagi, orang benar tidak ditinggalkan. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang perjalanan hidup kita, langkah-langkah hidup kita, ada kalanya kita berada dalam situasi yang menyenangkan. Tapi tidak jarang kita melewati jalan gelap yang menakutkan atau mendatangkan kesedihan. Dalam keadaan yang demikian, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, Daud telah melihat sejak ia masih muda sampai usianya yang sudah lanjut, bahwa ia tidak berjalan sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu membimbing dia. Bahkan secara sederhana, ayat 23 bisa diterjemahkan, Tuhan dengan senang hati menyibukkan dirinya membimbing setiap langkah kita, dan bagian kita hanyalah hidup benar dengan jalan mentaati Tuhan. Selanjutnya, Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, bagian pertama dari renungan kita ini adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 23. Tuhan mengarahkan pikiran, Tuhan mengarahkan perasaan, dan segala rancangan dari orang-orang benar. Tuhan berdaulat mengatur segala kejadian yang telah dan akan dialami orang-orang benar dengan meratakan jalan dan memberi arah yang tepat supaya orang benar bisa menjalaninya. Perhatikanlah bahwa Tuhan memberikan bimbingan melalui firman-Nya yang tertulis, juga melalui hati nurani yang berkata, inilah jalannya, berjalanlah mengikutnya.
Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua, Tuhan menopang, ayat 24. Ini adalah tindakan Tuhan mencegah orang benar mengalami kehancuran, baik oleh karena dosa maupun kesusahan, apabila ia jatuh. Dan apabila orang benar terjatuh, mereka tidak sampai tergeletak. Orang benar memang mungkin saja mengalami kejatuhan, dan mungkin saja mereka terjerembab dalam sebuah kesalahan. Tapi anugerah Tuhan akan memulihkan orang benar melalui pertobatan, sehingga ia tidak akan sampai tergeletak. Meskipun orang benar bisa saja kehilangan sukacita untuk sementara waktu, tapi sukacita itu akan dikembalikan. Mengapa? Sebab tangan Tuhan selalu menopangnya. Bagian yang ketiga, Tuhan menyertai, ayat 25. Bacaan kita dalam ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur tidak pernah melihat anak cucu orang benar dibiarkan terpuruk sampai harus meminta-minta roti. Pernyataan Tuhan adalah sempurna. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkannya. Tuhan memiliki banyak cara, dan ia dapat menggerakkan banyak orang untuk mencukupi kebutuhan mereka, terutama bagi mereka yang hidup dalam tujuan Tuhan, dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Pendengar RRI Bovendigul yang diberkati oleh Tuhan, saya mengakhiri renungan pagi hari ini dengan tiga pertanyaan untuk setiap kita pendengar. Pertama, bisakah kita mensyukuri setiap jalan-jalan hidup sebagai rancangan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita? Kedua, mari kita cek hidup kita masing-masing dalam hal apa saja kita masih mengalami tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kita. Terakhir, mari kita cek sekaligus mengevaluasi hidup kita, apa yang seringkali membuat kita meragukan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan anak cucu kita menjadi peminta-minta. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah dibacakan dan direnungkan. Roh Tuhan menolong setiap kami pendengar RRI Bovendigul, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.

Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Bu Pendikul Malam, saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Selepas pendengar siraman rohani, sudah kita simak bersama ya. Malam hari ini khususnya umat Kristiani yang juga akan melaksanakan ibadah minggu di esok pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Dan malam hari ini juga pendengar ya, serangkaian segmen akan kita lalui bersama. Di antaranya nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam kami hadirkan obrolan komunitas. Kali ini kami datangkan salah satu suku besar ataupun suku yang juga ada di Kabupaten Bovendigul, 5 suku besar asli. Salah satunya malam hari ini kami hadirkan dari suku Wambon. Pendengar, nanti akan ada Ikatan Perempuan Wambon ya. Menemani Anda, 3 narasumber juga akan mengudara, akan berbincang bersama kita di studio malam hari ini. Dan tentunya juga pendengar ya, kebersamaan kita dalam obrolan komunitas hingga nanti pukul 21 malam ataupun kurang lebih selama kurang lebih 1 jam pendengar ya. Baik, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Masih ditemani dengan teman-teman rohani dari malam hari ini hingga nanti pukul 20 ya. Untuk Anda yang juga saat ini sedang berkendara, hati-hati dalam perjalanan Anda.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: 101, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, senang sekali masih menjumpai Anda. Saya Indah dari penyiar Anda dalam program Bovendigul Malam. Pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini pendengar ya. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal pendengar ya, malam hari ini kita kedatangan tamu dari suku Wambon, khususnya Ikatan Perempuan Wambon. Berbincang bersama kita pendengar ya dalam obrolan komunitas hingga nanti pukul 21. Selain Anda bisa mendengarkan kami di 90,3, Anda juga bisa menyaksikan ya obrolan malam hari ini di channel YouTube kami at RRI Bovendigul. Pendengar, sudah hadir 3 narasumber yang juga akan menyapa Anda malam hari ini ya. Saya sapa dulu. Selamat malam semuanya. Halo. Oke, pendengar malam hari ini ya, panggilan khusus kami berikan kepada Ani Ice. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kemudian juga pendengar ada Ani Nia. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke. Oke. Sekaligus pendengar ya, malam hari ini satu kehormatan Ibu Ketua juga turut hadir malam hari ini. Selamat malam Ani Evi.
3: Selamat malam.
0: Iya, saya agak kurang terbiasa memanggil kata Ani karena tadi disampaikan bahwa artinya adalah
3: kakak perempuan.
0: Betul sekali. Sekaligus pendengar ya, itulah narasumber kita di malam hari ini. Mungkin bisa disapa dulu pendengar RRI malam hari ini. Silakan.
3: Selamat malam warga masyarakat Kabupaten Bovendigul, khususnya bagi teman-teman lan-lan Wambon yang berada di Kabupaten Bovendigul. Selamat malam untuk semuanya.
0: Oke. Boleh dari selanjutnya Aninia, silakan menyapa pendengar malam hari ini ya.
4: Iya. Selamat malam untuk kita semua, yang terkhusus penyiar
0: ya,
4: juga
0: kasih.
4: Ibu Ketua. Anan Ice dan juga Lan Wambon yang tersebar di 20 distrik 112 kampung. Selamat malam, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, baik. Selanjutnya kita mau mendengarkan suara dari Anan Ice malam hari ini. Silakan disapa pendengarnya.
5: Selamat malam, terkhususnya bagi yang penyiar. Mm-hmm. Selamat malam untuk kita semua yang ada di sini. Selamat malam, terkhususnya untuk perempuan Wambon. Okay. Ibu-ibu hebat yang ada di Kabupaten Bovendigul.
0: Betul, betul. Mm-hmm.
5: Dan di mana saja berada.
0: Oke. Okay. Luar biasa, sudah disampaikan ibu-ibu hebat ya. Jadi sekaligus malam hari ini pendengar dan juga pemirsa ya, dimanapun Anda berada, kita akan berbincang sebenarnya kurang lebih apa saja yang mungkin kita bisa menanyakan, apa sebenarnya dampak dari Ikatan Perempuan Wambon ini sendiri tentunya untuk Kabupaten Bovendigul. Kemarin kami ucapkan selamat ulang tahun meskipun sudah agak terlambat waktunya ya,
3: iya,
0: Ibu Ketua.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Kalau boleh tahu, kemarin tepatnya terbentuk kapan dan mengapa komunitas ataupun Ikatan Perempuan ini terbentuk?
3: Kami Ikatan Perempuan Wambon ini terbentuk pada tanggal 19 September 2025, bertempat di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Adapun alasan mengapa organisasi ini terbentuk, tentunya organisasi ini berdiri dilatar belakangi oleh keprihatinan mendalam atas kondisi perempuan Wambon di wilayah adat suku Wambon, Kabupaten Bovendigul. Perempuan Wambon belum memiliki wadah pemersatu yang khusus untuk memperjuangkan hak dan martabat selama ini. Sehingga kami merasa perlu dan penting untuk terbentuknya Ikatan Keluarga Ikatan Perempuan Wambon, supaya memiliki peran besar menjaga keluarga, kebun, adat, menjaga semua budaya, dan bagaimana kita perempuan Wambon juga bisa hadir sebagai pelaku-pelaku pembangunan di Kabupaten Pufendigul ini.
0: Betul, luar biasa. Jadi semoga kedepannya ada dilibatkan ataupun keterlibatan dari perempuan Wambon seperti itu kurang lebih ya, Ibu Ketua.
3: Baik.
0: Dan kalau saya bisa menanyakan kepada dua narasumber lainnya, ada Ani Nia dan juga Ani Ice malam hari ini, sebenarnya alasan untuk bergabung bersama dengan ikatan ini seperti apa?
4: Iya, ini penting sekali ya. Penting sekali kita ada dalam suatu wadah. Kenapa saya katakan penting? Karena kalau kita tercerai berai itu akan terpisah. Ketika ada dalam suatu wadah, berarti apa yang menjadi tanggung jawab bersama, seperti yang tadi Bu Ketua sampaikan. Penting sekali untuk kita jaga budaya. Lagi generasi kita sekarang ini kan sudah terkontaminasi dengan perkembangan-perkembangan yang memang tidak kami harapkan begitu. Pengaruh-pengaruh pergaulan, sementara budaya itu mereka sudah lupakan. Nah, kalau kita sendiri saja tidak bisa. Jadi dengan adanya wadah ini, kita sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama mengajar, melestarikan budaya. Bagaimana kita mencontohi kepada kita punya generasi. Dalam keluarga iya, tapi untuk keseluruhan, untuk generasi Wambon ini penting sekali ada kerjasama, sehingga pelestarian budaya, bahasa daerah tetap terjaga. Kita tidak bisa pribadi-pribadi, tapi penting sekali kita ada dalam satu wadah. Seperti itu.
0: Luar biasa. Ada poin melestarikan budaya. Sebelum saya ke Andi Ice, pendengar dan juga pemirsa ya, Anda bisa menyaksikan di channel YouTube kami, dan Anda bisa melihat busana yang juga dikenakan malam hari ini. Tentu ini sebagai promosi ya. Ani-ani malam hari ini ada Ani Ice, Ani Nia dan juga Ani Evi ya. Jadi memang mempromosikan, kemudian sekaligus tadi yang disampaikan sebagai bentuk melestarikan budaya. Saya bisa mendengar sapaan selamat malam dalam bahasa Wambon untuk masyarakat Kabupaten Pufendigul sekaligus menanyakan kabarnya seperti apa. Bisa? Boleh, boleh, silakan.
5: Weminde. Weminde, berarti selamat malam.
0: Weminde.
5: Weminde, ngop itu saya.
0: Oke.
5: Okay. Ngop, tidak, maksudnya begini, ngop itu adik. Okay. Gue Minde, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Satu sapa, selamat malam.
0: Oke, okay, luar biasa. Apa kabar?
5: Baik.
0: Oh, okay. Oh, apa kalau kabar? Apa kabar dalam bahasa tanya kabar mungkin.
5: Wanene bage.
0: Wanene
5: bage.
0: Wanene bage.
5: Iya, wanene bage.
0: Luar biasa. Apa kabar? Betul sekali. Kalau tadi dari Aninia sudah jelaskan, sebelum nanti saya mau

0: Kita sama-sama bergandengan tangan untuk bergabung sama-sama. Jadi membentuklah suatu organisasi. Ya, perempuan Wambon.
1: Gitu. Luar biasa. Jadi memang kita sendiri yang ada di tanah ini, masa kita tidak buat itu?
0: Iya,
1: gitu ya?
0: Itu.
1: Atau seperti yang Ibu Ketua juga sampaikan, dengan adanya organisasi ini tentu banyak hal yang perlu dilakukan di situ, dengan bergabungnya perempuan-perempuan dari suku Wambon. Kurang lebih ada berapa banyak yang bergabung?
2: Mungkin kalau kita melihat dari WA grup kita ya, kurang lebih sekitar 20 anggota yang tergabung di dalam WA grup Ikatan Perempuan Wambon. Itu yang ada di dalam ibu kota kabupaten sini, belum ke yang di kampung-kampung maupun yang di distrik begitu.
1: Oke, berarti juga memang kurang lebih ada yang dari luar ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau begitu mungkin kita mau tahu selanjutnya seperti apa ini visi dan juga misi dari organisasi ini.
2: Ada visi dan misi kami organisasi. Kami memiliki satu visi, yaitu menjaga identitas, harkat dan martabat perempuan Wambon, bangkit bersatu hati dan berperan aktif dalam pembangunan. Itulah visi kami. Ada misi kami, ada beberapa misi kami, ada 5 poin ya, mungkin salah satu saja yang saya bisa sampaikan itu. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan Wambon dalam pembangunan serta pemberdayaan, pengembangan potensi dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan penggerak perubahan.
1: Jadi ada perempuan Wambon di mana tentu diharapkan terlibat dalam pembangunan daerah ini. Kalau Ibu Ketua melihat, sejauh mana perempuan Wambon dilibatkan sejauh ini?
2: Sejauh ini kami sudah mulai ada kelihatan keterlibatan dalam pembangunan, terutama kami adalah organisasi mitra dengan pemerintah, sehingga kami siap dukung program-program pemerintah. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kami juga didukung oleh pemerintah daerah setempat.
1: Baik, jadi memang kalau bisa dilihat kurang lebih
2: baru setahun ya.
1: Keterlibatan pemerintah sudah bisa dibaca ini ya.
2: Iya, sudah.
1: Oke, baik.
2: Dan pemerintah juga melibatkan kita juga dalam kegiatan-kegiatan pemerintah juga.
1: Kita boleh tahu salah satu kegiatan apa yang sudah melibatkan dari perempuan Wambon? Mungkin dari bidang Aninia juga mungkin seperti apa?
3: Iya, keterlibatan kami terkhusus untuk pemerintah ya. Saya di sini juga sebagai koordinator hubungan antara lembaga dan kemitraan. Begitu. Ya, puji Tuhan kami juga sudah bangun komunikasi dengan teman-teman Ikatan Perempuan Kultur yang ada di Kabupaten Movendigul. Nah, itu sudah kami sudah sama-sama jalan. Lalu kalau untuk dengan pemerintah, kemarin ini kami sudah lakukan salah satu kegiatan dalam rangka HUT ya Ibu Ketua ya, HUT Perempuan Wambon yang ke-1 tahun, tepatnya tanggal 19 September kemarin, juga hari PMI. Sehingga kami Perempuan Wambon, bagaimana kita buat salah satu hal yang membantu pemerintah dalam hal ini untuk masyarakat banyak. Jadi kami ada sumbang darah kemarin.
1: Donor darah.
3: Iya, ada donor darah.
1: Oke, baik.
3: Seperti puji Tuhan dapat 7 kantong darah yang sudah kami berikan kepada rumah sakit. Umum daerah Movendigul. Nah, itu salah satu hal yang sudah kami lakukan. Itu bentuk kerjasama kami dengan pihak pemerintah.
1: Iya. Luar biasa.
3: Seperti itu.
1: Berarti memang kurang lebih baru setahun sudah ada aksi itu ya, Ani Ice.
3: Sudah.
1: Betul. Sudah. Kalau kita melihat sebenarnya perempuan untuk bergabung di sebuah organisasi sulit atau tidak sebenarnya? Ani Ice mungkin.
0: Rasanya sulit, berat untuk kita bisa jalankan organisasi ini.
1: Mengapa demikian? Ya,
0: karena kita kan punya rumah tangga, ada anak-anak, kesibukan suami. Jadi berat untuk kita jalankan, tapi ya puji Tuhan. kita biar berat ya.

0: kita jalankan organisasi ini.
1: Tanggapan keluarga di rumah bagaimana awal pertama bergabung bersama dengan organisasi? Nanti dong bilang, kita sebanyak kesibukan di rumah baru, bagaimana?
0: Ya, tanggapan keluarga di rumah, terkhususnya suami saya itu, saya minta izin, Pak, saya mau ke sana, mau begini, mau bergabung. Oke, siap. Siap antar. Tuh, jadi suami saya mendukung untuk masuk dalam ini.
1: Gitu. Luar biasa. Itu tentunya harus ada dukungan terlebih dahulu ya, Ibu Ketua.
2: Siap.
1: Kalau memang agak susah, jadi nanti
2: agak susah memang tidak bisa. Jadi harus butuh dukungan keluarga.
1: Betul. Kurang lebih seminggu kumpul-kumpulnya bagaimana ini organisasinya?
2: Seminggu, biasanya sebulan kita sekali. Sebulan kita kumpul, jadi kita langsung ibadah bersama. Nah, kita kumpul, kita ibadah selesai, kita rapat pertemuan anggota, itu setiap bulan kami lakukan. Tapi kami berkunjung dari rumah ke rumah, sebetulnya gitu.
1: Berarti memang rutinnya sebulan
3: itu ibadah oikumene juga.
1: Itu ibadah apa?
3: Oikumene. Ada Katolik dengan Protestan. Jadi kunjungan itu nanti ke Katolik, kemarin sudah di kami, ya nanti bulan besok itu ke Protestan.
2: Kita suku Ambon kan ada yang beragama Kristen Katolik, ada juga yang Kristen, beragama Protestan.
1: Tetapi tidak ada perbedaan di
2: tidak situ. Ada. Tetap satu.
1: Oke, luar biasa.
3: Satu komando.
1: Tadi sudah disampaikan kemarin jelang hari ulang tahun ataupun dalam perayaan hari ulang tahunnya ada kegiatan donor darah. Kita boleh tahu mungkin program-program lainnya yang juga memang digalakkan oleh Ikatan Perempuan Wambon seperti apa? Jadi mungkin itu bisa dilirik oleh pemerintah, tentunya bisa ada kerjasama, keterlibatan di situ. Bisa.
2: Iya. Kemarin dalam rangka HUT ada beberapa kegiatan. Kebetulan Ibu Ica ini sebagai ketua panitianya. Ibu Ica sebagai ketua panitia. Kemudian kami lakukan donor darah bersama itu. Ya puji Tuhan Pak Bupati juga hadir dan mendukung. Pak Bupati pendonor pertama ya.
1: Luar biasa.
2: Pak Bupati hadir sebagai pendonor pertama. Selain itu ya Bapak Ibu yang lain juga turut berpartisipasi. Kemudian kami juga melakukan, ada satu kegiatan yang belum kami lakukan, itu kami akan melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan Wambon. Pelatihan kepemimpinan yang belum kami lakukan karena mengingat waktu kan kemarin terbatas. Sehingga itu dia menjadi program nanti setelah kami akan kumpul kembali lagi diskusi dan kapan kami lakukan hal itu. Selain itu juga dari bidang organisasi itu kami ada pendataan seluruh anggota. Sudah kami lakukan via ada link yang kami bagikan begitu. Link kami bagikan, jadi setiap anggota wajib mengisi link itu. Di situ kami bisa melihat berapa kekuatan kita dalam kita punya organisasi, dari tingkat pendidikan, dari pekerjaan. Itu di situ kami bisa lihat bahwa berapa kekuatan kita. Kekuatan kita inilah yang kita sama-sama bisa bekerja sama menjalankan visi dan misi kami.
1: Baik, tadi ada pelatihan kepemimpinan perempuan. Tentu kita bisa melihat sepertinya antara ada dan tiada perempuan menjadi pemimpin. Meskipun memang itu pasti bisa perempuan. Dan kalau kita melihat program-program ini, tadi sudah dikatakan salah satunya menjurus untuk perempuan. Kalau untuk anak-anak, apakah ada memang program yang dikhususkan dari perempuan maupun atau memang masih direncanakan?
2: Itu ada program untuk anak-anak. Itu memang kami punya program itu dalam rangka pelestarian budaya. Betul. Itu ada kursus bahasa daerah yang nanti kami kerjasama dengan sanggar-sanggar. Seperti itu. Itu ada program karena kami melihat bahwa bahasa kita ini makin hari sudah mulai punah. Generasi kita sudah banyak mereka menggunakan bahasa Indonesia. Ini beda ya kita dengan teman-teman kita yang dari teman-teman pendatang, mereka yang di sana mereka lebih banyak berbahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Tapi ketika kita di sini, kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah.
1: Apalagi itu. Mungkin anak-anak, ya?
2: Iya, anak-anak.
1: Kalau anak-anak di rumah seperti apa? Apakah sudah membiasakan dengan bahasa-bahasa daerah atau seperti apa?
3: Iya. Kalau untuk anak-anak, kita kasih latih anggota tubuh pertama. Anggota tubuh, lalu misalnya macam air, yang singkat-singkat ya, yang simpel, yang gampang-gampang itu kita latih, yang dasar-dasar itu. Sehingga memang kita punya anak-anak itu, mereka juga sudah tahu. Kita panggil untuk datang, nanti mereka datang. Kita minta untuk ambil air, mereka ambil air. Jadi kita khususnya mama nih sebagai dasar begitu, guru untuk kita punya anak-anak. Jadi itu kita lakukan. Kita sudah lakukan, dan mungkin saya tanggapi tadi yang Ibu Keto sampaikan untuk pelatihan bahasa daerah itu, memang itu ada dalam program kami. Nanti kita akan lakukan itu di tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari pendidikan.
1: Hari pendidikan.
3: Di situ kita akan, ya ini masih dalam rencana ya, gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Masih dalam rencana, kalau sampai memang jadi, berarti kita akan melakukan pelatihan bahasa daerah, dan sudah ada buku-buku juga yang ada salah satu sanggar yang sudah
2: siapkan,
3: sudah buat, sudah siapkan
2: buku-buku
3: ya,
2: buku-buku dalam bahasa
3: jadi,
2: daerah.
3: Dalam bahasa daerah. Nah, itu yang mungkin nanti kita kerjasama seperti yang tadi Bu bilang, Pak. Nanti kita kerjasama dengan sanggar. Itu sanggar tersebut yang nanti kita akan kerjasama. Sehingga nanti hari khusus dalam rangka hari pendidikan kita akan kembangkan bahasa daerah melalui buku-buku. Seperti itu. Jadi nanti kita ada buat salah satu kegiatan. Itu kalau Tuhan berkehendak, kita punya rezeki, kita akan melakukan hal itu di tanggal 2 Mei nanti.
1: Luar biasa. Jadi ditunggu nanti terobosannya, okay, ya.
2: Siap.
1: Kita lihat apalagi sekarang sepertinya masih kurang ya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, baik dari dinas ataupun dari organisasi manapun ya. Dan tentunya ini menjadi terobosan dan juga sepertinya menjadi komitmen ya. Kita lihat nanti tahun depan ya. Oke, baik. Ini sebenarnya cukup sibuk kalau dilihat juga ibu rumah tangga, kemudian juga berorganisasi seperti yang disampaikan oleh Ani Ice tadi. Kemudian di rumah sebenarnya seperti apa yang membagi waktunya?
0: Di rumah kalau membagi waktu ya, kita kalau pagi kita pergi kantor, pulang istirahat, kembali jam 4 sore. Kalau Ibu Ketua ya bawa ada kegiatan, berarti kita tinggal, kita sudah siap, siap makanan apa untuk anak-anak, bahkan sampai suami, izin suami bahwa kita akan jam 5 sore kita akan mau kegiatan. Ada pertemuan. Lalu kita keluar dari rumah. Sampai di tempat kegiatan. Habis itu lalu kita pulang ke rumah. Seperti itu.
1: Berarti memang di rumah harus siap dulu ya.
0: Ya, siap dulu.
1: Ani Ice dan juga Ani Nia, semua Ani Evi juga malam hari ini ya.
3: Iya. Jadi keluarga tuh utama. Iya, pasti kita akan lebih utamakan keluarga. Artinya makanan, urusan rumah tangga tuh beres, baru kita ikut organisasi.
1: Ikut organisasi. Ya. Kalau boleh tahu, saya penasaran sebenarnya siapa sebenarnya awal yang pertama yang juga mencetuskan organisasi ini? Ide pemikiran dari siapa?
2: Mungkin jadi awal itu ada berapa teman yang kita duduk diskusi-diskusi. Bagaimana kita bisa duduk ada dalam satu wadah, satu meja, istilahnya satu meja, dan kita mulai duduk diskusi, kita melihat banyak hal yang harus kita lakukan, apalagi kita sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah, sehingga disitulah mulai duduk timbul pikiran, kira-kira kita memulai dari mana. Jadi ada teman-teman duduk-duduk terus sharing. Setiap minggu itu kumpul diskusi-diskusi. Saat awal itu di rumahnya Pak Bernol Tingge. Nah, di situ mulai duduk-duduk sudah. Ini cerita-cerita saja, pokoknya apa saja yang kita mau cerita. Akhirnya dia seiring jalannya waktu ada Ibu Dr. Nur yang sekarang dia sebagai direktur rumah sakit. Kemudian ada Ibu Yolen, ada saya juga sendiri saat itu. Jadi kita ada beberapa yang sering diskusi-diskusi. Akhirnya kalau kita diskusi terus terlalu berkepanjangan, kita punya aspirasi ini kita mau tampung dan kita salurkan juga lewat mana. Coba kita bentuk satu organisasi. Jadi kita sedang mulai jalan. Kemudian tahun lalu tuh ada lembaga perempuan kultur untuk Provinsi Papua Selatan. Mereka turun sosialisasi dan mereka mau bentuk ikatan perempuan-perempuan kultur di setiap kabupaten. Ini ada 4 kabupaten. Mereka turun sosialisasi lah ke kami. Dan kami ini memang sudah siap untuk jalan, jadi sudah kita langsung gas.
1: Berarti memang gitu. Itu hasil tanya-tanya sepertinya. Iyo. Atau mungkin hasil kebingungan mau menampung di mana aspirasi ini ya. Dan mungkin Andininya sebenarnya untuk tupoksinya saat ini apa sebenarnya menjadi kendala? Mungkin apakah komunikasinya atau apa yang sebenarnya tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Ketua, apa sebenarnya menjadi kendala sepanjang perjalanan?
3: Yang menjadi kendala sebenarnya kalau saya tidak ada.
1: Okay.
3: Tidak ada kendala. Karena kenapa saya bilang tidak ada kendala? Komunikasi kami ini kan antara lembaga sudah berjalan begitu. Sudah berjalan ini dengan perempuan-perempuan kultur yang ada. Sudah berjalan, komunikasi baik. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang lebih besar untuk kelema apa itu memang belum kami lakukan. Belum kami lakukan karena memang kita kalau diminta atau kita akan buat kegiatan kegiatan yang besar melibatkan organisasi dari luar, pasti kita akan mengundang
4: ada komunikasi
3: dan mengundang mereka untuk hadir. Hanya sementara ini kan kita baru buat ya, tadi seperti yang kita sudah sampaikan. Kita punya program kerja dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan satu tahun ini yang tadi kami sudah sampaikan. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang lebih besar itu memang belum kami lakukan. Begitu.
1: Berarti memang harus menyusun perencanaan dulu ya. Sekarang Ani Ici sebagai anggota dari bidang Ani Nia ya. Oke. Seperti apa mungkin yang dirasakan di lapangan?
0: Seperti tadi Aninia sudah katakan bahwa selama ini kan yang kita antar lembaga tidak, tapi antar ikatan perempuan Auyu Muyu itu kan kita biasa ini toh komunikasi atau mungkin lewat Nivia WA seperti itu ada. Tapi untuk masuk ke dalam, maksudnya masuk ke luar sana belum. Seperti Ani sudah sampaikan itu.
1: Baik, berarti seperti memang itu. Ada persiapan dulu ya. Luar biasa. Ibu Ketua ini.
2: Baik, mungkin dari saya memang untuk menjalankan suatu organisasi itu susah gampang begitu. Karena kita butuh waktu.
1: Betul.
2: Butuh tenaga, kemudian butuh biaya,
1: pikiran
2: itu terkuras. Apalagi macam kita yang pegawai negeri ya, lain dengan ibu rumah tangga. Ini kita sudah sibuk di kantor lagi, datang urus rumah lagi, terus bagaimana harus urus organisasi lagi ini. Dan memang kita ini organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki biaya yang tetap, sumber dana seperti begitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan itu hanya sukarela. Sukarela dari kita dan untuk kita yang selama ini kami lakukan. Kami tidak memiliki sumber dana yang tetap. Tapi memang puji Tuhan teman-teman ini semangat walaupun tidak ada uang. Semangatnya luar biasa. Jadi setiap kegiatan ya kita saling menyumbang saja. Sudah membagi tugas ya. Kalau Ibu Ketua sebagai tugas berarti yang di bawah tetap siap melaksanakan.
1: Perintah siap tetap melaksanakan. Komando.
2: Siap. Jadi begitu sudah bagi sudah nanti Ibu Ice ketemu ini Bu Nia, ada yang lain-lain sudah masing-masing melaksanakan tugas sesuai perintah Ibu Ketua. Okay. Dan Ibu Ketua juga semua bagian tugas juga ada seperti gitu.
3: Lebih berat sepertinya Ibu Ketua.
2: Iya. Akhirnya semua kegiatan bisa jalan sampai dengan kemarin dalam rangka HUT 17 Agustus kami juga ikut partisipasi dalam karnaval.
3: Betul sekali. Mohon maaf Ibu Ketua sudah singgung saya sampai lupa. Kemarin kalau tidak salah juara.
2: Juara satu
3: luar
2: gitu
3: biasa.
2: Kan.
3: Kemarin saya juga sempat ada ambil cuplikan videonya waktu di depan mana ya saya lupa. Itu kemarin juara satu persiapannya berapa lama kalau boleh tahu?
2: Persiapannya cuma satu minggu saja.
3: Satu minggu.
2: Iya, satu minggu kita bilang ini tanggal sekian karnaval buang di grup ibu-ibu. Apakah kita siap untuk partisipasi? Coba kita kumpul-kumpul dulu. Sudah kita kumpul di Ibu Nia Puruma nih di Kilo 6 sana, dekat Kodim. Sehingga kita ke sana kumpul bagaimana? Ya sudah, Ibu Ketua nanti tanggung mobil saja biar Ibu Nia kok tanggung ini dekorasi hias mobil itu kita sendiri yang hias.
3: Berarti dari masing-masing.
2: Iya. Kemudian ada yang bawa air minum, ada yang bawa makan, ya sudah. Nah, ada yang sumbang speaker aktifnya untuk jadi operator di atas mobil.
3: Berarti dengan busana kemarin juga
2: itu masing-masing punya memiliki. Jadi kita sudah bilang bahwa kita anggota yang wajib memiliki busana, iya. Jadi harus.
3: Sebenarnya direncanakan malam ini kami mau menghadirkan cuplikannya.
2: Iya.
3: Ada satu dan lain hal. Jadi mohon maaf tidak bisa keputar sepertinya ya.
2: Betul.
3: Kebetulan kemarin memang ada pengambilan gambar juga di sana.
2: Jadi kita mendapat juara satu juara umum, satu, piala satu dengan uang pembinaan 1 juta.
3: Okay.
2: Uang pembinaan ini yang kita pakai untuk kegiatan HUT lagi.
3: Berputar
2: lagi.
4: Jadi uang pembinaan kemarin 1 juta kebetulan Ibu kita tunjuk saya sebagai koordinator usaha dana. Jadi uang 1 juta saya pakai bikin bazar lagi putar.
3: Oh, bazar lagi.
4: Iya.
3: Makan-makanan berarti.
4: Iya, makanan lokal. Jadi putar lagi, puji Tuhan kita dapat sedikit, kita tambah-tambah untuk kita punya HUT 1 tahun kemarin.
3: Luar biasa. Berarti kalau bisa lebih aktif lagi. Kemarin sudah ikut 17 Agustus.
4: Iya.
3: Semoga memang ada kegiatan-kegiatan jadi harus aktif ya.
4: Lebih aktif.
3: Ibu Ketua menjadi ketua seperti apa? Ini sebelumnya perempuan, ikatan perempuan, semua perempuan atau ada laki?
2: Tidak. Iya. Okay. Laki-laki dong sebagai pendukung. Iya, kita bapak-bapak. Dong dukung mong saat kita mulai duduk saat musyawarah tuh bapak-bapak ikut mendukung, kita sama-sama bahas-bahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sebelum kita bawa ke sidang-sidang. Itu bapak-bapak juga hadir mendukung, memberikan masukan, saran, seperti begitu. Sampai dengan kegiatan musda juga ada partisipasi dari bapak-bapak yang mendukung. Jadi dong sebagai pendukung untuk kami ibu-ibu ini supaya kami juga bisa berperan dalam pembangunan.
3: Baik, luar biasa. Tapi semua aktif ya?
2: Iya,
3: bisa dikatakan. Ani Ice kemarin tergabung dalam karnaval?
0: Ya, tergabung. Iya, tergabung tapi cuma karena kita ada duka jadi kita cuma sumbang saja.
3: Oke. Jadi kemarin memang cukup banyak kalau tidak salah kemarin
2: ya.
3: Luar biasa. Berarti rameh kayaknya ya. Makanya itu kemarin penilaiannya ada dari kostum juga, kemudian mungkin selain busana kekompakan juga kemarin.
2: Kemudian lagu-lagu tuh kami menggunakan lagu-lagu bahasa daerah. Musiknya itu kan musik lokal, bahasa daerah, dan sudah kita goyang sesuai dengan kita budaya yang ada.
3: Kita mau goyang di sini kayaknya agak sempit ya.
2: Kita goyang sini nanti nih alat-alat geser. Kemudian pada saat kita karnaval itu kami juga siapkan makanan lokal yang kami berikan kepada pemerintah daerah.
3: Saya penasaran apa makanannya.
2: Ya, cuman ini yang bisa tambahkan.
4: Oh iya, baik. Jadi di dalam makanan yang kami berikan tuh kita punya makanan khas. Ada sagu yang kita bungkus di dalam
2: Dengan daun
0: daun rotan.
4: Iya, dengan daun rotan. Sagu, ada lauk di dalam juga.
2: Sayur.
4: Ada sayur. Jadi kita bikin dalam bentuk jok itu kalau kita sebut. Lalu ada pisang bakar, ada ubi bakar, ada keladi bakar, ada sagu. Terus di dalam selain itu kita taruh makanan tuh di kembak pelepah nibung.
1: Pelepah nibung.
4: Itu orang tua dulu dan sampai sekarang kita masih taruh makanan di situ.
2: Piring.
4: Di piring, iya. Itu piringnya kita begitu. Pelepah nibung itu. Terus airnya kita taruh di bulu.
1: Bulu itu apa?
4: Bulu bambu. Itu bambu khusus untuk taruh air. Di atas kita kasih daun keladi harum.
2: Jadi harumnya dia masuk sampai ke dalam ini.
4: Itu makanan khas kami yang dari orang tua sampai ke kami.
2: Jadi
4: pada saat karnaval itu kita sekalian promosi budaya kami. Inilah kami, perempuan Wambon. Jadi kita langsung serahkan makanan ke ibu ketua yang serahkan. Saya sebagai komandan untuk pimpin barisan.
1: Bisa jadi juga terpesona dengan makanannya. Unik ya.
4: Jadi ibu ketua serahkan ke pemerintah yang diwakili
3: wakil bupati ya.
2: Ambilnya sendiri. Pak Sekda, Pak Wakil. Yang kepala-kepala OPD yang lain.
4: OPD yang ada. Jadi puji Tuhan diterima dengan baik. Itu.
1: Biasa kalau proses pembuatannya tadi sepertinya saya baru mendengar nama-namanya itu susah atau tidak sebenarnya?
4: Biasa karena dia punya bahan saja yang kita cari, ya bahannya macam daun rotan. Itu kan sekarang hutan sudah agak jauh, jadi kita perlu jalan lagi ke sana untuk ambil bulu juga bambu juga begitu. Tidak ada di sekitar kami, itu juga di hutan. Daun keladi pun begitu. Apalagi musim panas, jadi memang ini cari setengah mati ya, semua kering. Kalau untuk makanan ada, itu kita tidak mengalami kendala. Sagu, sayur-sayur itu ada. Hanya yang mengalami kendala tuh daun rotannya. Daun rotan, lalu bulu dengan daun keladi.
2: Pelepah nibung
4: juga.
2: Lestari juga
4: itu agak, tapi ibu ketua ini ada lestarikan nibung di samping rumah. Ibu ketua tidak tebang karena ini kita piring makan begitu, jadi tetap ada.
2: Kebetulan pohon nibung itu ada di belakang rumah. Jadi sudah pas ada yang masak jatuh sudah ibu ketua potong. Kemudian kasih ke ibu Nia, nanti ibu Nia punya mama yang merangkai dia membuat itu.
4: Jadi bentuk piring.
2: Kemudian diikat.
1: Luar biasa. Sebelumnya kita ada program Ujung Timur Barat dari RRI Boven dan juga RRI Melabo. Jadi sepertinya itu mungkin bisa menjadi tema nantinya ya bersama Ikatan Wambon. Nanti kita bicara selepas dialog ya.
2: Terima kasih
1: informasinya. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah sampai lupa menyapa pendengar dan juga pemirsa malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Obrolan Komunitas ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda malam hari ini. Dan pendengar ya, saya ke Ani Ice dulu malam hari ini. Biasanya kalau ada kumpul-kumpul ibu-ibu terutama, sepertinya tidak lepas dengan menu di atas meja. Biasanya kalau kumpul-kumpul ada bawa ataupun masak makanan khas atau seperti apa di dalam organisasi perempuan Wambon?
0: Kalau kumpul-kumpul biasa kita beli pisang goreng, ubi goreng, itu bawa terus kita makan bersama sambil kumpul-kumpul ya, sambil bicara kita menikmati bersama.
1: Berarti hampir mungkin sibuk kayaknya ya, mau masak sagu, bakar mungkin agak sibuk kayaknya ya.
4: Iya, itu untuk mereka yang di kantor ya. Kalau untuk ibunya kan orang rumah. Ya untuk aninya ini orang rumah, jadi
2: tetap makan sagu.
4: Lalu selain kumpul-kumpul, mungkin saya tambahkan kita bisa geser di sana. Gerakan seribu. Wajib gerakan seribu untuk kita punya kegiatan-kegiatan untuk kas
2: juga.
4: Selain kita kumpul-kumpul tuh ada geser. Gerakan seribu.
1: Saya pikir goyang tadi. Maksudnya seribu-seribu ya.
4: Geser gerakan Rp1.000.
1: Ani Ice seperti itu. Ini istilah baru. Jadi maksudnya sukarela begitu.
4: Ya, sukarela. Seribu sudah. Satu orang kalau 10 orang kan bisa 10.000 untuk kas begitu.
1: Saya pikir tadi ada biasa goyang caca ya.
2: Iya.
1: Ada itu sudah. Oke, berarti memang selain kumpul-kumpul kemudian ada hidangan, ada geser.
2: Iya, gerakan seribu.
1: Gerakan seribu tadi. Itu betul sekali. Jadi memang sepertinya memang lama-lama menjadi bukit ya.
2: Mungkin ya saya tambahkan lagi boleh, ya. Kalau makanan gas kemarin di hut kita tuh memang itu kita bakar sagu. Iya, sagu kelapa yang kita hidangkan, ada pisang, ada keladi, ada ubi, ya semua kita hidangkan. Terus setelah kita upacara syukuran, terus kita ada musik tradisional Yosim bersama ibu-ibu. Nah, ada yang main ukulele, gitar. Okay. Jadi kita dihibur dengan musik janggene.
1: Itu memang janggennya biasa kita putar.
2: Iya.
1: Luar biasa. Kalau Ani Ici, saya mau tahu mungkin pendengar dan juga pemirsa di rumah, makanan khas dari suku Ambon apa yang difavoritkan? Atau mama suka
0: apa? Ulat sagu.
1: Oke. Okay. Enak gitu ya?
0: Ya, itu enak. Ulat sagu, sagu. Ada keladi ya, keladi. Oh. Kalau untuk keladi ya itu kan umum ya. Seluruh Indonesia mungkin ada ya keladi. Iya, keladi. Kalau khususnya kita di Bovendigul ya sagu. Itu kalau dari kita punya nenek moyang turun itu kan sagu.
1: Sagu olahan bagaimana, yang gula merah kah, yang bagaimana yang?
0: Kalau khususnya kita sendiri tidak ada olahan gula merah. Oh. Itu asli kita bakar. Bakar pakai apa, kowali atau tidak pakai
4: sagu bola.
0: Kasih bola. Bola dia baru bakar. Itu yang asli.
2: Bungkus dengan daun rotan tadi ya.
0: Bungkus dengan daun rotan, isi di bambu lalu bakar. Hmm.
1: Ulat sagu sekarang masih muda.
0: Ulat sagu masih ada.
1: Dibanding beberapa, apalagi kita sekarang sudah ada penebangan hutan dan lain sebagainya.
0: Ibu. Tapi sekarang kan masih ada ulat sagu, sagu pun juga masih ada, masih banyak.
1: Okay. Jadi memang itu salah satu makanan khas dari suku Ambon.
0: Yeah.
1: Kalau ibu ketua apa?
2: Sama. Ay, kami sama makan sagu.
1: Jadi memang lebih enak ya. Yeah. Natural begitu ya, yeah. Tanpa apa-apa ya.
2: Atau betul. Memang? Sagu kadang bakar sagu dengan kelapa supaya rasa enaknya, pakai kelapa, kemudian ada campuran buat sagu baru bakar, kadang sagu itu bola kemudian dibakar. Itulah makanan kita. Dan memang di rumah harus ada sagu.
1: Iya, Ani Ice, bagaimana di rumah harus ada sagu?
0: Iya, di rumah ada sagu. Ada sagu. Harus ada.
1: Setiap hari apa biasanya?
0: Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Kalau sagu ya saya punya sendiri di rumah itu ada, jadi kalau saya mau makan ya saya tetap saya bakar. Biar tidak pakai apa-apa, yang penting ada sagu.
1: Luar biasa. Kemarin Ibu Ketua mohon izin, Aninia kita undang kemarin dalam dialog UMKM luar biasa. Tentu berdampak ya. Itu dalam program RRI Fest. Kita selenggarakan ada beberapa makanan tradisional yang dibawa dan juga ada berbagai rias-riasan dari narasumber lain. Nah, ini sepertinya memang tupoksinya ini kalau kuliner ya, Ibu Ketua. Ada dia apa sebenarnya yang jadi favorit?
4: Ya, kalau saya sagu. Sagu tuh biasanya sebungkus dengan ikan di daun rotan.
1: Bungkus dengan ikan di daun,
4: rotan. Baru dibakar. Jadi begitu sagu masak itu dia enak sekali, lembut, dia menyatu dengan ikan. Itu paling enak sekali. Kalau saya, itu kalau ada ikan, tapi kalau tidak sagu bakar biasa.
1: Sagu bakar.
4: Iya. Tidak ada campuran, kecuali macam tadi begitu bilang kelapa. Kalau gula merah kita tidak terbiasa dengan gula merah. Iya, karena itu memang baru saja gula merahnya ada. Kalau kita kan dari dulu itu sagu-sagu saja.
1: Sagu-sagu.
4: Dengan kelapa. Sagu kelapa. Jadi sagu tuh seperti tadi Ana Nice bilang, ada sagu bola juga. Sagu bulat, sagu tidak selamanya kita bakar di kuali. Tapi kita bisa bikin bulat-bulat, api kita bakar di situ, kasih keluar, kita bulat-bulat lagi, taruh air sedikit, bakar lagi. Begitu. Nah, itu yang kita makan. Jadi kalau sagu ini praktis, dia tidak repot.
1: Betul, betul. Jadi praktis tentu enak ya.
4: Enak.
1: Betul. Kita dulu pernah, tapi biasa buatnya di wajan, terus mama biasa buat dengan campur kelapa terus tabur gula pasir. biar ada rasa, biar rasa ya.
4: Iya, itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau kami ya sudah terbiasa dengan sagu to. Dengan kelapa.
1: Betul. Nah, itu tadi pendengar dan juga pemirsa ya, kurang lebih kita tanpa break malam hari ini. Luar biasa. Jadi memang kompeten malam hari ini ya, ada sumber kita pendengar dari Perempuan Wambon. Anda juga bisa melihat di layar HP Anda melalui channel YouTube kami ya. Mungkin sebelum berpisah nanti, terakhir harapannya untuk organisasi ini, saya mau tahu dulu ataupun mungkin bisa diperkenalkan, selain tadi Ibu Ketua menyampaikan bahwa wadah organisasi ini sebagai wadah melestarikan budaya, dan sepertinya malam ini sudah memakai yang juga menjadi identitas suku Wambon. Saya ke Ani Ice, setelah itu saya ke Ani Nia, dan terakhir Ani Evi. Mungkin bisa menjelaskan apa yang dikenakan. Mungkin Ani Ice malam hari ini topi atau seperti apa? Boleh disampaikan kepada pendengar.
0: Yang saya pakai ini topi. Topi tapi di anyam tali
1: gandeng.
0: Jadi kan topi.
1: Prosesnya kurang lebih berapa lama kalau jadi topi? Biasa kita tahu jadi tas ya.
0: Iya. Kalau ini dia punya prosesnya tuh, kalau kita rajin pintal berarti satu minggu sampai dua minggu jadi.
1: Ya,
0: kalau rajin pintal, kalau kita simpan dulu lalu kita keluar, ya itu mungkin satu bulan baru jadi. Okay. Seperti itu.
1: Baik, selanjutnya ada tas kalau tidak salah ya. Saya tasnya ini, juga dari
0: ini tas kan dari benang warna putih.
1: Oh iya, karena
0: bukan
1: warnanya
0: tali genemo ya.
1: Oke. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Anini, apa yang dikenakan malam hari ini?
4: Iya. Yang saya kenakan ini womet, kalau pakai bahasa daerah.
1: Womet.
4: Pakai bahasa Wambon ini womet.
1: Artinya?
4: Iya, ikatan kepala.
1: Ikatan kepala.
4: Ya. Ini womet ini. Sebenarnya ini cendrawasih ini sebagai simbol kita perempuan Wambon sebagai cendrawasih. Iya, ini cendrawasih ini yang saya gunakan. Jadi ini womet. Iya. Womet. Ini deh, ini kita tidak langsung jahit satu tapi
1: terpisah.
4: Terlepas, iya, terpisah. Yeah. Begitu. Okay.
1: Jadi sebagai pengikat cendrawasih.
4: Iya. Okay. Sebagai pengikat.
1: Oke, okay, betul. Ya, itu kurang lebih hampir sama dengan ibu yang Ibu Ketua kenakan ya. Biasanya. Biasanya kan pada umumnya seperti itu ya.
4: Yeah.
1: Oke, mungkin Ibu Ketua bisa menjelaskan seperti apa.
2: Kalau yang saya gunakan sama seperti Ibu Nia ya, sampaikan ya. Ada cendrawasih, kemudian ini mungkin dimodifikasi dia. Modifikasi dia ada
1: manik-maniknya
2: sehingga gampang makainya gitu.
1: Okay.
2: Tinggal sarung saja sudah jadi.
1: Betul. Ini milik sendiri atau dibeli?
2: Memang kami beli.
1: Beli.
2: Okay. Pikir ini kita harus punya atribut toh, sehingga kita pesan lagi sama orang yang tolong kerja.
1: Betul. Kalau mohon maaf, kegiatan-kegiatan dari organisasi ini mungkin anyam menganyam seperti begini ada?
2: Memang kami sudah punya program.
1: Sudah punya
2: program untuk bagaimana ibu-ibu ada waktu mungkin bisa anyam noken, bisa anyam menganyam, itu ada. Hanya kami belum melaksanakan program itu.
1: Oke. Okay. Baik. Sepertinya banyak catatan pulang dari sini Ibu Ketua ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Itu tadi pendengar ya, sudah disampaikan yang juga dikenakan malam hari ini. Dan harapannya seperti apa ini untuk organisasi ini? Saya mulai dari Ani Ice. Apa harapannya Ani Ice untuk organisasi khususnya Ikatan Perempuan Wambon?
0: Harapan saya ke depan kita harus melestarikan kita punya budaya ke adik-adik atau anak-anak kami, itu harapan kami. Terus untuk ke depan mungkin kita bisa seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi itu, bahasa daerah. Itu harapan kami. untuk ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Oke, okay, terima kasih. Selanjutnya Aninia boleh?
4: Iya, iya. Jadi harapan saya budaya adalah jati diri, tetap kita lestarikan. Untuk organisasi perempuan Wambon tetap kita jaga. Bergandengan tangan kalau kita sendiri tidak bisa. Mm-hmm. Jadi dalam jumlah besar kita sama-sama bergandengan tangan untuk tetap melestarikan budaya, bahasa daerah, juga makanan khas. Ada itu. Menjadi harapan saya supaya ke depan itu dia tidak hilang. Mm-hmm. Tidak hilang. Kita tetap sama-sama menjaga. Mm-hmm. Menjaga keutuhan budaya kita. Nih. Mm-hmm. Itu yang menjadi harapan saya.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ketua.
2: Harapan saya untuk organisasi ini, saya berharap ke depan organisasi kita tetap harus ada, dan mari perempuan-perempuan Wambon yang ada di 20 distrik, 112 kampung, mari kita sama-sama saling mendukung dalam wadah organisasi ini sehingga kita tetap eksis, tetap jalan. Mm-hmm. Kemudian saya harap teman-teman ada perbedaan, perbedaan pendapat, perbedaan itu hal yang biasa, itu adalah sebuah proses. Mm-hmm. Yang bagaimana perbedaan itu menjadi satu kekuatan sehingga kita tetap ada di tempat kita ini. Ibarat sapu lidi ya. Hmm. Kalau hanya satu lidi, kita tidak bisa sapu sampah atau untuk bersih. Hmm. Tapi ketika kita ada dalam satu ikatan sapu lidi, berarti kita akan bersihkan sampah-sampah yang ada. Sehingga kita tetap satu. Mari kita sama-sama bersatu, kita kuat, bersama kita hebat. Okay. Kemudian harapan saya untuk pemerintah daerah ke depan, tetap kami organisasi perempuan Wambon menjadi mitra pemerintah. Ada program-program pemerintah, kami siap dukung untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bovendigul yang tercinta ini.
1: Oke, luar biasa. Saya boleh minta ajakannya untuk perempuan-perempuan Wambon yang juga belum tergabung untuk bisa bergabung dalam bahasa Wambon. Bisa? Sabar ya.
0: Dalam arep ame time tegawa.
1: Oke, siap. Satu, dua, bersama-sama.
2: Ketiganya.
1: Oke, satu, dua, tiga.
0: Arek omete tibete kiawa.
1: Artinya?
0: Satu suara, kita pegang, kita jalan.
1: Luar biasa. Terima kasih. Masih ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup?
2: Tidak ada.
1: Ani Ice, cukup?
0: Cukup.
1: Cukup. Ani Dia?
0: Terima kasih.
1: Oke, Ani Evi?
2: Terima kasih untuk RRI atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami.
1: Okay. Terima kasih Ibu Ketua dan juga semua ya. Kita tutup obrolan komunitas malam hari ini. Pendengar, demikian obrolan kami, perbincangan kami bersama dengan narasumber hebat ya. Tiga narasumber yang juga menemani Anda dari Ikatan Perempuan Wambon. Sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaceae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis. Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena seseorang baru akan dinyatakan benar-benar meninggal setelah semua prosesnya dilaksanakan. Selama prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur.
1: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Langsung setelah marau ditambah lagi kabut asap, kacang-kacang yang paling banyak yang naik jagung.
3: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNN itu sudah pergi, jadi segera tidak bisa lakukan proses pengangkatan.
1: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya banyak yang gagal panen.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
2: Sertifikat naiknya, dalam dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
4: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
5: Menurun loh. menurun sekitar 50% ya, setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap ya, karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga, saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
4: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
3: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
3: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
7: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
3: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
6: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
8: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
6: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
9: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
10: Tadi yang di tempat yang dicek sama Ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas ya. sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
9: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di lapas kelas 2A Cibinong.
11: Olahraga saja. Gimana itu?
10: Kalau sama 150.000 per pekan gimana?
11: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
9: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farkok.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farkok.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan

0: Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
2: Ini masih penasaran nih di jawabannya Prof. Ini.
3: Lawannya sudah selesai. Mau ngapain lagi?
1: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
4: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di hanggar heli itu.
1: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
6: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
5: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
7: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing, terus mereka juga jadi mencari

0: tahu Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
1: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, Terus Negara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
4: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
5: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
4: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
6: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
4: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
7: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak terdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Berikan dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Demikian penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta malam hari ini pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana malam hari Anda, menemani malam hari Anda, malam minggu tepatnya, dan juga akhir pekan Anda ya. Edisi hari ini saya Indah Dari, hari Sabtu 26 September. Kami hadirkan tembang-tembang pilihan pendengar ya, jelang segmen Ruang Rindu pukul 22 atau pukul 10.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Mendengar pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana malam hari Anda, menemani waktu istirahat Anda. Mendengar ada Robi Sawaki malam hari ini dengan Rindu Untuk Mama. Untuk Anda juga pendengar malam hari ini mungkin lagi menyendiri di tempat tidur sambil mendengarkan siaran RRI, semoga rindunya bisa tersampaikan ya dengan tembang yang kami hadirkan malam hari ini. Serta untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua ya, pace-mace bapak mama semua. Dan Anda juga pendengar yang lagi malam hari ini berkendara juga, selamat malam untuk Anda semua ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Di malam hari ini juga pendengar, dalam segmen Ruang Rindu kami hadirkan nanti profil dari Rita Butar-Butar ya, menemani suasana malam hari Anda. Pendengar, kalau kita melihat di Kota Tanah Merah khususnya hari ini yang memang baru saya pribadi perhatikan, sepertinya memang suasana sore hari ini agak berbeda dari biasanya ya, di mana sore hari ini dipenuhi dengan kabut asap pendengar ya, cukup tebal. Dan kalau Anda juga mungkin tadi sore ada sedikit berkunjung ke pelabuhan, mungkin pendengar bisa melihat juga ya, tadi sejauh mata memandang memang dipenuhi dengan kabut. Berbeda dengan hari-hari biasanya, kalau kita melepas penat di pelabuhan, kita masih bisa melihat dengan jelas hamparan luas karena kering. Namun tadi memang sudah tidak begitu kering dari biasanya, tapi kabut asap memang cukup padat ataupun cukup tinggi begitu pendengar ya. Atau mungkin saya yang baru perhatikan hari ini, atau memang sudah dari hari-hari sebelumnya ya. Tentu ini menjadi satu peringatan untuk kita semua pendengar ya, tentunya lebih meningkatkan lagi kewaspadaan kita di tengah musim kering saat ini. Peringatan apapun itu untuk Anda yang ada di Kota Tanah Merah khususnya ya, selalu menjaga kesehatan Anda dan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Baik, menemani suasana malam hari Anda juga untuk Anda yang lagi ya bermalam minggu, malam hari ini kemana ya? Sudah cukup larut juga di wilayah timur ya, jelang pukul 10 malam atau pukul 22. Atau Anda mungkin ada sedikit bersantai bersama keluarga tentunya ya di malam hari ini, dengan ada sedikit bakar-bakar ayam mungkin malam hari ini ataupun ikan. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Dan tentu

Mungkin ya, hanya sejauh ini yang saya lihat hanya ada tempat mobil-mobil sampah yang juga memang mengambil di tempat pembuangan umum, baik itu yang ada di Trikora dan juga di arah-arah dinas kesehatan di situ ya. Kalau yang ke rumah-rumah, sepertinya sejauh ini saya belum pernah lihat, pendengar ya. Mungkin itu bisa menjadi perhatian juga dari pemerintah. Selain itu tentu dari kita sendiri yang juga memulai agar bisa lebih waspada, bisa lebih diperhatikan lagi ya. Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak damkar, tentu mereka sudah kewalahan, pendengar ya. Jadi butuh pengertian dari pendengar seperti apa, dan tentu lebih bijak lagi ya, mematuhi aturan-aturan yang juga diberikan, dan tentunya itu demi kebaikan kita semua ya, masyarakat Kota Tanah Merah yang masih merindukan hujan hingga saat ini. Baik pendengar, ada anggrek malam hari ini ya, anggrek ungu tepatnya dari Irfan Jonah, sekaligus mengantarkan kita tepat pukul 22 kita masuk dalam segmen Ruang Rindu edisi hari ini Sabtu 26 September 2026.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan waktu di studio malam hari ini saya Dadari menemani Anda selanjutnya dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Membersamai Anda selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 23. Sekaligus ruang untuk Anda pendengar ya. Malam hari ini yang ingin request ataupun salam-salam, kami buka di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Permani aktivitas Anda, kesibukan Anda juga ya. Yang turut bertugas malam hari ini ada Satuan TNI Polri, ada Pasatpam, kemudian juga ada Lapas Kelas 3 Tanah Merah ya. Tak ketinggalan juga ada tenaga medis malam hari ini, semoga dilancarkan ya. Ada di ujung jalan sana. Kemudian juga ada Anda yang ada di seputaran kota Tanah Merah, selamat malam untuk Anda semua ya. Menemani malam minggu Anda, kalau sepi berarti Anda lagi bermalam minggu ya. Malam hari ini terpantau dari belum adanya yang berdering malam hari ini. Sekaligus mendengar di daftar acara siaran malam hari ini dituliskan bahwa penyanyi dari Rita Butar-Butar. Namun kita melihat di bank lagu pendengar, rilisan lagu dari beliau hanya satu saja ya, Seandainya Aku Punya Sayap. Boleh ini sebagai pembuka, tetapi nanti akan kami bahas profil penyanyi yang lain ya. Ada Rosa nantinya akan saya hadirkan untuk Anda ya, profil dari sang diva, tentu asal Indonesia ya. Baik pendengar, satu lagu pembuka malam hari ini, Seandainya dari Rita Butar-Butar. Mohon maaf Mas Fahmi ya, yang membuat Das malam hari ini, dikarenakan di bank lagu hanya satu lagu dari Rita Butar-Butar. Kita ganti dengan profil dari penyanyi yang lain ya. Sekaligus pendengar, untuk Anda yang ingin ditemani lagu apa, boleh ya, bebas disampaikan malam hari ini dalam Ruang Rindu. Belum bisa membatasi Anda juga, mengingat masih sedikit pendengar RRI Bovendigul. Baik pendengar, ada Rita Butar-Butar membuka segmen Ruang Rindu edisi hari ini.

0: Mendengar Rita Butar-Butar ya, tembang pembuka malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu. Sekaligus kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam Kak.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi Jambi ya.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu Kak.
0: Iya, cakep. Bagaimana malam ini, selamat bermalam minggu.
1: Malam minggu kelabu Kak.
0: Kenapa kelabu? Asap kabut kah?
1: Kak Indah ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Kelabu Kak, malam minggu kelabu ini.
0: Gimana malam minggunya di sana? Hujan, panas?
1: Saya paling-paling kalau malam minggu ini paling nongkrong-nongkrong di kafe, karaokean itu aja Kak.
0: Oh, nongkrong-nongkrong di kafe.
1: Teman-teman, tapi karaokean. Hari liburan saya, pacar tidak punya di sini.
0: Tapi ada yang di hati ya.
1: Tapi jauh susah di susah.
0: Jauh di mata dekat di hati yang penting ya. Lagunya apa malam hari ini Bang Andi?
1: Lagunya Pencinta Perindo.
0: Dari siapa?
1: Bisa punya diri. Boleh,
0: Kak. Benci tapi rindu. Oke, siap.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Benci
0: apa?
1: Tapi rindu. Hari ini tidak hadir satu hari ini.
0: Kenapa? Seharian di manakah berada?
1: Tidak tahu, tidak ada kabar berita. Tidak aktif-aktif. Ada apa gerak karena masalah sepele kok gitu ya.
0: Oh, lagi bermalam Sabtu, menikmati weekend kayaknya ya. Lagi.
1: Kalau saya usul Kak, setiap malam Minggu ada karaoke di situ Kak.
0: Karaoke oh begitu.
1: Ya, di sini juga di apa ada karaoke malam Minggu. Kita.
0: Oke, baik. Salamnya silakan Bang Andi.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Indah. Salam sehat, salam bahagia selalu Kak Indah di sana.
0: Amin.
1: Dan panjang umur rezeki bersama keluarganya. Selalu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus buat Dika, juga kemana saja Dek hari ini tidak muncul kalau capek kerja istirahat ya. Itu yang penting, tubuh juga butuh istirahat sayang.
0: Okay.
1: Terus kabar tubuh terasa nyaman, bunda Ina, Bu.

0: santai, calm down. Tadi Bang Andi bilangnya istirahatlah sayang. Asik. Badika ya untuk sang kekasih sepertinya. Ada siapa berikut di mana? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Ima.
1: Bunda Ima menyapa.
0: Iya, jangan lupa beristirahat.
1: Iya, ada Ana ya?
0: Main, aduh, lupa suara.
1: Hai, ada Indah. Selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat, Bunda?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Sudah ada hujan di sana?
1: Aduh, jangan dulu sebut hujan, masih panas.
0: Masih panas ya, berarti sama di sini ya. Juga. Tetap sabar menanti.
1: Itu dia.
0: Mm-mm. Tapi sehat, Bunda?
1: Ya, puji Tuhan sehat, adek. Pokoknya sebaliknya, adek, Indah.
0: Sehat,
1: selalu jaga kesehatan ya.
0: Mm-mm. Alhamdulillah. Mm-mm. Bagaimana malam minggunya di rumah, di kafe, di pantai?
1: Hey, malam minggu ini tempat tidur ini ya, dek.
0: Kedengaran suaranya.
1: Selama Bunda gabung itu selalu di tempat tidur.
0: Oke, berarti banyak waktu istirahatnya ya?
1: Banyak banget. Banyak. Soalnya sendiri, jadi mau pusing amat kerja, mau tidak. Nah, ada yang suruh, nah ada yang marah.
0: Iya, betul. Oke. Mau ditemani apa
1: lagu
0: malam ini?
1: Ya, kalau Bunda bisa review sendiri lagunya, Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Lela Drakel, siapa ini? Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Mungkin sudah itu.
0: Oke, baik. Dicarikan ya.
1: Karena kalau sudah tiga kali, aduh, kita tidak bisa sabar lagi. Siapapun dia pasti kita emosi kan.
0: Betul.
1: Iya, bisa-bisa kita seperti tadi Bunda request di Fakfak itu lagu Mutiara Yang Hilang.
0: Mutiara Yang Hilang.
1: Iya, tidak bisa kita perjuangkan. Kalau itu memang orang sudah ambil itu, kita punya mutiara ya, berikanlah dengan ikhlas.
0: Iya, betul. Mati satu, iya, tumbuh seribu ya.
1: Itu benar sudah. Dunia bukan selebar daun kelor. Benar sudah itu. Mati mati satu tumbuh seribu.
0: Mati satu tumbuh seribu.
1: Luar iya biasa. Dong. Itu prinsip yang benar.
0: Betul harus ditegakkan.
1: Iya dong. Dan kita memaksakan diri.
0: Iya, betul.
1: Dangdut bilang aku bukan pengemis cinta.
0: Asik, semua ada judul lagunya ya.
1: Itu orang-orang yang menciptakan lagu itu, kadang yang lagu yang dia senang bahagia, ada yang dia kecewa, ada betul. Yang dia pokoknya semua ada
0: sesuai
1: judul
0: isi
1: lagunya.
0: Hati. Betul.
1: Iya.
0: Isi hati. Ini ternyata lagunya dari
1: salam
0: Tagore.
1: Dulu ya, Denda.
0: Boleh.
1: Salam pertama tentunya buat Adik Indah bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai lelah makan ya, Adik.
0: Makasih benar.
1: Yang lewat tadi siapa?
0: Bang Andi di Jambai, Jambi.
1: Hai Bang Andi ini. Selamat malam Bang Andi. Dia salam Bunda tidak nih?
0: Salam semuanya, suaranya putus-putus tadi. Saya justru tidak dengar baik dia suara.
1: Oh iya benar. Baru turun dari Bunda telpon. Oke, buat Bang Andi ya, terima kasih atas salamnya. Selamat malam bersama si buah hatinya, si Mbak Dika. Selamat malam Mbak Dika, semoga sehat selalu di Sari Abu sana. Ada Bang Nasrun, terus ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bapak Widi, Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bapak Freddy, Bang Darwin, Bapak Yoga, Bang Junaidi, Putra Tenga, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana. Kalau orang Amin. Telepon itu angkat, jangan sombong.
0: Jaringan mungkin.
1: Semua saja.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman yang ada Serui, Jayapura, Nabire, semuanya selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Di Sorong ada Bapak Yanto, Bunda Ana di sana.

0: juga selamat malam. Buat Ade Ina, terima kasih. Selamat malam, hati-hati pulang sebentar ya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Yuk, Bunda Ima.
0: Terima kasih adikku sayang.
1: Sama-sama, sehat selalu bersama keluarga ya. Jangan sampai tiga kali. Menemani suasana malam hari Anda, malam minggu Anda ya. Lumayan agak rame mungkin bermalam minggu di rumah malam hari ini. Ada siapa di mana? Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Nasrun, apa kabar?
2: Bukan Mbak Indah, ini Mas Andi di Batam.
1: Siapa Mas Andi di Batam? Oh, sorry. Tadi Mas Andi di Jambi, sekarang di Batam. Mohon maaf, suaranya agak mirip. Bang Andi Batam, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya? Bagaimana? Masih dengan panasnya?
2: Cuaca di Batam udah hujan, Mbak. Malah sampai banjir.
1: Oh, sejak kapan hujannya kalau boleh tahu?
2: Selalu hujan. Boleh kata... Udah ada banjir di Batam.
1: Oke, luar biasa. Syukurlah. Di Bufen belum pernah sama sekali sampai sekarang. Bahkan di Jayapura sebenarnya sudah hujan sampai banjir. Hanya belum sampai bergeser ke sini. Heran juga.
2: Siapa, Mbak? Khusus di Kepri, provinsi Kepri itu belum menyeluruh juga hujannya, Mbak. Belum.
1: Oh, belum menyeluruh.
2: Iya, belum. Satu provinsi itu, provinsi Kepri belum semuanya kena hujan juga. Masih ada yang belum hujan. Okay. Sama dengan Papua berarti ya.
1: Betul, sama dengan Papua. Manokwari juga kalau nggak salah udah hujan.
2: Iya.
1: Nah itu. Jadi kita masih menunggu hujan di sini ya. Sekaligus mau ditemani tembang apa malam hari ini, Bang Andi?
2: Bebas memilih ya.
1: Bebas.
2: Tapi ibu siapa yang barusan gabung?
1: Ada Bunda Ima di Maumere, Flores.
2: Oh, Bunda Ima. Kalau Marokel itu di mana, Mbak Ida?
1: Siapa?
2: Marokel, di mana tuh?
1: Bung Marcel, sepertinya kalau tidak salah di Kupang ya. Atau Kupang, di ND, ya? Saya lupa. Pokoknya sepertinya di Flores.
2: Iya, Bang Marokel kan ya, di Kupang ya.
1: Ini kalau nggak salah.
2: Tadi Ibu Anu, jangan sampai tiga kali.
1: Iya,
2: kalau saya jangan salah menilai lah.
1: Saling berkaitan ya lagunya malam ini.
2: Iya, sampai tiga kali jangan salah menilai gitu.
1: Oke. Baik, siap.
2: Salamnya pertama buat Mbak Indah bersama operatornya. Selalu sehat, selalu dilancarkan semua aktivitasnya. Amin. Dalam dengan Allah SWT. Terus ada Marcella di Kupang ya. Terus ada Ibu Farida juga. Ada Pak Wi di Tokyo, ada Purnam di Sulawesi Barat. Ada siapa lagi ya, ada Pak Junaidi. Ada semua-semuanya juga Mbak Indah.
1: Oke, baik. Selalu.
2: Makasih Mbak Indah,
1: okay, assalamualaikum. Baik. Terima kasih Bang Andi di Jambi. Salah lagi. Di Batam maksudnya ya. Namanya yang sama, terlalu banyak nama yang sama, ada Putra, ada Andi pendengar ya. Tadi Bang Andi ada di Batam katanya ya, masih hujan dan sudah hujan dan ada banjir juga ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Serta Anda mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Bermari Anda, saya Indah Dari, dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagai Memori, Rindu Lewat Lagu. Baik, kita sapa ada siapa berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
3: Ruang berbagai rindu memori lewat lagu.
1: Berat amat suaranya di malam minggu. Dari mana kemana? Kang Irwan, Jawa Barat.
3: Tapi merindu ke penyanyi aja, suara juga berat.
1: Luar biasa. Seberat apa rindunya kalau bisa di...
3: Ya, rindu berat kan. Hatiku tidak bisa...
1: 50 kilo?
3: Iya. Tidak bisa berbuat berkata-kata yang lebih banyak.
1: Oke, baik. Baik. Dicatat. Teng-teng, Kang Irwan apa kabar? Jawa Barat gimana kabarnya?

0: Baru turun hujan tapi sebentar.
1: Baru turun hujan sebentar.
0: Bentar. Lumayan jadi apa itu polusi-polusi agak sekarang bersih bukan walaupun sebentar juga.
1: Oke. Tapi berarti udah intens ya hujannya di sana Kang Irwan?
0: Baru kali ini, baru juga sebentar.
1: Bulan ini apa minggu ini?
0: Hari ini baru kan.
1: Hari ini. Oke. Maghrib.
0: Hari ini kau pergi sayang kan itu. Hari ini kau menghilang. Ya, lagunya itu.
1: Sambung menyambung berarti lagunya ya.
0: Ya iya, tiada senyum, tiada pesan diriku kau tinggalkan.
1: Apa judulnya itu. Ya?
0: Hilang.
1: Oke, dari siapa?
0: Pendek judulnya mah hilang. Kemarin kan Black Brothers kemarin gitu kan.
1: Okay.
0: Cuman kemarin tuh bingung ada ini lagu besok ini lagu hilang mungkin dimintanya. Kemarin juga Black Brothers cuman lah kemarin tuh beda judul tuh kan adalah putus di tengah kerinduan, putus di tengah kerinduan kalau kemarin mah. Gitu, kan.
1: Putus di tengah kerinduan.
0: Nah, sekarang mah putus di tengah tiba-tiba menghilang itu aja. Jadi,
1: ya, sambung. Gitu. Berarti ganti yang lain ya?
0: Ya iya, gitu aja. Jadi kalau besok misalkan masih waktu kan udah hilang, wah terjadilah kiamat hati, jadi hari kiamat, jadi kiamat itu kan.
1: Insya Allah masih lama ya.
0: Nyambung menyak.
1: Terima kasih Kang Irwan, lagunya dari Black Brothers malam hari ini ya. Salamnya silakan. Salam, ya. Boleh.
0: Buat prosesnya Bang Andi ya.
1: Ya.
0: Di Batam. Ada Mas Prabu juga mungkin sama-sama di Batam ya. Kalau Bang Andi itu beda lagi ya.
1: Beda.
0: Prawinata beda. Itu di. Ada dua gitu kan. Abang Andi Batam, ada Bang Andi di Jambi. Bang Andi Prawinata itu berarti beda. Beda orang, beda daerah gitu kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Salam dari Bapak Ramadan yang ada di Porong. Itu sama-sama timur lah. Ya. Putra Pengah juga, tak lupa juga ya, Putra Meruri, para putra-putra semua, coba. Buat Ibu Anusu, ada juga Pak Usu, ada juga buat Bang Marcel, Bunda Ima, Bu Ali, ada juga Teh Dinda, buat Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, Pak Junedi, kemudian Pak Freddy sekeluarga, kemudian ada Bang Luhut tuh, di Kacanang Utara, ada juga siapa Pak Nasrun, Pak Bintang Pratama juga, tak lupa udah masuk Pak Bintang
1: belum? Belum, masih hilang, palu masih hilang di udara.
0: Palu belum ada muncul, palunya setengah. Ayo muncul lah gitu kan. Dan apalagi ya buat semuanya aja lah. Kan. Badika itu apalagi ya. Mbak Indah.
1: Mbak siapa tadi?
0: Mbak Indah.
1: Mbak Irma.
0: Indah.
1: Oh, Mbak Indah.
0: Oh, ya lagi siaran kan Mbak Indah kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, Mbak Indah yang cantik siapa yang punya?
1: Ada yang punya.
0: Santun lah, diakhiri santun ya.
1: Oke, baik. Boleh.
0: Benarnya.
1: Silakan.
0: Burung indah si burung elang kan.
1: Cakep.
0: Sudah terbang di laut. Tidak di pantai, terbang di laut, tidak di kota. Memang lidah tidak bersilat. Memang lidah tidak bersilat. Nah, jadi bilang ah biar ini ya bilang jadi ajaib ke mental saya jujur aja. Burung indah si burung elang bukan.
1: Cakep.
0: Terbang di pantai, hingga di kuta, gitu. Memang lidah tidak bertulang, memang pandai kawat rayu wanita, gitu maksudnya. Gitu.
1: Siapakah itu?
0: Nggak tahu, yang merasa aja.
1: Terima kasih, Kang Irwan.
0: Iya, sama-sama, iya. Makasih, ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Kang Irwan, Jawa Barat, ya. Pendengar dari Benci Tapi Rindu, menyusul jangan sampai tiga kali dan jangan salah menilai, selepas itu akan hilang. Menemani Anda malam hari ini.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani suasana malam hari Anda dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ada tagur malam hari ini pendengar ya, dengan jangan salah menilai, requestan dari Bang Andi di Batam, mohon maaf ya. Tadi di Jambi, Anda benci tapi rindu.

Berada di mana pun Anda berada malam hari ini ya. Menemani waktu istirahat Anda. Untuk Anda yang juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Segmen Ruang Rindu mengudara menemani Anda semua. Sekaligus untuk Anda yang ada di seputaran Kota Tanah Merah ya, selamat beristirahat. Sudah cukup larut untuk waktu Indonesia Timur ya. Dan Anda juga yang lagi berkendara malam hari ini menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan untuk Anda juga pendengar ya, di rumah mungkin sudah sedikit sayu-sayu atau sepotong-sepotong mendengar suara saya. Selamat beristirahat dan esok Anda akan khususnya umat Kristiani akan melaksanakan ibadah minggu. Menyusul ada Black Brothers malam hari ini dengan Hilang. Dan nanti pendengar kami hadirkan segmen musik keperaduan. Dan karena keterbatasan waktu dalam ruang rindu pendengar ya, line telepon nanti kembali dibuka pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Mendengar sudah menemani suasana malam hari Anda ya. Kurang lebih ada 5 tembang saya hitung ya, dari kesan Ibu ataupun Bunda Ima di Maumere, kemudian juga Bang Andi, kemudian juga tadi ada Kang Irwan, ada Bang Andi juga di Jambi, Bang Andi juga di Batam ya. Semoga terhibur malam hari ini dan semoga belum bergeser ya dari frekuensi 90,3 Prosatria Ribo Pendikul. Mendengar sekaligus line telepon kami cukupkan ya, menemani Anda dalam edisi Ruang Rindu hari ini. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang segmen musik keperaduan di pukul 23 atau pukul 11 malam ya. Menemani Anda saya Indah Dari, ada Dewi Yul dengan Kau dan Aku Sama.

Di malam hari ini ya, menutup jumpa kita dengan angin malam. Setiap malam sepertinya kita masih merasakan kedinginan. Kalau di pagi hari kepanasan, di malam hari dengan dinginnya ya. Menemani waktu istirahat Anda juga malam hari ini, tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami cukupkan ruang rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini ya. Semoga terhibur pendengar ya, menemani Anda juga sepanjang edisi hari ini, tepat pukul 19 atau pukul 7 malam tadi ya. Saya Indah Dari sudah mengudara. Nanti di musik keperaduan akhir jumpa kita, kami menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa pendengar ya, kami buka kembali untuk Anda malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum sempat diterima line teleponnya ya, dalam edisi Ruang Rindu hari ini Sabtu 26 September 2026. Nantikan terus Ruang Rindu hadir menemani Anda setiap malam di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua. Kami cukupkan Ruang Rindu malam hari ini.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keberaduan. Waktunya keberaduan

0: Dengar apa kabar Anda malam hari ini ya. Menjumpai Anda kembali dalam Musik Keperaduan. Saya Indah dari malam hari ini. Semoga Anda masih bersama Pro Satria Rebo Pendikul ya. Di malam hari ini juga menjadi segmen terakhir dalam program Bo Pendikul Malam. Saya menyapa dulu untuk Anda pendengar ya, yang sudah bergabung malam hari ini dan menjadi penelpon pertama. Ada siapa di mana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Indah.
0: Iya, selamat malam Bang Andi, bagaimana kabarnya?
1: Di rumah baring-baring, kata orang Jambi itu lagi baring-baring.
0: Oke, tadi lagunya sudah pas ya. Ada ada benci tapi rindu tadi ya.
1: Saya gak ingat kalau sekarang bikin tertawa.
0: Kenapa? Apa yang salah? Tadi lagunya pas atau masih kurang?
1: Pas lagunya
0: ya. Perasaannya iya. Sudah tersampaikan. Jangan Bang Andi. Ya, Bruri. Kenapa dengan Bruri lagi?
1: Dusta dia.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Meskipun terputus-putus, Bang Andi, saya bisa mendengar isi hatinya. Oke.
1: Iya. Rezekinya.
0: Amin.
1: Rezeki dalam bantuan yang Maha Kuasa. Terus buat Dika yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya saya. Berbebek jadi di sana, banyak umum. Buat Putra Tengah, Bunti, Bunda Ima, Bu Putri, Pak Ferdi, Merauke Selamsia, Pak Bia, Bunda Tengah, Pak Irman, Pak Irman, Irawan, terus buat Eka Interlita, kerja di Palu, Selamsia. Saya mau pantun sedikit, boleh Kak Indah?
0: Banyak juga boleh, silakan.
1: Bukan sempat, bukan begitu. Iman dalam konten.
0: Cakep.
1: Kita menunggu kata Mekesari.
0: Cakep.
1: Mari kita ke satu konten mendengar suara Kak Mekesari.
0: Luar biasa. Saya bagian mendengar kata-kata terakhir, Bang Andi, mohon maaf. Suaranya terputus-putus. Tapi tidak mengapa, saya dengar kata terakhir Indah dari.
1: Iya, itu bantu saya itu.
0: Iya.
1: Jika seperti itu dimasuk ke dalam open.
0: Iya, cakep.
1: Kita mengatasi, mari kita ketemu open menulis suara Kak Indah Sari.
0: Oh begitu, terima kasih. Ini apakah karena cuacanya makanya jaringan begini atau bagaimana? Biasanya aman kok. Suaranya kenapa malam hari ini agak galau kayaknya ya suaranya.
1: Galau sekali ini. Okay. Teman hiburan dulu.
0: Okay. Terima kasih Bang Andi, semoga terhibur ya. Jangan ganti channel dulu ya. Okay, baik. Terima kasih. Selamat malam Bang Andi Jambi ya. Kembali menjadi penelpon pertama malam hari ini ya. Suaranya entah mengapa, entah kenapa selalu akhir-akhir ini kayaknya ya, memang agak-agak putus-putus. Mungkin jaringannya disebabkan oleh cuaca Bang Andi ya. Mungkin bisa geser kiri kanan atau sedikit jangan cari di atas pohon ya. Ditakutkan tengah malam nanti ketemu si Kunti. Baik pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat malam hari ini ya. Esok Anda masih menikmati akhir pekan Anda, umat Kristiani juga akan beribadah pendengar ya. Sekaligus satu tembang pembuka ada Bruri featuring Dewi Yul. Jangan ada dusta di antara kita.

0: Dengar pukul 23 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur ya. Musik keperaduan menemani kebersamaan kita. Tadi tembang dari requestan Bang Andi di Jambi ya, sudah kami hadirkan. Sekaligus tadi dengan lagu dari Timur, pendengar ya, menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan sudah ada yang mengantri di line telepon malam hari ini, kita sapa dulu ya. Selamat malam, musik keperaduan. Ada siapa di mana? Halo. Selamat malam, musik keperaduan. Halo. Oke, sepertinya sudah terputus ya. Silakan pendengar di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp kami di 0811 4988 222. Selamat malam, musik keperaduan. Ada siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat malam, musik keperaduan.
0: Musik keperaduan, Bunda Ima masih belum tidur?
1: Halo, masih tunggu.
0: Lagunya sudah menghibur?
1: Ya, sudah, puji Tuhan, senang banget.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Bagaimana
1: di... Semoga di musik keperaduan juga tambah menghibur.
0: Tambah ngantuk ya.
1: Berakhir pekan di rumah sendiri.
0: Sekaligus mau ditemani apa?
1: Bunda mau rilis lagu dari The Mercy, Sarenda.
0: The Mercy dengan kerinduan.
1: Judulnya Hanyalah Kenangan.
0: Oh, hanya. Hanyalah Kenangan.
1: Hanyalah Kenangan.
0: Oke, baik.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Boleh.
1: Ya, buat Ade Indah bersama Pratomnya, selamat malam ya. Tetap semangat, sekalipun sudah larut malam, karena Bunda dengar suaranya sudah mulai
0: berat.
1: Sudah mulai ngantuk. Oke ya, selamat menjalankan tugasnya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terus ada Bang Nasrun, ada Bang Andi, mungkin sudah lewat ya.
0: Bang Andi membuka pintu ya.
1: Weh, Bang Andi ini memang stres dengan Mbak Dika-nya nih. Selamat malam, Mbak Dika. Semoga sehat selalu di sana. Terus ada Putra Penga belum?
0: Belum. Masih hilang.
1: Oh, masih menghilang. Hanyalah kenangan. Hanyalah kenangan buat Putra Penga. Supaya okay. jangan apa ya, jangan sombong sih.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, itu aja deh Indah. Okay, selamat
0: baik.
1: Malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Bunda Ima,
1: sayang.
0: Sehat selalu ya. Dengan ada Bunda Ima di Flores kembali menemani Anda ya malam hari ini. Hanyalah kenangan yang tersisa selepas apa? Selepas perjumpaan. Dengar di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Semoga suara saya tidak mengganggu tidur Anda malam hari ini ya. Sudah sayu-sayu matanya. Selamat malam untuk Anda semua ya. Selamat tertidur, selamat beristirahat di malam hari ini. Rumani Anda dengan The Mercy. Tentu line telepon dan juga nomor

0: WhatsApp pendengar ya. Masih kami buka untuk Anda yang mau request ataupun salam-salam malam hari ini. Saya mau menyapa dulu untuk pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung. Selamat malam, pacem-pacem bapak mama semua ya. Apa kabar Anda? Bagaimana cuaca malam hari ini? Sekaligus untuk Anda pendengar malam hari ini yang mungkin sedang berkendara ataupun Anda yang masih mengerjakan tugas pekerjaan Anda di malam hari ini ya, selamat malam untuk Anda semua. Demersi, kita tahan dulu, kita terima dulu ada siapa di mana. Selamat malam Musik Keperaduan. Halo.
1: Malam Musik Keperaduan. Mbak Indah ya?
0: Iya, betul sekali. Musik di Peraduan. Ibu Anusu, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana hari ini? Malam minggunya di mana?
1: Malam minggunya di rumah aja Mbak, enggak kemana-mana.
0: Oh, di rumah aja, baik. Saya temani. Ya. Lagu apa? Silakan.
1: Mau menemani Mbak Indah di RI Woven ini.
0: Oke, boleh, boleh, nah, boleh.
1: Ya, saya mau request lagu dulu.
0: Oke, boleh.
1: Lagu apa? Lagunya dari Arif, Mencintai Bayanganmu.
0: Mencintai bayanganmu. Jangan dong.
1: Dari Arif.
0: Ya ya, bayangannya jangan dicintai orangnya harusnya.
1: Bayangan Mbak Indah aja, bukan okay. Bayangan orang lain, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, gitu.
0: Salamnya silakan Ibu.
1: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Andi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Bajet. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu, sehat selalu ya bersama keluarga. Sangat khas kalau Ibu Anusu yang telpon ya. Ada salamnya disebutkan satu-satu ya. Saya penasaran apakah ada dalam catatan atau ada dalam ingatan. Mencintai, aduh, bayanganmu. Ya, Arif ya kalau gak salah tadi. Mencintai bayanganmu, luar biasa ya. Tetap setia pendengarnya. Untuk Anda yang juga lagi memperjuangkan seseorang, memperjuangkan sesuatu. Tapi kalau kata Bunda Ima tadi, jangan sampai tiga kali. Kemudian tadi kalau kata siapa tadi, jangan salah menilai dulu ya. Belum tentu kalau jangan sampai ketiga kalinya mungkin hilang kabar karena jaringan, mungkin ya, bisa jadi. Kemudian disambung dari Jawa Barat tadi juga ada sambungannya. Siapa tadi ya, ada jangan salah menilai atau hilang solusinya dari brothers tadi ya. Kalau memang prasangkanya sudah bisa dibuktikan, ya mungkin saatnya ataupun waktunya untuk Anda menghilang ya. Mati satu, tumbuh seribu. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Musik Keperaduan, menemani Anda, saya Indah dari The Mercy, hanyalah kenangan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Terima kasih Anda masih bersama Bovendigul Malam. Saya Dedari, masih menemani Anda ya. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, semoga Anda selalu sehat mendengar ya. Di malam hari ini juga menemani Anda dalam segmen Musik Keperaduan, hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 24 atau pukul 12 malam ya. Tak terasa pendengar, tanda waktu juga sudah menunjukkan pukul 23 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur ya. Dari pukul 7 atau pukul 19 malam tadi, saya Dedari menemani Anda ya. Semoga terhibur di malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda juga yang lagi disibukkan dengan pekerjaan Anda, selamat malam untuk Anda semua. Dan sepertinya masih ada hari esok ya. Anda bisa menutup pekerjaan Anda dan beristirahat. Kemudian Anda bisa melanjutkan kembali di hari esok ya. Insya Allah hari Minggu 27 September ditemani dengan Dedi Dores, jelang Anda berbenah dan beristirahat malam hari ini. Untuk apa lagi?

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
4: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
3: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
5: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
3: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar cukup larut ya. Malam hari ini pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 11 menit lagi ya kebersamaan kita malam hari ini. Ada Dedi Doris tadi yang di cover oleh Valdiansyah dengan Untuk Apalagi. Untuk apalagi Anda menunggu malam hari ini, silakan yang lagi ditunggu. Ya, mungkin Anda bisa beristirahat ya. Nanti esok mungkin bisa kembali mendapatkan kabar. Atau Anda malam hari ini pendengar ya, untuk apa lagi buang-buang waktu, mungkin menanti seseorang atau apapun itu pendengar ya. Sudah cukup larut, mungkin sebaiknya Anda beristirahat malam hari ini ya. Sebelum Anda esok akan tentu umat Kristiani melaksanakan ibadah minggu ya, biar lebih fokus. Sebaiknya kalau orang timur bilang, lebih baik bawa dalam doa ya. Jadi semua permasalahan Anda pendengar ya, bisa dituangkan saja dalam doa dan minta kepada yang di atas tentunya ya, dan memberikan ya solusi. Tentu dialah sebaik-baiknya pemberi solusi ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada malam hari ini, selamat menikmati malam minggu Anda ya. Lumayan masih ada esok akhir pekan di hari minggu. Selepas itu di hari minggu juga nanti saya menemani Anda di pukul 14 ya. Baik, line telepon sepertinya juga sudah tidak ada waktu malam hari ini pendengar ya. Untuk Anda yang bergabung, kami temani saja ya waktu istirahat Anda dengan tembang-tembang pilihan. Pendengar, untuk Anda yang juga mungkin lagi sedikit ada sakit di hati, ada Panbers ya dengan Pelipur Lara.

pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Mita Talahatu featuring Flesley dengan Percuma, menjadi tembang terakhir menemani serangkaian program Bopendikul Malam, sekaligus menutup segmen musik keperaduan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga terhibur malam hari ini pendengar ya. Esok insya Allah kita akan berjumpa di hari Minggu pukul 14 atau pukul 2 siang. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya. Sudah setia mendengarkan RRI di 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 RRI Bopendikul. Saya Indah Dari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Selamat malam untuk Anda semua, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

Pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Minggu tanggal 27 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya termalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal peralatan informasi nasional sekaligus di luar tetap

5:17. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Saya penyiar Anda Yuli, senang sekali pagi hari ini menemani pendengar dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat beraktivitas, selamat pagi buat yang baru bangun, yang baru bergabung, yang pagi hari ini masih berada di bawah selimut, ayo bangun, kita sambut mentari pagi, apalagi di hari ini hari Minggu, menyiapkan diri untuk ke tempat ibadah.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

Kami informasikan nanti pukul 5.30 kita akan ikuti renungan di pagi hari ini ya, Mutiara Pagi untuk edisi hari ini oleh Suster Agatha. Ya mohon maaf, Mutiara Pagi yang dibawakan oleh Suster Alexia KYM di pagi hari ini pada pukul 5.30. Kami informasikan kita akan ikuti Mutiara Pagi untuk edisi Minggu 27 September 2026 oleh Suster Alexia KYM. Dan untuk itu menanti Mutiara Pagi, kami masih hadirkan lagu-lagu rohani Katolik yang sudah kami siapkan di meja studio.

para pendengar Radio Republik Indonesia pada hari ini, Minggu tanggal 27 September, kita berada dalam Renungan Katolik bersama saya, Suster Alexia KYM. Mari kita persiapkan hati untuk memulai renungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasamu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmatmu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan, dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan daku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Bait pengantar Injil.

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Sesungguhnya pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Meskipun melihatnya, tetapi kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan pada hari ini, ketaatan iman nyata dalam perbuatan. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua anak. Sang ayah meminta anak pertama pergi bekerja di kebun anggur. Ia menjawab, "Baik, Bapa," tetapi tidak pergi. Anak kedua awalnya menolak, tetapi kemudian menyesal dan pergi. Yesus kemudian bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawabnya jelas, anak yang akhirnya pergi bekerja. Saudara-saudari terkasih, pendengar RRI Bovendigul, perumpamaan ini sangat erat dengan pesan pada bacaan pertama. Dalam bacaan pertama, Tuhan menegaskan bahwa seseorang tidak ditentukan hanya oleh masa lalunya. Orang yang pernah melakukan kesalahan tetapi kemudian bertobat dan melakukan kebenaran akan memperoleh kehidupan. Sebaliknya, orang yang pernah hidup benar tetapi kemudian meninggalkan kebenaran juga harus mati, mempertanggungjawabkan atas apa yang dipilihnya. Dengan demikian, Tuhan melihat arah hidup dan pertobatan kita bukan sekedar kata-kata atau reputasi kita. Seringkali kita seperti anak pertama. Kita mengatakan ya kepada Tuhan. "Ya Tuhan, saya mau mengikuti-Mu. Saya mau menjadi orang baik. Saya mau mengampuni. Saya mau melayani." Namun setelah itu, perkataan kita tidak selalu diwujudkan dalam tindakan. Sedikit tersinggung dengan kata-kata orang, kita ingin membalas dengan berlipat ganda. Ketika orang lain kurang perhatian kepada kita, kita menunggu saat untuk membalasnya. Meskipun ada kalanya juga kita seperti anak kedua. Pada awalnya kita menolak, kita kecewa kepada Tuhan, malas berdoa, menjauh dari gereja, atau merasa tidak sanggup melakukan kehendak-Nya, tetapi kemudian hati kita disentuh. Kita menyadari kesalahan, lalu perlahan-lahan kembali kepada Tuhan. Dan hal itu juga nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita marah dan tidak ingin memaafkan kesalahan orang lain, atau kita tidak ingin membantu, tetapi kita sadar bahwa orang itu butuh bantuan kita, dan perbuatan baik kita pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Disinilah letak kabar baiknya.
Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang mau bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan bukan sekedar merasa bersalah. Pertobatan adalah perubahan arah. Kalau sebelumnya kita mudah marah, kita mulai belajar menahan diri. Kalau sebelumnya kita menyimpan dendam, kita mulai belajar mengampuni. Kalau sebelumnya kita mengabaikan keluarga, kita mulai menyediakan waktu. Kalau kita pernah menjauh dari Tuhan, kita mulai kembali berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Pertobatan juga harus berdampak untuk kebaikan bersama dengan orang di sekitar kita. Berkata ya untuk sesuatu yang baik sangat mudah, tetapi perlu tindakan nyata untuk membuktikan kata ya yang kita ucapkan. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI Bovendigul, hari ini juga gereja memperingati seorang santo yang pernah berkata ya akan panggilan mengikuti Kristus, tetapi kemudian dia berjuang untuk memenuhi keinginan hatinya. Namun Tuhan mengingatkannya melalui pertemuan dengan orang-orang miskin di sekitarnya, yang membawa pertobatan hidup bagi beliau. Ia berbalik dari arah kepentingan diri menjadi kepentingan orang lain. Dia membaktikan dirinya untuk keselamatan orang lain. Dialah Rasul Cinta Kasih, Santo Vincentius de Paul. Teladan imannya menjadi contoh bagi kita. Meskipun kita pernah berkata tidak atau menjauh dari kasih Allah, namun selalu ada jalan untuk bertobat dan berbalik arah. Hanya dibutuhkan hati yang terbuka, sebab Yesus Guru yang Maha Kuasa sanggup mengubah hidup kita ketika kita mau terbuka akan rahmat-Nya. Jati diri kita tidak ditentukan dari kata-kata yang kita ucapkan saja, tetapi dari tindakan dan perbuatan nyata yang bisa dirasakan dan dilihat orang lain, terutama di hadapan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Hezkiel juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari manusia yang tidak pernah jatuh. Tuhan mencari hati yang mau kembali kepadanya. Maka pertanyaan bagi kita hari ini, bukan hanya apakah saya sudah mengatakan ya kepada Tuhan, tetapi lebih dalam, apakah hidup saya sudah menunjukkan bahwa saya sungguh menjawab ya akan kasih Tuhan. Sebab iman bukan hanya apa yang kita ucapkan dalam doa, tetapi juga apa yang kita lakukan setelah doa tersebut. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan nyata di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita semua pernah jatuh pada dosa yang memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi pertobatan akan memulihkan hubungan kita dengannya, yang akan menghantar kita kepada kerahiman dan kemurahan Allah. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar perkataan dan tindakan kita semakin selaras. Semoga ya yang kita ucapkan kepada Tuhan di dalam doa sungguh menjadi ya yang kita nyatakan dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, persahabatan, dan setiap keputusan yang kita ambil. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa penutup. Tuhan Yesus, seringkali kami mudah berkata ya kepada-Mu, tetapi tidak selalu setia melaksanakannya. Ampunilah kami ketika iman kami hanya berhenti pada kata-kata. Berilah kami hati yang rendah untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk bertobat, dan ketekunan untuk memperbaiki hidup. Ketika kami pernah berkata tidak kepada-Mu, jangan biarkan kami tinggal dalam penolakan itu. Sentuhlah hati kami agar kami mau kembali kepada-Mu. Semoga hidup kami menjadi jawaban nyata atas kasih-Mu, bukan hanya melalui kata-kata,
tetapi melalui tindakan kasih, pengampunan, pelayanan, dan kesetiaan setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menutup renungan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Syukur kepada Allah.

Pendengar, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi dari Suster Alexia KYM yang sudah menemani kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali untuk Anda yang sudah bangun, yang sudah memulai hari dengan minum segelas air putih yang dipercaya dapat menyegarkan tubuh dari dalam diri Anda. Selamat beraktivitas juga untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di garis belakang. Selamat pagi, semangat untuk Anda pendengar. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu rohani.

0: Aduh, Paci, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Paci, woi, Paci.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
1: Aduh, Paci sayang, Maci suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumahnya, Kak?
1: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Maci Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Maci Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Maci, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas menemani Anda pagi hari ini. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat pagi, Yuli menyapa untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, dan yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Yang sudah memulai aktivitas pagi, mulai dari senam pagi, beres-beres di kamar, ataupun yang ada di garis belakang, juga yang pagi hari ini lagi menikmati suasana pagi dengan menghirup udara segar ya, yang tentunya belum tercemar polusi.

Di lingkungan rumah sakit, gelang pasien bukan sekedar aksesoris. Gelang berwarna ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Setiap warna melambangkan informasi penting tentang kondisi pasien yang membantu tenaga medis memberikan perawatan yang tepat dan akurat. Berikut penjelasan arti warna gelang pasien yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama, gelang berwarna biru muda. Gelang ini menandakan pasien laki-laki. Yang kedua, gelang berwarna merah muda. Gelang ini menunjukkan pasien perempuan. Yang ketiga, gelang berwarna kuning. Gelang kuning dipakai oleh pasien yang memiliki risiko jatuh tinggi. Hal ini mengindikasikan kepada tenaga medis untuk berhati-hati dan memberikan pengawasan ekstra kepada pasien seperti membantu mereka berjalan atau menggunakan toilet. Yang keempat, gelang berwarna merah. Gelang merah melambangkan pasien dengan alergi terhadap obat-obatan tertentu. Informasi alergi ini sangat penting untuk diketahui oleh tenaga medis sebelum memberikan obat apapun kepada pasien. Yang kelima, gelang berwarna ungu. Gelang berwarna ungu menandakan pasien dengan status do not resuscitate. Artinya pasien ini telah memutuskan untuk tidak direanimasi jika mengalami henti jantung atau pernapasan. Tenaga medis harus menghormati keputusan pasien ini dan tidak melakukan tindakan resusitasi.

0: Aku sibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: semua. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, kalau mau gas.
2: Campur dengan
1: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya.
4: Hitam kulit, keriting rambut, aku palsu.
5: Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaemia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi pace mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dan

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Baiklah, saudara pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani. Pendengar, kita ikuti Warta Berita Sepekan edisi hari ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Sepekan. Berita sepekan selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya Yuliana Plewan. Kita awali dengan berita pertama. Bupati Bovendigo minta OPD percepat eksekusi DPA perubahan APBD 2026. Laporan Imam Komarudin.
1: Bupati Bovendigo Roni Omba meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera eksekusi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA perubahan APBD 2026. Permintaan tersebut disampaikan Roni Omba saat menyerahkan DPA perubahan APBD 2026 pada OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigo. Ia mengatakan waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas, sehingga program yang telah direncanakan harus segera direalisasikan. Menurutnya, waktu normal pelaksanaan kegiatan hanya tersisa beberapa bulan, sehingga OPD diminta tidak menunda pelaksanaan program.
2: Saya berharap langsung eksekusi, karena ini waktu normal kurang lebih 2 bulan. Kalau bisa siang ini, besok eksekusi, begitu supaya penyerapannya cepat. Kita masih lambat, 30% sampai 50%, tidak ada yang lebih dari itu.
1: Dirinya ungkapkan realisasi penyerapan anggaran sejumlah OPD saat ini masih berada pada kisaran 30 hingga 50%. Ia minta pimpinan OPD segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan agar penyerapan anggaran meningkat dan pembahasan program 2027 dapat segera dilakukan. Roni menekankan keterbatasan fasilitas dan kondisi daerah membutuhkan tanggung jawab bersama agar pelayanan pada masyarakat tetap berjalan. Ia berharap penyerahan DPA perubahan 2026 menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigo minta aspirasi penolakan PSN benar-benar berawal dari masyarakat. Laporan Thomas Jemlian.
3: Bupati Bovendigo Roni Omba meminta agar aspirasi masyarakat suku Ayu terkait penolakan terhadap kehadiran program strategis nasional di wilayah adat benar-benar berasal dari masyarakat. Menurutnya penyampaian aspirasi perlu dilakukan secara jelas agar pemerintah dapat memahami substansi dan tujuan yang ingin disampaikan. Bupati Roni Omba menyampaikan hal tersebut saat menerima aspirasi masyarakat suku Awiu. Ia menyampaikan keberatan terhadap sejumlah program yang masuk dalam kategori PSN di wilayah adat mereka. Menurut Bupati, hal tersebut penting karena PSN merupakan program pemerintah pusat yang memiliki berbagai bentuk dan sasaran. Karena itu masyarakat perlu memilah secara jelas program apa yang menjadi keberatan atau persoalan sehingga aspirasi yang disampaikan tidak tercampur antara satu program dengan program lainnya. Ia menjelaskan sejumlah program pemerintah pusat yang berkaitan dengan agenda strategis nasional antara lain makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, serta program Agrinas. Menurutnya kejelasan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti aspirasi sesuai dengan substansi persoalan.
2: Bapak Ibu sekalian, PSN ini itu program strategis nasional dari pusat. Ada beberapa jenis. Saya harap kamu tenang dulu, karena tadi kamu bicara kami diam. So, ada beberapa jenis. Gitu. Ada makanan bergizi gratis, ada juga cetak sawah rakyat, ada sekolah rakyat, kemudian ada koperasi Merah Putih, ada juga ketahanan pangan, seperti itu. Termasuk di dalamnya yang Agrinas. Jadi harus kita pilih-pilih untuk kita menyampaikan. Aspirasi yang sudah kalian sampaikan, kita akan lihat.
3: Sementara itu, Ketua DPRK Bovendigo Simon Aka mengatakan sebagai lembaga yang menjadi salah satu representasi masyarakat, DPRK bersama pemerintah daerah akan menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat suku Awiu. Menurut Simon, aspirasi tersebut selanjutnya perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui substansi persoalan serta langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan DPRK.
4: Kami selaku perwakilan masyarakat bersama pemerintah daerah menerima dengan baik apa yang disampaikan, aspirasi apa yang disampaikan oleh masyarakat di siang hari ini, sesuai dengan isi di dalam surat yang kami terima, nanti kami akan lihat baca dan sesuai dengan aturan struktur kami akan tindak lanjuti ke tingkat yang lebih di atas. Di sini kami tidak bisa menjawab, tetapi karena tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa PSN itu kan dari pusat, nanti kami tetap akan koordinasi, tapi kami lihat dulu surat isinya, bunyinya yang diberikan kepada kami.
3: Dengan demikian, kata Simon, penyampaian aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tingkat daerah, tetapi dapat menjadi bahan untuk dibawa ke tingkat provinsi maupun pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan dan substansi persoalan yang disampaikan. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perpustakaan Nasional soroti semangat literasi di Bovendigul, tekankan pentingnya pemerataan buku dan pengelolaan profesional. Laporan Agustina Yuniarsi.
5: Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Nur Hadi Saputra menilai antusias pegiat literasi di Kabupaten Bovendigul sangat tinggi meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Sebagai pemateri dalam kegiatan BIMTEK yang digelar Dinas Perpustakaan, ia menyampaikan kesan positif sekaligus menjaring berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Kendala utama yang terungkap bukan karena masyarakat tidak mau membaca, melainkan banyaknya distrik yang kekurangan ketersediaan bahan bacaan. Selain itu juga menekankan pentingnya menutup kesenjangan akses buku hingga ke wilayah pedalaman dan distrik-distrik terjauh. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan berkelanjutan di luar jalur formal.
6: Tapi perspektif kami di pusat, bagaimana pengelolaan perpustakaan, bagaimana pengelolaan literasi di setiap daerah. Kalau dari kemarin kita melihat peserta ini sangat antusias, antusias sekali. Cuma memang banyak sekali keterbatasan yang ditemui di lapangan, dan ini kita berharap kemarin kita bisa menjaring semua informasi yang ada dari masyarakat, apa hambatan-hambatan yang terjadi, dan kita berharap sama-sama kita selesaikan. Mungkin dari kami, dari pemerintah pusat, akan mengambil peran kami sebagaimana tugas kami, tapi juga ada kewajiban juga dari teman-teman dinas perpustakaan di daerah ini. Sebenarnya bukan tidak mau membaca ya, tetapi banyak sekali distrik yang kami tidak punya bacaan, Pak. Nah, kita berharap kesenjangan ini bisa kita tutupi ya. Mungkin ya nanti ada program-program yang bisa kami lakukan bagaimana memperkecil kesenjangan ini sehingga buku ini bisa didistribusi sampai ke tingkat distrik, sampai ke wilayah-wilayah pedalaman, terutama di Bovendigul.
5: Lebih lanjut, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional ungkapkan, perpustakaan adalah ruang pendidikan seumur hidup yang menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk maju. Dari sisi sumber daya manusia, Nur Hadi Saputra mengakui sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelenggarakan bimbingan teknis guna memperkuat kapasitas dasar pengelolaan dan pelayanan. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Bovendigul Tim Provinsi Papua dijadwalkan tinjau lahan 27 September 2026. Kembali disampaikan Thomas Jemlian.
3: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Bovendigul memasuki tahap persiapan. Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna memastikan rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Nekatmo mengatakan tim dari pemerintah Provinsi Papua dijadwalkan ke Bovendigul pada 27 September 2026. Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut pembahasan rencana pembangunan sekolah rakyat sekaligus untuk meninjau secara langsung lokasi atau lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Maria, peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam proses persiapan karena lahan yang disediakan pemerintah daerah harus memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah rakyat.
7: Nah, sekarang mereka akan jadwal untuk datang ke kami, Bovendigul. Karena Itu pun tidak ada jadwal untuk ke kami, tapi kami menyurat ke sana, mereka atur waktu, mereka bilang ya sudah nanti kami resmikan dulu yang sekolah rakyat di Maluku Utara, setelah itu baru kami kembali datang rencana tanggal 27 September 2026. Nah itu ya, hari Minggu mereka akan datang, itu yang tadi kami ada ketemu dengan Pak Bupati untuk atur, karena mereka datang tidak dengan schedule, mereka punya jadwal, sehingga untuk menopang dana itu tidak ada. Akhirnya kami dari dinas ini koordinasi lagi dengan pimpinan daerah bagaimana supaya mereka itu bisa datang.
3: Maria lebih lanjut menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dipersiapkan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting pada tahap awal, khususnya dalam menyediakan lahan yang sesuai dengan persyaratan program. Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap proses persiapan tersebut, termasuk melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait agar kebutuhan teknis maupun administrasi dapat dipenuhi. Thomas Yamdan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Bovendigul temukan 71 usaha konstruksi belum teridentifikasi. Laporan Septiani Nurjana.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul menemukan masih banyak badan usaha yang belum teridentifikasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan, termasuk melalui surat dukungan bupati serta instruksi kepada pemerintah distrik dan kampung untuk membantu pendataan badan usaha. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, mulai dari penolakan masyarakat dan pelaku usaha hingga keberadaan sejumlah usaha yang belum berhasil ditemukan petugas. Novita menyebut berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdapat 46 BUMDES di Bovendigul yang secara hukum telah dibentuk, namun sebagian besar dilaporkan tidak lagi aktif menjalankan usaha. Selain itu, BPS juga menemukan sebanyak 71 CV atau badan usaha yang tercatat dalam proses tender konstruksi melalui LPSE, tetapi hingga kini belum berhasil diidentifikasi keberadaan maupun pemilik usahanya.
9: Namun kan ini kan berhubungan dengan konstruksi yang ada di Kabupaten Bovendigul, karena melalui tender berarti kan dia harusnya real ada usaha itu, ada kegiatan tendernya, otomatis kan harusnya data itu bisa terekam di sensus ekonomi. Sampai dengan hari ini belum kami temukan.
8: BPS berharap dukungan pemerintah daerah, pemerintah distrik kampung, serta masyarakat dan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan agar seluruh unit usaha di Bovendigul dapat terdata secara akurat dalam sensus ekonomi 2026. Adapun saat ini, sensus ekonomi 2026 telah memasuki verifikasi data. Septian Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurang adanya kesadaran masyarakat serta minimnya pengawasan saat membakar menyebabkan 120 kasus kebakaran lahan dan hutan terjadi di Bovendigul. Laporan Yohanes Digoden.
10: Hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Kabupaten Bovendigul. Lebih khusus di dalam kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, tercatat kasus kebakaran sudah mencapai 120 lebih kasus kebakaran. Terjadi sejak 12 Juni 2026 hingga saat ini. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru tanpa ada pengawasan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja, Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
11: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om-om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Walaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan bakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
10: Agus Rewang minta pihak sekolah agar memberikan edukasi kepada anak-anak didiknya mulai dari tingkat SD hingga SMU untuk tidak melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan api di tengah musim kemarau saat ini. Dari data yang dihimpun pihak damkar dan juga laporan masyarakat, banyak anak-anak usia sekolah yang melakukan kegiatan membakar lahan dengan sengaja yang berujung kasus pembakaran hutan dan lahan di Bovendigul terjadi. Sementara itu, salah satu warga kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia Sarina, menyampaikan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
12: Kami masyarakat ingin menyampaikan terima kasih kepada petugas damkar yang sudah memadamkan api di saat musim kemarau ini. Bagi kita masyarakat, harus saling menjaga lingkungan kita di saat kita membakar sampah, kebun, harus ada pengawasan.
10: Natalia berharap kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul menjadi perhatian bersama, sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas, merambah seluruh wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita sepekan ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh ASTIKI FM dan stasiun Relay Jair Getentiri. Dinkes Bovendigul jemput bola lakukan pelayanan kesehatan warga di pemukiman. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dengan mendatangi langsung pemukiman masyarakat yang berada jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, mengatakan pola pelayanan tersebut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi kendala akses menuju faskes. Menurutnya, jarak menjadi salah satu tantangan yang membuat sebagian masyarakat belum dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara optimal.
14: Kami menyelenggarakan kegiatan deteksi dini atau pemeriksaan secara keseluruhan, baik penyakit menular maupun tidak menular. Karena di sini kami meningkatkan, berusaha mengejar capaian standar pelayanan minimal yang menjadi agenda kegiatan daerah, di mana kami menyelenggarakan aktivitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyasar ke populasi-populasi masyarakat.
13: Melalui pola tersebut, petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas. Sebaliknya, pelayanan dibawa lebih dekat ke lingkungan tempat warga tinggal. Taufik mengatakan strategi tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas Kesehatan meningkatkan capaian pelayanan sekaligus mengurangi kesenjangan akses kesehatan di wilayah Bovendigul. Ia berharap pendekatan pelayanan secara langsung tersebut dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka tanpa harus menghadapi kendala perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat adat AUYU Bovendigul tolak PSN persoalkan sosialisasi dan kejelasan dampak. Kembali dilaporkan Thomas Jamlean.
3: Masyarakat adat suku AUYU di Kabupaten Bovendigul menyatakan penolakan terhadap rencana pelaksanaan program strategis nasional di wilayah tanah adat mereka. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi damai yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Ketua aksi demo damai Maximus Anumangi mengatakan penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Menurutnya, masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah merasa belum mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai terkait rencana program tersebut. Ia menilai proses sosialisasi yang dilakukan selama ini belum berlangsung secara terbuka dan melibatkan seluruh pemilik hak wilayah secara baik. Kondisi tersebut, kata Maximus, menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat adat mengenai rencana pelaksanaan program di wilayah mereka.
15: Kami menolak karena memang awalnya mereka datang sudah dengan tidak cara-cara yang baik. Sosialisasi secara diam-diam, tidak ada keterbukaan, transparansi terhadap kami pemilik, tidak ada presentasi terkait nanti mereka punya sistem kerja, pola kerja penanaman seperti apa, dampak yang nanti didapatkan oleh kami masyarakat pemilik adat itu seperti apa.
3: Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus pemilik tanah adat, Paulus Kurarop, mengatakan Masyarakat adat pada dasarnya tidak menolak pembangunan maupun kehadiran program yang bertujuan mendorong kemajuan daerah. Ia menegaskan masyarakat AUYU juga memiliki keinginan untuk berkembang dan merasakan pembangunan seperti masyarakat di daerah lainnya. Namun pembangunan di wilayah adat menurutnya harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas serta menghormati hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah.
16: Juga ingin berkembang, ingin maju seperti daerah lain, tapi ada mekanisme, bukan dengan cara-cara yang penerobosan seperti ini. Jelas kami tidak terima. Saya rasa itu di Bovendigul ini, khusus Bovendigul dan lebih khusus lagi suku AUYU itu, untuk tanah kosong memang tidak ada. Tanah kosong tidak ada. Yang ada di pinggir Digul, kiri kanan bibir Digul ini tidak ada tanah kosong, semua sudah terisi.
3: Paulus menilai cara kedatangan dan prosesi yang dilakukan oleh PT Agrinas Nusantara dan PT Agrinas Palma Nusantara beberapa waktu lalu menjadi salah satu hal yang dipersoalkan masyarakat. Menurutnya masyarakat merasa terdapat upaya masuk ke wilayah tanah adat mereka tanpa adanya proses komunikasi dan kesepakatan yang dianggap memadai oleh pemilik hak ulayat. Thomas Yamlan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintang Radio RRI Bovendigul juara 1 putra dan putri melaju ke tingkat Korwil 1 Papua. Laporan Agustina Yuniarsi.
5: Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunurombe menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Bintang Radio LPP RRI Bovendigul 2026 setelah rangkaian pengumuman pemenang yang digelar Senin 21 September 2026. Ia mengatakan keberhasilan pelaksanaan Bintang Radio hingga tahap akhir merupakan pencapaian bersama yang melibatkan panitia, peserta, serta seluruh tim pendukung. Dalam setiap kompetisi tentu ada peserta yang berhasil meraih juara dan ada pula yang belum mendapatkan hasil sesuai harapan. Karena itu kepada para pemenang, Kepala LPP RRI Bovendigul berpesan agar tetap bersyukur, tidak cepat puas diri, serta terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Sementara bagi peserta yang belum terpilih, ia meminta agar tidak berkecil hati. Pengalaman mengikuti Bintang Radio diharapkan dapat menjadi bekal untuk kembali berkompetisi dan memberikan hasil yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.
17: Dan pelaksanaan penilaian di tingkat Korwil 1 Papua itu tanggal 28 sampai 30. Nah itu, sehingga kita dikasih deadline untuk penyampaian rekaman. Batas waktunya tanggal 25. Sebetulnya kita masih punya tanggung jawab, sehingga tanggung jawab ini jangan kita mau sudah selesai, tidak. Tetap kita akan sukseskan itu sampai dengan selesainya di Korwil. Ada yang masuk ke tingkat nasional.
5: Juara satu putra dan putri Bintang Radio RRI Bovendigul akan mewakili daerah untuk melaju ke tingkat Korwil 1 Papua. Keduanya akan tampil dengan nomor urutan masing-masing, yakni nomor 9 untuk kategori putra dan nomor 6 untuk kategori putri. Pada tahap Korwil 1 Papua, kedua perwakilan Bovendigul akan mengikuti proses rekaman khusus dengan membawakan 3 lagu, terdiri atas 1 lagu daerah, 1 lagu populer, dan 1 lagu tantangan. Batas penyerahan hasil rekaman diterapkan pada 25 September 2026. Sementara proses penilaian tingkat Korwil 1 Papua dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 September 2026. Ketentuan teknis lainnya akan disampaikan melalui pertemuan teknis tersendiri. Ia juga menegaskan perjuangan belum berakhir setelah ditetapkannya pemenang tingkat RRI Bovendigul. Ia berharap seluruh pihak tetap memberikan dukungan kepada kedua perwakilan Bovendigul selama mengikuti tahapan selanjutnya.
17: Terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi. Sampaikan juga salam hormat kami, guru atau kepala sekolah yang sudah memberikan rekomendasi untuk ikut serta, dan juga kepada orang tua yang memberikan dukungan untuk olah vokal khususnya di seni suara. Tanpa dukungan dari orang-orang terdekat, saya pikir teman-teman tidak akan tampil dengan prima. Terima kasih banyak untuk semua.
5: Berterima kasih kepada seluruh peserta, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan selama pelaksanaan Bintang Radio RRI Bovendigul tahun 2026. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan. Saya Yuliana Plewan mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Challenge 2026, hasil ini didapat usai mengalahkan rekan sejawatnya Feral Justin Mulia dan Bernardin Anindya Wardana secara straight set. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A di wilayahnya. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sepertinya sekarang, terang penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya, penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
4: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya? Bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus.
5: Kok kenapa?
4: Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
3: Sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alisata Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau malah kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
6: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malangraya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
3: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malangraya. Ayu Citra melaporkan.
2: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Ana Kusuma melaporkan.
7: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
5: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste. Orang lain saja sulit untuk makan karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini ya. Untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
7: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
8: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
7: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Arul Kusuma melaporkan.
2: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
9: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengarahkan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya, hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
10: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini itu mengarahkan pada hasil dalam hal ini produk yang hasil dari inovasi dari riset yang dilakukan oleh Universitas Erlangga. Itu mungkin ke depan.
9: Sementara itu, Ketua Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi PUIPT UNER Profesor Tristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
11: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu, dari Mendikbud Tristi, begitu, dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
9: Menurutnya, kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
2: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
12: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
13: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, badan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ISMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
12: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ISMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S, mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkukuh Muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
14: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena intak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki intak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berintak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi intak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12: Saat memberikan sambutan, Ketua ISMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ISMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Husnia melaporkan.
2: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
15: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali tahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Soekartono atau BAS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
16: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di khususnya di Sidoarjo, dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak. Sampai 7.700 dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak, dan alhamdulillah pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram yang dapat menjadi insentif petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian.
16: Di bawah 45, karena itu aja dengan pemalik tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen dan gabah itu dengan harga yang sampai 7.7.
15: Dan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pak Fahmi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
17: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis tentukan kebutuhan perbaikan. Namun, nilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Bandung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina, kepada RRI menjelaskan statistik dapat digunakan untuk kondisi masyarakat menjadi dasar dalam mencari solusi.
18: Kalau data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu, jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat sebenarnya gitu kan tentang apa yang meneliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mendapatkan, mencari solusi gitu ya, dari data-data itu apakah dia kurang, apakah dia seperti apa.
17: Menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati, yang menilai data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar pembangunan.
18: Berjenjang ya, seperti data kemiskinan saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama, jadi primary resource menjadi kuncinya.
17: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi desa Dempakijo Karangnongko Klaten berlangsung meriah, di mana gunungan hasil bumi dan gunungan semangka rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Tingginya ada 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton dari kelompok
20: ini. Masyarakat dan pemerintah desa Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Ijo Eri Karyatno kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang berlimpah. Gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
19: Kira budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiringi dan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan semangka utuh, kemudian gunungan sayur mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demaijo, termasuk gunungan semangka ini adalah hasil panen sendiri.
20: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan semangka tinggi kurang lebih 2 meter tersebut dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demaijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan, meski harus susah payah untuk akhirnya 3 semangka diperolehnya.
21: Dari Boyolali.
22: Ini jauh-jauh rebutan semangka.
21: Iya, siap.
22: Susah nggak
21: tadi, Pak? Susah banget, Pak.
22: Dapat berapa, Pak?
21: Dapat 3. Susah.
22: Susah apa, Pak, nanti, Pak?
21: Untuk anaknya.
20: Kira budaya Demaijo disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat. Kawasan itu, para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menampilkan berbagai kreasi seni tari, paskibraka, drum band, dan ogok-ogok dengan tinggi kurang lebih 4 meter cukup menjadi perhatian para pengunjung. RRI Surakarta dan Sutanto.
2: Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan

0: tambah bagi produk kria Indonesia.
1: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farkoka.
0: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
2: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
0: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, Kementerian dan Lembaga serta PLKM. Pertahanan Syarif dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikut media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Wakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Pendengar, Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Boven Digul, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat pagi, di mana saja Anda berada. Kami informasikan informasi surat edaran berasal dari pemerintahan Kabupaten Boven Digul, Satuan Polisi Pamong Praja, yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Boven Digul, ya, informasi kewajiban kepatuhan legalitas usaha dan integrasi prapajakan daerah bagi pelaku usaha Kabupaten Boven Digul. Dalam rangka penegakan peraturan Kepala Daerah Nomor 9 Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Boven Digul, dengan disampaikan kepala kepada seluruh pimpinan badan usaha, perusahaan, pelaku usaha, hal-hal sebagai berikut. Kewajiban kepemilikan NIB setiap orang atau pelaku usaha berbentuk badan atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Boven Digul. Wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang sah melalui sistem online single submission sebagai bentuk legalitas operasional utama. Kewajiban integrasi NPWP D dan NIB berdasarkan pasal 4 ayat 6 Perbup Boven Digul nomor 9 tahun 2024. Nomor pokok wajib pajak daerah untuk pelaku usaha badan wajib dihubungkan dengan nomor induk berusaha atau NIB sebagai basis data pemerintah daerah. IMR, izin penyelenggara reklame, segera melunasi atau membayar retribusi. Pengawasan dan pemeriksaan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Boven Digul selaku aparat penegak perda dan perbup berwenang penuh untuk melakukan pengawasan, pendataan serta pemeriksaan dokumen legalitas usaha dan bukti kepatuhan pajak daerah langsung ke tempat kedudukan usaha. Sanksi ketidakpatuhan pelaku usaha yang ditemukan tidak memiliki NIB belum mengintegrasikan NPWPD atau menghambat jalannya pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda keterlambatan atau kesalahan administratif sesuai ketentuan Perbup hingga tindakan tegas berupa penutupan sementara tempat usaha. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pelaku usaha demi ketertiban dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Boven Digul. Atas perhatian kami yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Pernahkah tidak kamu lihat kan bu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Itu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalas tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Lebih 55 menit. Selamat pagi, Yuli menyapa untuk Anda di pagi hari ini yang lagi mau bepergian ke tempat ibadah, yang mau ke gereja pendengar, buat yang lagi mau menggunakan kendaraan, mungkin sebaiknya Anda memeriksa kendaraan yang akan Anda pakai, dan kami yang bertugas ya terus menghibur, menemani dengan lagu-lagu dari lagu-lagu rohani ya pendengar, untuk Anda di

dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah

kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Baiklah saudara pendengar, kami akan mengajak Anda ya di pagi hari ini dengan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Dan pendengar, pagi ini kita sudah terhubung dengan rekan Ayomi ya untuk melaporkan langsung terkait informasi perkiraan cuaca. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, laporan Anda terkait informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini.
1: Baik, berikut akan kami sampaikan kondisi perkiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah pada tanggal 27 September 2026 yang diperkirakan umumnya berawan dengan detail waktu perkiraan cuaca sebagai berikut, yang mana pada pagi hari ini kondisi cuaca diperkirakan cerah. Kemudian untuk siang hari diperkirakan berawan, untuk malam hari diperkirakan masih tetap berawan, dan juga dini hari diperkirakan tetap berawan. Berikut beberapa parameter cuaca untuk hari ini. Yang pertama yaitu suhu udara yang berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara yang berkisar dari 60 hingga 95%, serta arah angin yang bergerak dominan dari arah timur menuju ke arah timur laut dengan kecepatan mencapai 22 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ayomi di pagi hari ini yang sudah melaporkan langsung informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Buat semua pendengar, masih dengan lagu-lagu Rohani yang sudah kami siapkan di meja studio. Pendengar, nanti kami akan bergabung mengikuti ibadah silang ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Tanah Merah.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda di pagi hari ini ya, sudah pukul 8 lebih 7 menit. Kami kembali informasi DPRD dorong perbaikan infrastruktur kawasan perhutanan sosial di Jabar. Ini informasi dari rri.co.id pendengar Kota Bandung. DPRD Provinsi Papua Barat mendorong perbaikan infrastruktur kawasan perhutanan sosial di wilayah ini. Langkah ini penting sebagai peningkatan perekonomian masyarakat. Pengelola kawasan perhutanan sosial, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Srono mengatakan, saat ini kondisi infrastruktur perhutanan sosial di Jawa Barat sangat terbatas. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap aktivitas pertanian dan produktivitas masyarakat yang mengelola kawasan tersebut. Informasi tersebut pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.
1: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan

Pendengar, sudah pukul 8 lebih 25 menit ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Selamat pagi buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang lagi berkumpul dengan keluarga. Nikmati kebersamaan di akhir pekan. Yang saat ini lagi menikmati pagi yang cukup cerah, dan Anda yang pagi hari ini lagi mau berangkat ke gereja, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Dan di pukul 9 nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung mengikuti siaran langsung dari gereja Bethel Tanah Merah.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Percikan Hati adalah sebuah buku karya Tere Liye, seorang penulis terkenal Indonesia yang dikenal dengan karya-karya bernuansa inspiratif dan penuh makna. Buku ini dirilis pada tahun 2012. Buku ini berisi kumpulan esai dan cerita pendek yang menyentuh tentang kehidupan, cinta, perasaan, serta perjalanan batin manusia. Melalui buku Percikan Hati, Tere Liye mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan seperti hubungan antar sesama, nilai-nilai kebaikan, serta bagaimana kita merespon tantangan dalam hidup. Buku ini dirancang untuk menyentuh hati pembaca, memberikan refleksi, serta memberikan inspirasi untuk

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat berhari Minggu, selamat pagi. Pukul 8 lebih 45 menit menyapa Anda yang pagi hari ini. Pasti lagi sibuk-sibuk di garis belakang, yang lagi beres-beres di kamar, ataupun lagi pada mau mencuci ya di pagi hari ini. Semangat untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan semoga di pagi hari ini ataupun di hari ini segala aktivitas dapat berjalan lancar.

tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.